0: Diki pemenang apakah juara yang Piala Dunia FIFA dan geratit trofi
1: yeah.
0: Bag Spain apakah timbal Spanyol ini skuad Alis Bungas ni diterima cincin kejuaraan khas FIFA
1: masuk FIFA
0: jadi berarti dia dapat
1: trofi saja dapat cincin kejuaraan FIFA punya pun menang dan taya nerima adalah ketua jurulatih
0: dengan ketua latih hingga kapten pasukan.
1: Kapten pasukan tak ya?
0: Sebetulnya sisik di berarti dah peji. Kaus simbolik ada. Amai lepas tadi super pemain rek terima
1: akan terima sisik. Yang cuma sementara.
0: Sisik kejuaraan nanti amai ada ngeket trinyu.
1: Malah ni mesti ukur jari lah, beken-beken lagi jari na. Biasalah jari beladari beken lagi ya. Bos. Kau emang dayung ikut je.
0: Kasaga yet na pipa soprega yet na diki FIFA menetap nang sising kejuaraan FIFA ti kaus dog peruah 2026 unit ada 2026 unit ada ini simbolik in sewak 2026
1: edisi 2026
0: jadi lagi taruh pro basis taruh unit sising redog yet na bara pemain yet na bara captain bara pegawai i
1: debeken ketua jurulatih
0: tadi lagi 1,000 rebis sisi ngati red dog cua kada ratus pak kami yang barangan di betul-betul minat
1: betul-betul minat kerap pun regana
0: de kisah
1: kisah regana
0: de kira kedua regai ngambil sak miris pas kerja je kedua regai je
1: kedua regana 50 taruh ribu ringgit ini cincin sen saja sebab nu emas.
0: Betul emas lagi belian di dinggit.
1: Beremas. Belian di tengah na lagi. Macam bol lagi di tengah.
0: Lagi simbolik sebetulnya sisi ngati. Jadi hati nak kena gesok kejutan-kejutan adi nang tak bitunda beramah gengga FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Kan sedega penantian Mesmangnam sewa Spain
1: betul
0: jadi juara lepas Mesmangnam sewa
1: 2009 ya last
0: 2009 era timbah dapat bintang adik kedua
1: dah berjo pasti memang banggalah ada bintang kedua lagi
0: bertambah
1: ya
0: jadi sekejap nak berdengar tadi keep sama Isisan mati harap ngana komen di Facebook WFM dia ni bukan Mr. Don Ilim sama Isisan nak Spanyol menang best lah
1: Spanyol juara
0: best
1: lah kuatna
0: best
1: ayo
0: kas lagi sama Isisan dengan tak Andy di Boss Henry Bali lagi bersama tak Paul Sekin terima kasih beringan nang terbeda pagu cuaca di terbeda
1: pagu ya
0: cuaca di terbeda kas lagi Henry Bali nang sama Isisan Yahoo
1: team Spain
0: menang
1: World Cup champion kuatna Henry Bali pun minat Spain lagi ya
0: kas lagi dengan tak lagi bersama tak Selangor terima kasih
1: ya semuanya
0: Charlie Chung, Tizen Lime, semua lahang, gigi semata, inang Spain, Spain menang.
1: Spain.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tahniah senang, tahniah.
1: Tahniah.
0: Kasihkan ini semua pekeping WFM dia, harap semua sihat. Terima kasih di Ronald Dennis, di like ke share live tak sesanati James Pingiran, inang gaya andu di Sibu.
1: Mendong.
0: Roy Kuang terima kasih David Ikom Gib Samata Dream Gubes nah, Syabas datang yang duduk di CNG tim sokong Spain boh juara senang rasanya
1: tim pilihan kedua ya
0: rasanya Spain memang hebat yo main topik Mijang Gupi Dream Gubes senang Spain memang hebat yo main bogok
1: peluang
0: sepak bola tapi goalkeeper Argentina pun boleh tahan.
1: Tahniah Spain kan ya.
0: Yang Tan Sri Ellen yang Spain tetap di hati. Spain tetap di hati senang.
1: Angelia Zal.
0: Pasalnya Angelia Insidor yang
1: cun topik sesat nanti.
0: Pendapat tu lah memang wajib Spain menang sebab ku tengah so awal permainan begok peluang Spain score gol so segi mainan pun Spain dah begok main kasar. Pak kalau tengah so permainan Argentina begok main tipu. Pasal tu Spain menang guys.
1: Itu dia.
0: Kasih dia ia berangan tadi an get telefon ni sesar nanti yang kami sangat telefon ke di nombor
1: 25 main
0: 650. Pak sebenarnya tak bi pramana bersama dengan Ezra Randip.

harito, anu buran antara bangsa. 20 anu buran Julai ina anu buran antara bangsa kak pinyitai ina yang ngaten pemuju progres adina kerja prati pasar buran. Beken so yang kedaan gah pasar kerja prati adidongnai pasar buran. Anu anu dong mien yang kengat anu adis bungas manusia neg buran. So misi Apollo 11, Niki Neil Armstrong nga Edwin Buzz Aldrin kenu di buran. Ka Michael Collins kajen ngera di modul arahan Columbia di orbit buran. Buran ina satelit semula jadi adi ngening ong. Kai ina adi nomor rimas kasen baga dalam sistem suria. Buran nika jawa terang sengarep, so jawa betah anu adi nyekar di eh. Buran turung dalam jaga paksi ong, ngenetu gaya anu adi rebis kata. Nai pasang surut sok graviti, kabeda ong setenah nisit berpusik, ngenetu tipu senu ngas ngarep sama. Buran menegas radu dopaka yang nai berang masam kerja prati astronomi adi unik.

0: Ada jarak grup rantai bersama ke Tony Peace Band. Napa-napa sokong tim-tim degi dalam final Piala Dunia FIFA 2026 kan sebenarnya. Sebagai hantar kakak pasal topik tadi lagi info di Radio Kutuk degi warga Serian sama sopra rakyat rakyat adil di Mening Serian namanya kemat sama menegak Serian Agor Fest 2026 di Serian Convention Center Pigurso 24 Anubran dan 26 Anubran dan Pigurso Anurima dan Anuminggu kas negara majlis perasmian dong atur ngga Anurima 24 Julai 2026 Riki buka masa aktiviti di agir dong atur limun gagi penyikiran pertanian Abu Serian agi penyikiran so agensi-agensi agi kerja berjuang asir tani segar agi mini zoo agi pentas budaya agi taklimat so agensi-agensi yang dibikait ngga pertanian sama lagi jualan rahmah Sarawakku sayang. Jadi saya sama teman nak amai bega masam aktiviti lagi dong ngaturi yang taruh andu pingatu rami hati kas dega mai kemet tempat bara ahli rawang mai lagi ke jualan rahmah ke haji.
1: Ya.
0: Bega sana lagi ke pasar barata di lagi naik bitaya barata di minat re kuas bidang pertanian di bawah hanga bisa ges mendeg amai lagi
1: ada taklimat
0: pasar teknologi pertanian discussion bawah sama lagi genang tersokongan asir penyuruh petani Sarawak. Jadi sebenarnya Agrofest Serian Agrofest 2026 mati depan tema innovating agriculture for food security redongatur so anurima hati sama-sama mendeg di Serian Convention Center
1: SCC.
0: Jadi giga pentas budaya bagaimana artis je.
1: Macam-macam lagi bela artis bela guna persembahan
0: pentas hiburan sebetulnya.
1: Kita nak nambah lagi pimpuan meniram puruh-puruh kayu puruh boleh mendeg dengan taklimat berpagi seannya.
0: Amai nang tak ada rugi kami tak mendeg bagi aktiviti-aktiviti lagi dok ngatur. Berlebih segera kami yang ada minat perun kena lagi belajar dengan perut tengah perut bahasa bau sama-sama mendek
1: teknologi bau dalam pun ni cara aku menyang teknologi bau jadi boleh menegur masa agrofesri
0: ok atau picu enggak kerakar tadi pasar topik sesat nanuati diki berata di bersama dengan sesat nanuati ini pendapat kan berkait dengan Piala Dunia FIFA 2026 mati kena ni mon adi awal ke nanti jaji kena lagi berata adi awal mekat
1: betul
0: pingubah pingubah
1: tapi rutin harian kita
0: rutin
1: lagi
0: harian kan
1: tapi cuma masa Piala Dunia saja. Atau penera nyambung lagi lepas Piala Dunia tidak rutin kita tadi.
0: Serbis awar, makan awar.
1: Betul.
0: Amai nang tak karya ti Piala Dunia dok ngatur rebis bege awar
1: pagi. Ku taruh berpagi, ku rimah berpagi. Ku taruh pagi lagi ni ku rimah pagi lagi okey. Memang jam makan. Ku taruh pagi memang lagi sidik patut rebusel. Rana pebantel. Minan umat lagi
0: lepas ada lepas berarubor sambung ni beus
1: tapi pas sampai telajak lah telajak beus lah mati kayak meket mani mohon kerja mati
0: jadi sebagai jabat ke pasar nang tak Piala Dunia tinya nang tak agi ke nang tak kategori-kategori
1: ada kategori
0: berarti menang
1: pemain termuda
0: Pemain termuda
1: masuk Spain je nah. Asian nah. Tinggi lampai lagi bo memang jadi rebutan bela dayung pasti. Umur pun lagi ngot sempri isawa sama dengan Lamin Yamal.
0: Okey tapi sama dengan tadi telefon tak ia sesat nan wati ada rek sama kakar. Hello, selamat pagi sama Isesat.
1: Selamat pagi.
2: Hello Gehezo, hello Gehezo.
1: Hello Mide.
2: Happy Monday Blue. Makan bus.
0: Baru buka bus.
2: Tengah bor sugumi. Aku makan pukul 2 sugumi. Standby.
0: Bisa santai ja.
1: Oh, jam sekarang makan pukul 2 pagi ni jam sebayu game lagi.
2: Advance. DJG.
1: Ya.
2: Advance.
1: Advance ya.
0: Mesti advance sampai sebahyu pukul taruh sepuluh pinguman begitu tolong
1: minjam. Semua mesti sedia.
2: Mesti
1: ni. Jam kopi tu dah ya.
0: Mi mesti sedia goreng.
2: Nyap-nyap sengkoi ada biskut dengan
1: almond biskut kering ya.
2: Biskut biasa lah. Nasib lah. Mun Argentina ana ayo karah ataupun Spain ayo menang just by Nero Majin. So aku kami betting memang aku menang sebab aku memang aku sangka ataupun
1: Spain
2: target
1: menang. Spain menang.
2: Di kosong. Jadi ini aku nyebelah Spain. Jadi nasib ke dunia Argentina de England. Kamu ya England ni final emunana. Ya bija barang bija kada.
1: Nasib dia bukan England ya.
0: Nasib tuan nasib England dapat nombor taruh.
2: Terbaik. Mai kutu nak ada juara sebetul ni. Ada juara pakai ani ane mak kesilapan ane juru latih England ane.
1: Betul.
2: Second half mengat nukar strategi
1: beran
2: main. Ane ayah sebaya maintain. So standard piala dunia ti bang bergorot.
1: Bergorot ya sebab ni
2: bergorot.
1: Ini sebabnya
2: kurang bus.
1: Ayah.
0: Amai kami tak tinggal. Pengubah ke jam bus. Piala dunia ti.
2: Aku tu ni hari aku awal aku makan. Hari aku aku advance aku masa. Amai aku tengok target. Menang aja. Masa kami England main team favorite ku. Dan aku berawal. Apa boleh buat lah. Ya ni final lah. Final. Kami dia aku tahan ni tinggal. Sebab mana dia favorite ku. Aku tinggal ada. Final. Aku tengok sangka nang Spain 50-50 Spain menang by 1-0. So betul raya. Kami betting. Amai dengan kau gi enggak aku betting. Aku nang disah tek u backup ku kuda. Nadi ku berubi ba. Nak kita na ani ambil ni kosong. Aku tinggal gaya ya. Ayah Argentina bar pare Spain pare bar ni kau ke da Argentina ke arah bagau. Apa boleh buat? Itu ni ana second half ana ayah ni extra time ana ayah must score. Ana pun skorer nak pun dia ni dog marking benar. Tiga mesti dia ni dog tight marking susah mesti score. Susah. Mesti ati ayah dog tight marking bo. Jadi main ni mesti dia tak kena. Mana ya?
1: Ya,
0: biar.
2: Jadi pandangan ngan muki anak dia je.
0: Memang berpatut ke spend
1: memang patutlah.
0: Sungguh pun aku penyokong Argentina.
1: Sebenarnya fan Argentina Hazelty. Tapi dia suka.
0: Apabila aku tinggal si Bungas main tija, aku tinggal timba tertui Spain menang. Amai tinggal so si Bungas Argentina main berarti main kasar.
1: Main kasar bala et.
0: Kami tak tinggal so record ni lagi menerima kad sia di kadire.
1: Siha ne bo.
2: Buang bana prati de, bana prati so si Bungas ni. Ani ana ayo me ani do control. Memang control ani Spain control game.
1: Ya. Memang bala in the control ball.
2: Kau mana dia? Argentina mereka ani ni pemain dok buang. Semang mekurang ni. Jadi aku tengok memanglah Argentina. Ayah itu ni dengar dengar awal Spain menang aja pakai di target ku ia gerang. Ni ada deh rebaga deh.
1: Betul.
2: Ni ada.
0: Amai tak sama ke puat nang Argentina ti kuat ke tim
1: je.
2: Sebenarnya macam kan memang Argentina kuat pakai ni cara ngerati sungai aja ni
0: betul
2: Doraemon Doraemon Spain Spain nanti ayo main attack betul-betul
0: Benar ya. Yeah. Okay, terima kasih Mr. Media Sam. Telefon di Conti Wife MD.
2: Yeah, man, nasib lah. Nasib lah dah. Nah, Argentina dia England.
0: Amai bol ti bereng.
1: Ayo, bola itu bulan.
2: Berbaran barak kopi bebas barat yang saya ketahui.
1: Dengan meja-meja sekali member mate.
2: Mun England mah, mun England di dia meja dong tegak.
1: Aduh.
2: Kopi kopi bebas.
0: Pak aku kira ada Mr. Sam. Aku kira penyokong Argentina kena meting mood mun kerja.
1: Hanya mood ya.
2: Ya. Ana betul. Ya. Ya. Penting mau di pak kami megau. Gaura ibu negak bara adik kedua. Bija bara kedua. Bara kursi member majak gerai.
1: Semua member ya.
2: Ya.
1: Ya ya. Okey mi de.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih DJ Hazel DJ Angie.
1: Ya ya
2: ya. Bye bye.
1: Okey bye. Ya.
0: Okey, kita sama dengan Mr. Mi de Sam. Hai sungguh inang nasib dah England final
1: je. Ya.
0: Kami England okay, final.
1: Semua. TV-TV sekali pun asal. Aduh.
0: Aduh. Agak sikit aku sampaikan Anji. Harap gemetik kes-kes di kedai kopi, sakir, kebur.
1: Mabur ya.
0: Oh.
1: Ya.
0: Agak sikit lagi dengan tak. Bila sarap nak tanya di Spain. Selamat sesan di Jep Tugas. Selamat sayang dengan semua peminat setia YFM. Apa aku dah minat tengok bol?
1: Maksud tayu lah lagi nama-nama yang. Oh, kan minat bol pun.
0: Kasi nak kasi di kos. Ina. Selamat sesan next semua DJ. Wah. Terima kasih ke di Ben Pitt lagi bersama tenang tahniah tim favorite I Spain memenang.
1: Ya.
0: Guys lagi lagi dengan tapi tak gila tenang. Daya beken demam bola aku demam goyang.
1: Wah, wow, demam goyang ya. Jangan pagi lagi goyang dengan kita the YFMB dia. Ya. Okay, ada Derek Asen lagi dengan lagi Aldan Bang Joe menang. Terima kasih duduk pihak RTM YFM Bidaya segmen makin bertambah pagu. Bertambah pagu. Jadi sama-sama lagi nyukun komen lagi ya.
0: Betul.
1: Komen kita berpagi di pasal Piala Dunia FIFA 2026. Ini pendapat pala kita.
0: Betul. And Angela JB nang senang asong luati tim Spain menang. Dah rugi sokong tim Spain. Memang patut mau Spain menang sebab pemain Argentina main kasar.
1: Betul. Ibu ingin nyenak bingin.
0: Okay, kita bersama dengan tak lagi bersama tak sesat nan luati.
1: Halo.
3: Halo, selamat pagi. Aduh, aku marah tiap.
0: Ya, mau arah dia hal. Kalah pun tetap nombor dua.
1: Tetap nombor dua.
3: Tapi aku nak add go nombor ni.
1: Oh, era goal ya.
3: Ya, aku ada dengan DJ. Aku tahu dah senang air. Sebab nak aku mesti lah menang noh ni Spanyol. Aku nak aku mesti lah Argentina lah fan club. Okay. Kudu tok tu iku nak tu kudu kudu puruk yo Rusia. Aku nak
1: Rusia
3: ya. Aku nak
0: dan apa dengan tanun eh tanya ngejit ya.
1: Yo kan Rusia.
3: Rusia.
1: Yo Rusia.
3: Aduh NJB dah yo kasar main Argentina memang tu komunnya aman ni abel bubua.
1: Iya. Bubua.
0: Asawat no pagu milih din Andi Boldo.
1: Iyalah nyipak beli.
3: Sebab ni enggak kau dak kau Encedo kalau Encedo ngaji tadi. Jaman kau main di padang iyo. Main kasar. Baik kira nang dingan tapi pada luar padang memang dingan di rokok dok gua pra.
1: Iya betul.
0: Semangat ke sana.
3: Memang kalau masa main do. Memang berebut memang kasar sih le sebab kalau do kasar tak akan dapat buah.
1: Iya betul. Mudah lagi.
3: Yo. Tapi aku rasa noh le bertahan gre munen ni memang kalau ini enggak memang dari segi pertahanan ni dua penjaga gol ni memang
1: boleh tahan
3: dia tunggang ya arah-arah ni tapi no deh nasib babon borok
1: iya bol borong
0: bol borong ima bigurang katik ani to
3: iya ino dengan mau gol tiak ne aku mau ai kalau boleh tiak tenang kunyam tibi tiak
1: aduh
0: mau buat tibi ngan saya ngan tenang
3: tibi ngan Tahu nang anak kau nang meh bakok kau di sini titian.
0: Ido el bakok ni, tu kan semangat semangat.
1: Betul semangat cian
3: ya. Iyo, tapi kau rasa rancangan dek naik kau tak nang si dek tang komen nanti ATM madin cukup pagu jadi adopnya madin niak TV guru ni ngak telefon muda toya ke daki ke menyingat rancangan ni nang pasal bol ke pasal perkembangan pak bol dek adin. So nang ni ngak pakai nek no
1: ATM
3: telepon saja
1: pakai handphone saja ya.
3: Yo senang kalau teman yo teman no doi kalau kalau TV kau ino u pakai pakai pakai bateri no banyak amat ini nggak apa pakai babol mau punuk ada awah nih mau nak mau tanya anang bayar ngari mosir ngari mosir ni zaman dek uwe.
1: Oh ya
3: yo TV TV hitam putih no u DJ
1: oh black and white ya.
3: Oh ya yo
1: is budak
3: nore. Dadin mo mo mo canggih tak tripon baik jalan ngah TV ni bu nak show TV no bu ngah bu
1: betul no ki zaman tu boleh
3: yo yo tak nang DJ Jos nah bahasanya mah moki ke masing ke
1: ya ni zaman ah tetap taman tripon lah
3: yo suak sebab bo main banyaknya masing moki jok anak-anak turun nang rabu dah zaman
1: lo bahaya lagi
3: dah zaman mo barang boleh zaman dah dapat dia lipet ya.
1: Ya.
3: Okey ada DJ nak sejak aku mesti lagu boleh mesti lagu lagu Oma demo tu dia main cinta ko bosku sok biong yo
1: binyong
3: oh
1: binyong
0: binyong
3: cinta ko bosku sebab aku mau arah tak cinta ko bosku
1: dulu ya. Ya, okay, kita tuh main ya.
0: Okay, mm. Terima kasih.
3: Okay,
1: bye.
3: Terima kasih. Bye bye bye bye. Dadah.
1: Dadah.
0: Sibuk Glinas ataupun Lily Sinau Reno.
1: Sibuk Glinas. Glinas lagi dah pagi tu ya.
0: Cukup Glinas.
1: Mana pun tim Allah ko warna Argentina.
0: Ya, Patalia lagi komen di Facebook enang patut pun Spain juara bagi peluang skor gol game pun raju ge apa-apa pun
1: tanya Spain. Ya saya mau masuk Patalia ya.
0: Kasih ge cikgu Lilian lagi bersama tak pagi ti. Nah selamat berpagi ni.
1: Ya selamat pagi.
0: Nah selamat menjalankan tugas. Selamat selamat bertugas ge di cikgu.
1: Ya selamat mengajar.
0: Selamat mengajar lagi bersama Isa.
1: Okey, Jonari Gom menang topik pagi ti. Pendapat aku memang best lah Spain menang. Pemain muda-muda. Lainlah kalau Argentina semua dah berumur. Kasihan Lionel Messi kuana tak dapat trofi World Cup Cameron ni. Asal dah dapat nombor 2 lagi ya.
0: Pas betul ni Cik. Ngin peluang ya sebetulnya. Amai bagi pemain-pemain Argentina adi lepas atletik Yanas nang tak musim Piala Dunia adi 2030 bagi adi dia dapat main ni.
1: Ya, dia dapat main. Umur makin meningkat lagi ya. Jadi 4 sawak lagi. Kan banding dengan berlapis main Spain memang muda-muda.
0: Betul.
1: Ya, lebih dan kujen nak saya kategori senja pemain termuda.
0: Betul.
1: Younger player FIFA 2006 saya mah Pau Cubarsí.
0: Betul. Bukan sana lagi gaji pihak kena gesok anugerah di bara dongen yang pemain-pemain yang Piala Dunia FIFA 2020 mati diki pemenang anugerah diki bola emas Golden Ball. Dogasen ani nak pemain terbaik
1: Rodri
0: Johanan Rodrigo sehingga bola perak dog sen pada Lionel Messi
1: bola perak
0: ya bola gangsa dog sen pada
1: Kylian Mbappe France ya
0: sehingga kasut emas Golden Boot penjaring sekasen bege
1: betul Kylian Mbappe
0: adi merekod semanggol kemis bayu hati betul Messi pakai hati Messi is earn kasut perak my goal ke kasut gangsa dan earn pada
1: Jude Bellingham England
0: Jude Bellingham akan juga earn Golden Glove
1: sarung tangan emas
0: betul dogs earn betul penjaga gol Spain Diki
1: Unai Simon
0: ia dapat nang ta jaga clean sheet
1: betul
0: pak senaga lagi jup perlawanan meting bolos patkah meting tim lawan di dapat dia kebelut gol tipu ia jaga
1: gol masana jaga gawang gol
0: nang ta clean sheet kasnaga pemain pemuda terbaik best young player
1: Pau Cubarsí Spain
0: ia main di umur 90 Sawak.
1: 90 Sawak. Sama dengan Lamin Yamal lagi ya.
0: Sama-sama umur. Kasih juga anugerah pemain bersih FIFA, permainan bersih FIFA, pangkat FIFA Fair Play.
1: Oh, Fair Play ya.
0: Pada
1: pasukan team kebangsaan Belanda, Belanda. Orange J.
0: Jadi sedaga kami tak tinggal ke Yetna pemain-pemain merak Yetna Piala Dunia ti suku ke lepas setitik tak tinggal asikah pemain termuda
1: ada lagi ada sebaya Mexico Moro. Oh,
0: Mexico
1: Mexico
0: so Mexico ada semua semenju semenju semenju kami semenju sawak kira form lima form lima memerit pihak dapat main
1: dah Piala Dunia
0: FIFA ati nang tak kami agi ke pemain Malaysia bi umur form 5 main wow
1: memang satu kebanggaan
0: lagi. Harap-harap lepas titik atas apa tinggal bendera Malaysia
1: berkibar.
0: Okey, tapi jodoh dengan lagu perang tak bersama dengan TS Band peluang ketaruh.

0: Jangan ragu pun tak bersama dengan
1: Binyong
0: Cinta Kebesku. Cinta Kebes.
1: Mana kawan jenis asyik semua gelinas saja. Cinta Kebesku nak Argentina kawan.
0: Kan juga sama sesan yang beringan di give sama di Facebook My Family give beringan tak lima komen. Bagi konten nak kesian Argentina kalah.
1: Kosong ni.
0: Kosong ni. Masa tambahan bak bigorot.
1: Bagi kada cukup bus. Cukup bus. Ya. Pasti boleh rehat ya bye-bye.
0: Betul.
1: Menyap nak World Cup lagi.
0: Cliff and Cliff.
1: Kumpul pecawak lagi.
0: Ayah komen nang topik pagi ti memang gila rasa kecewa main Argentina karam. Apa-apa pun tahniah di Spain main mau juara Piala Dunia 2026.
1: Okey, ada pakok menang tahniah Spain. Adat permainan ada kalah menang bola bulat. Ini bola direbut 22 orang padang. Itulah permainan. Satu bola satu dunia.
0: Betul.
1: Dua masa ada sama depan nguruk ni ngumpul bala semuanya lagi ya bala peminat-peminat bola.
0: Agak sedikit dengan tapos sikit ni nang aku kecewa sama Argentina kalah.
1: Aduh. Apa kalah? Ya apa kalah? Apa kecewa?
0: Ya. Banyak kecewa tambah merana. Ya. Kesian orang pencawas nang kan kai penjaga gol pandai nak kebol.
1: Sasi raya kau na.
0: Sasi raya.
1: Sasi raya Argentina. Tahniah Spain menjadi juara kau ni ya.
0: Tahniah. Yesus nega. Okay, beringan tak? Semua gelinah senang. Kecewa tambah merana.
1: Bawa kecewa tambah merana.
0: Kami tak tinggal, Cik. Kami pemain-pemain Spain tip bagus pemain-pemain adik
1: muda. Jadi stamina balaan pun masih lagi kuat.
0: Betul. Okey, terjata menyebut pasal pemain-pemain adik merah.
1: Paling ngot. Paling berumur dengan. Paling berumur.
0: paling marah dalam Piala Dunia 2026 ina Gilberto Mora so tiberan Mexico ia bi umus menjuswa ni mana lima abadan tiga dikir ia peguru dalam kejohanan nanti so semang di Jun nanti tiga ka si pemain di bi umur kurang so semang main sewa
1: ayo mau pindah nasal je lagi form 5 menyipak bol dalam Piala Dunia lagi en
0: aku kas nega agi dengit ia na nang tak agi dengit pemain-pemain di marak ni mun Hugo
1: Masuchecia
0: bi umur semang main sewa kas nega Ibrahim Bey
1: Senegal Senegal
0: dikir ia record sebagai penjaring gol
1: termuda
0: benua Afrika dalam Piala Dunia. Gazaga ietna pemain
1: Mesir
0: Hamza Abdul Karim semua main sewak ke dikir ia pemain termuda Mesir dalam saman Arab di agi bermain
1: dalam Piala Dunia lagi ya.
0: Gazaga Baras Pakon dia
1: Senegal lagi
0: semua main sewak ke dikir atina kedaga main di bi umur semang main sewak ke semang cuk sewak ke ayat Nabi Umar semua peristiwa
1: sebenarnya memang adalah ada spend yang gagal saja ada lagi tim dia bukan pun ada lagi
0: betul kami tertinggal ayat pemain termuda drama spend ini Lamin
1: Yamal dengan Pau Kumersi
0: kan juga betul Diki ayat ini pemain nomor taruh
1: paling ungod
0: dalam sejarah beraksi dalam Piala Dunia kan juga menunak rekod legend Pele semua pemain Maika juga Giuseppe Bergomi semua pemain berdua ka semoga begitu ingat kita tengok yetna kami tengok pemain-pemain di nang ta sungguh i deh meret final pak ni ge je
1: ya
0: tiberan adi cukup minat di sebunga sekali i meret Piala Dunia Cabo Verde
1: Cabo Verde kami tengok CN ya
0: Betul. Kami tak tinggal Rais Barati ina Rais Adisi tadi. Pak kami tak tinggal semangat setegar sok semangat dapat teban Rais ngera Adisi kepulauan Adisi tadi. Dapat mereka Piala Dunia. Jadi harap ke Malaysia ti
1: pun dapat lagi lah dalam empat sawak.
0: Bagi peluang sebetul. Diki kami tinggal kena so pemain-pemain Cabo Verde di nang tak glamour mari nanti change famous dalam masa kedua-kedua
1: Bozinha
0: Bozinha penjaga gol ialah Cabo Verde dikit mari nanti bagi klub-klub sungguh ayam mabi umur 40 sawak
1: memang dog ngintek
0: bagi klub-klub antire tembit ayah
1: dog ngintek ya termasuk Cristiano asyik Cristiano Ronaldo kasih kada era ngumit lagi
0: jadi Inter Miami penjaga tembit ayah Inter Miami.
1: Inter Miami ya.
0: Jadi ati ina peluang ali cukup kena kasbagai jis betul eh Piala Dunia ti bagi peluang-peluang yet na klub-klub tinggal pemain-pemain
1: bakat-bakat pemain
0: bakat bau
1: betul
0: adire itembit jadi pemain dalam klub
1: dabi klub masing-masing
0: jadi ati ina peluang yet
1: bala ketua jurulatih bala coach-coach bala en memang neng inte bala pemain-pemain siti ya tapi de lebih ni macam lebih mesinar lagi
0: okey tijah tanya bet je pasal pemain di merak dalam Piala Dunia FIFA 2020
1: ati paling berumur Mbak Manan paling tuuh lah masih. Wow. Sebab masih lagi umur 40 lebih ke atas.
0: Kira ibu umur di asah pemain-pemain.
1: Dah encah-encah ni lah.
0: Okay, pemain di sekasih tuuh.
1: Ya.
0: Dalam skuad Piala Dunia FIFA 2026 ina penjaga gol veteran Scotland. Craig Gordon. Di umur 40 taruh sewa.
1: 40 taruh sewa ya. Jadi 4 sewa lagi kira dapat main.
0: Betul.
1: Kaya sewa.
0: Kena gesok main lagi dengar. Pemain-pemain di...
1: The famous tit. Memangnya puan lah.
0: Ni orang the kemudah ke puat nasi ati
1: CR7
0: CR7
1: pun sama
0: betul
1: 40 ni sewa ya
0: 40 ni sewa
1: Cristiano Ronaldo
0: Guillermo Ochoa bi umur 40 sewa pemain sok Mexico
1: pun sama penjaga gol
0: penjaga gol
1: Luka Modric
0: de
1: masuk Croatia
0: bi umur 40 sewa ke kembali 4 sewa ada dengar ayam babi umur 44 sewa dia puan kena
1: medan era teruskan kait kamu
0: kas dengar Edin Zeko
1: Bosnia and Herzegovina
0: penyerang Bosnia bi umur 40 sewa kas dengar lagi dengar pemain-pemain di nang ta kagah nang medan tiap rek main ya Piala Dunia sewa 2000 taruh pro
1: 2000 taruh pro ya ngempen 4 sewa lagi pasti 4 sewa lagi
0: betul kas dengar yet na Piala Dunia di agi redong atur
1: 2020

0: 2000 tahun buruk. Ada taruh lagi negara ya.
1: Betul.
0: Taruh lagi negara jadi tuan rumah.
1: Taruh benua. Taruh benua jadi tuan rumah. Ada nama Rugby
0: Portugal dengan Spanyol.
1: Ini aku rasa
0: juara.
1: Aku rasa kami tuan rumah jadi tepat ietna pengatur tuan rumah ti biasa lagi peluang jadi juara. Sebab bagi sokongan
0: orang ngekalkan lagi kejuaraan CN 2000 lagi ya.
1: Okey,
0: nyap Nazal.
1: Betul, rumah tinggi kami atas mas dengan di penerbit segmen mekat kan merasa satu hati. Terima kasih yang palingan ada imba bisa mandi Facebook di RTM Click lagi imba telefon ke Aisa satu hati. Terima kasih kasih lagi minta maaf kami lagi kelih salah-salah
0: lah. Hamid dua buka
1: kan salah nyebut kami minta maaf.
0: Mati 2007 kon aku.
1: Okey, dengan aku Hazel
0: dengan aku Angie.
1: Juga terima kasih kasih Armai bersama KDYFM di dalam segmen Mekat Kami Muhas Mekat Kamera pasal titik dengan pukul PI sasat dan dapat sama-sama kedengar agak The Pro Radio Sok National FM Kamai Kamat Carta Ragu Bidaya.
0: Carta Ragu Bidaya buku peri setengah berpagi. Dah api dari juara minggu ti. Sama-sama kita ngempan lagi ya.
1: Betul. Okay. Ragu sekasat dan ragu joget. So, alulupeng joget. Bunga payong. Bye.

0: Jualan rahmah SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok Institusi Pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkukuh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Seri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di ratau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sasiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini. Di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama di pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jualan Rahmah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah itu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pekatan Harapan PH, Anthony Locke. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis De La Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya diplosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas lepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersebelah dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati serang percuma acara sukan terbesar dunia itu.
5: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima tentera laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah, SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, Institusi Pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: segmen Yengan Diare Parakandu sepukur pri isanisan nepukur semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.
1: Yo pukul pri pagi titia temu ngojit Abar So National FM dua di dengan bersama doku dan segmen Yunan di Arenok pukul semong dua un onu iti dia pakai sebayu atau morat segmen aku perkenalkan diri odop kedio selamat pagi pagi tinggal bersama do DJ Lenny dang segmen yun ngan di aren arap nang ingan rami munuas di pagi nuni itu yo arap ingan sentiasa ceria do pagu-pagu si ja iti saran so FM dari RTM Kuching pakai gerumang FM ni 0.5 megasok Kuching 2.0.7 megasok Serian Serian ingan dapat ngojit di radio ingan dapat geng ngojit saran iti di RTM klik ingan klik di bagian radio yo dua pilih Radio YFM Bidayo. Ingat dapat ke ngojit so Facebook YFM Bidayo. Kalau ingat dapat berkusi info, ngin salam do mitik lagu dia suka ingat udah aku main di radio. Yo kudak dibiasa dan pukul peri setengah pagi itu dia. Untuk sama-sama ngojit. Carta lagu ya. Selain cerita lagu, ingatnya bersama dua penerbit programnya Josh Martin pukul pri setengah pagi itu dia. Paksa baik tau ngajit program cerita lagu, jak dia tak sama-sama beribu dua lagu desok. Sliders, Aci Duah Nadia, lagu Natong Mu'u.

harito. Anu buran antara bangsa. 26 bulan Julai ina anu buran antara bangsa kak pinitai ina yang ngaten pemujo progres adinai kerja prati pasar buran. Beken so yang kedaan gah pasar kerja prati adi dongnai pasar buran. Anu anu dong mien yang kingat anu adi sebungas manusia neg buran. So misi Apollo 11 jika Neil Armstrong ngah Edwin Buzz Aldrin kenu di buran. Kak Michael Collins kajen ngera di model arahan Columbia di orbit buran. Buran ina satelit semula jadi adi ngening ong. Kai ina adi nomor rimas kasen baga dalam sistem suria. Buran nyeka jawa terang sengarep, so jawa betah anu adi nyekar di eh. Buran tulung dalam jaga paksi ong, ngenetu gaya anu adi rebis kata. Nai pasang surut sok graviti, kabeda ong setenah nisit berpusik, ngenetu tipu senunga sengarep sama. Buran menegas radu dopaka yang nai berang masam kerja prati astronomi adi unik.

Hello, selamat pagi, selamat Spain Monang, hola, nudus dengan ya, bersama aku Josh Martin, nak pukul semong di Robi Hiram pagi ti Semadi atau kerakal pasal main bol, semadi atau ngojit kedudukan ragu saat episode carta ke-20 moi minggu itu bersama aku Josh Martin nak pukul semong di mungkin semong minit peti no selepas ini kan dengan dapat pali bau bersama dua DJ Lenny dan pagi tino pukul semong dua tengah ondu. Alright, jadi dia atau ni aku kedudukan carta atau saat minggu itu jatuh sama-sama pali ni gak dia kedudukan carta atau minggu Eropa saat episode ke-20 recap.

0: Ya ragu zo belari tiam ragu dan dawo i.
1: Moh keingan puan ragu doyoh de paling popular.

0: Mall Nogles Juara. Itulah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kembut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis ragu?
3: Maka ganti ya.
0: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal mora pas, ragu ingan tapot kehe main. Di Radio YFM Bedoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bedoyo.
3: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
4: Sama Roku, Josh Martin, Nogi, semua lagu paling popular di YFM Bedoyo, Jaltan, lagu-lagu Bedoyo.
0: Alright, jadi balik lagi bersama Doku dan pagi di Radio YFM Bedoyo di 0.2 MHz. Watinokan di 0.2 MHz. Dagi-dagi saja yang dapat ngajit koi, ingin boleh ning ngajit koi di RTM Klik secara online. Dua ingin dapat ningga aku Adin, hai, nudu suengan dan pagi ti. Dan ngajit Radio YFM Bedoyo dan ningga Facebook YFM Bedoyo dan pagi ti. Carta lagu-lagu Bedoyo episode ke-20 minggu ini. Jadi ngantuk di tasaan masa saja atau sama-sama dia ngajit ragu di sebunga satu dalam pagi ti.
5: No more small.
0: Ragu di tepan semong, ragu so Valentine's LS, ragu di Adon. Cinta kajon-kajon dari berubah kedudukan masih lagi di tempat sama.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik ragu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Asal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sekian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
3: Klik harito, anu sato sedunia. Puan tak kede nang main sator, kena revisi yang ngera adidog Alzheimer ama ingasa atik tak kabda atak bega berfikir. Main sator ati dog Bisaya nang dog peguru di Mesir. Lepas anu dog teban ka India arong abad 6 Masehi. Ka idog kaden caturanga. Dalam peminyo Sanskrit, caturanga teban reti pat sekap soldadu. Sator piju utubegah dini ong-ong ka ibi paut ngang ngatur strategi perang. Buat sator ina saman raja, adi jadi penguru ka des endeh nakit dog grindung. Menteri jadi penasehat ka grindung raja. Gajah tanda penyebeke perita. Kuda tanda pimenu adi raju. Kabara soldadu jadi tanda penyebijak saman jadi barisan hadapan. Anu sator sedunia dok sita nga 20 anu bulan Julai berang soak yang jadi pengatan. Sator adi jadi ni sok pemain adi nga ngasak teg bedak begak berfikir kabijak. Sewati tema anu sator sedunia inah raikan cipta kejayaan dan buat perubahan.
4: Itina kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
5: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping Pasal Serian Agrofest 2026.
4: Meni bedak mesti nak neg serian Agrofest sewakti.
5: Agrofest ti Dr. Nah, sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak ialah pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta dibagi pinepud pimpuru cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian serian sian mah bahagian ke-4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah sian mah de bahagian Limbang, de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan, de ketaruh ne de bahagian Bintulu de daerah Sebauh dengan de keempat ne de bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju nak tetap sama sian mah tinan pitangah kerja pimpuru minan cara bauh supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan belar inya ratus nak pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
4: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ani maksud tema ti?
5: Tema iti sian mah tinan pidaras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tidak mengangkat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
4: Jadi yang menikah program ti de irak tunah?
5: Serian Agrofest akan irak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
4: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunah?
5: Jadi wang anu sien kita ada pameran mesu agensi perintah nyuwa hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi abu serian, mini zoo, demonstrasi nenek, berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru, pasal pimpuru kopi dengan serta nanas, aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24 sen mah dok anu rima dengan ngarik 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
4: Ya pinutup na sema ani sanak pimangan neg bala pingkeping dia bersama dengan kita itina.
5: Da pimangan ne dengan segan wang ami mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita da Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
4: Ya, jadi kita mengucap terima kasih dek Encik Justin Saran sema demesu pejabat pertanian bahagian Serian Mempidaan dan kita sema Serian Agrofest 2026. Carta laku bidayu,
0: evolusi muzik odo. Top 10 carta lagu budaya sema DJ Jones. Nomor 3.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogo game no, yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone no, tiap meninggal main game ni. Ya pernah tewas, pernah sien no ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat dapat handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu je ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ti kudu jam kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Wah dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu nyaman tadi lah handphone selain phone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.
2: Kita tahu lah jalan login itu banyak sinapan macet. Kalau yang macet pun minta izin daripada syarikat malah dan seterusnya. Kalau ada izin pun wang macet. Kadang-kadang kena charge dan dia menyusahkan masyarakat luar bandar, rumah panjang kalau menggunakan jalan utama. Jadi saya

0: Dan di kaki ada 1700 km. Bahkan banyak lagi. Dan jalan ini terpaksa kita naik tanah berperingkat-peringkat dalam masa 5-6 tahun itu.
1: Yang amat berhormat, Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hotel Carta, lagu budaya bersama DJ Jones.
1: Alright, jadi pada hari kita bersama aku dan pagi ini Carta lagu-lagu budaya episod ke-20 moi dan pagi ini atau masih lagi ada pengituang susun Carta dan jaya lagu di tempat nombor pilih lagu so Freddy Thompson teman lagu di Adon Salauku Kamalia. Jadi lagu itu minggu lepas di tempat selamat minggu itu berjaya pada rupa ke tempat nombor pilih. Alright, jadi kalau ada mau ingat puan jaya, ha, bagi ingat penyokong-penyokong Argentina, bogo ingat dah cuti dah ngono itu, stegal monamotin tim arah. Jadi gol Spanyol, berskor dah Ferran Torres, you know, 2 minit selepas masa main obuak, you know. Ini gol ataupun tipoh 106 minit. Aduh, robih ya. Alright, jadi dalam pagi itu ingat bersama aku dan review selepas titik atau lain review ya main antara Spanyol dan dua Argentina. Terbalik ke ragu atau di tempat nomor
2: moi.

0: Rak Bisama.
1: Ya, Gerak Bisama bersama aku Josh Martin dan pagi ini program carta episod ke-20 Moi. Dua dan Omdu itu cukup-cukup nang rami bagi penyokong-penyokong tim Spain sebab tim Spain memujur ngarah Argentina saat tapot gelar juara Piala Dunia kali kedua dan pisua di Piala Dunia itu ya. Okey, jadi kalau ada sahabat ku jaya gol double score ada Spain da pemain da boh kebarat dan pusingan main kedua Ferran Torres dan minit ke 106 minit takalino tim Argentina supiah dom semonaan pemain sije selepas ni so pemain obuah peruah so main ya sebab stegal cut bilia. Alright, jadi itu ialah ni so sejarah dan pagi ti gol ataupun gelar juara dunia Piala Dunia kali kedua dan karya berada mana di sukan main ball. Alright, jadi main itu memang cukup nang lebih critical sebab ini kena critical pre-i puru menet main sebonal sedua-dua tim masih lagi 3-0. Lepas ini abang nak masmo menet lepas abang nak masmo menet dan minit ke-6 masa tambahan ini kan tim Spain dapat skor dua ogi ke tipu-tipu daki tim Spain itu skor gol lagi pakai ogi masalah so dinang offside ya. Alright, jadi balik lagi selepas itu dia.
2: Segmen yang nanti ada barangkandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semangdua Yunando KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
1: Nomor Ju. Alright, jadi ada ragu di tempat Nomor Ju dan pagi dia atau bersama dengan Nazri NJ teman ragu dan amba kais barang.

0: Anak-anak kering kota ya, buka bukan? Anu ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ninga, sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sih nak milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi ador muda.
1: Memang doi ador na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mid barang aku dan back ti ya. Pasal no. Tipotil kiri na. Begulang kiri na. Cikgu. Jodh mi pasal ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat dengan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pesel mutipari. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pesel ku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: sirnya.
1: Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dok kuka neg 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati, tikuka in bara dari ade, rakyat Malaysia, adi berumus mengmain neg 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Ingan oge bakat beragu, ingan oge bakat naik lagu, ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
3: Carta lagu Bidoyo, evolusi music oto.
0: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu Bidoyo. Alright, jadi balik lagi bersama Roko Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi itu pagi anu ni anu itu 20 anu beranju sewa 2026 loga pukul semong di pagi itu ataupun mungkin lagi Robi semong menit ataupun semong 5 menit dalam pagi itu ino sama-sama ningga tia ya. Alright, jadi terima kasih nudu sengan demo moya masa ingin tipu ni jam Robi. Dan pagi ini sampuan kedudukan top 10 carta lagu-lagu budaya demo ingin ngundi dan tipu di minggu itu. Dan samping kepaningan undi itu jok ke so onu itu nogleh pukul semong 2 onu minggu itu tia doi Robi selepas ini. Sebab selepas ini aku akan tuap undi saja iya masih ingin masih lagi dapat klik like dan pakai aku modoi tia ngituang undi selepas ini. Alright, jadi dalam pagi ini aku salik saja dalam studio sini-sini aga DJ Jazz Repari bersama aku sebab ia nanti off day. Jadi mungkin sekiranya aku ngupan daya morot kang studio dalam pagi ini mungkin ia aneh pakai Adin ia mungkin larut bergumuk di dalam ngamuk sebab biasa lah selepas ninggal Spain dua Argentina main ngalaman start sepukul rataru pagi mungkin dah masa Adin aru nunduk. Alright, Pak Dehal lah. Atau masih lagi dapat bergerak dan begitu. Atau terus adikkan ragu atau di tempat nomor?
4: Nomor Nuam.
0: Alright, ragu di tempat nomor Nuam. Itu ialah rentak dah cukup. Nang, mungkin dah pagi ini dapat data atau berguyut-guyut. Yang man kolok mi di kedep sini. Tones Poji, seraru gaon.

0: masak dia beli inyua tolu setengah orang tiak inyua obuak lepas tu tato dia turak motor tinut pedawan dedek muno pakai pek boras mokilo tong idogem tungang
1: ino nang nya jimat tenaga moh le PM ek nang jimat tenaga do aku ti do lihat ke kalau turak motor kata ne moh le motor kata oma bat lagi no dal pokut cukupnya mon nap meh
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi 25 ku aduh mau buat tiap takut ku nyam IC mu dia yo
1: kejap lah kejap deh dah ki sebek duit ke teh
0: wah tobal mana bek duit mu no deh patut suar IC je suar be kipiang de bilih-bilih no muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo ukumino.
2: Top 10 carta lagu budaya bersama DJ Jones.
3: Alright, jadi balik lagi bersama aku dan top 10 carta lagu-lagu budaya dan pagi ini aku mau main 5 lagu dalam pagi ini. Aku recap balik kedudukan carta atau dalam pagi ini ya. Di tempat Mas Mong Jaya. Lagu so... Osi ya. Atau ini ada Osi di tempat Mas Mong Jaya. Ya, Valentine Zero dengan lagu dan... cinta kajon-kajon lepas ini di tempat nama Pri Salaku Kamalia di tempat nama Moi Jerak Yang Pimo di tempat nama Ju Amba Kais Barang Nazri NJ betul ada di tempat nama Nuam Ragu Selalu Gaon ino ialah ragu-ragu ada moh ku main 5 ragu dalam pagi ti puan dengan kedudukan dos kira ingan odik ke Facebook YFM dalam pagi itu ragu-ragu demuno moh ogi dan Facebook dua ingan dapat leh start ngundi dalam masa adin ragu ki dah suap ingan ngundi mungkin ragu ino akan dapat undi paling bogo jadi bagi ingan raraan ragu disuka ingan soto ingan sekira ingan peminat ragu amba kais barang promo-promo lah ya. Ha, sama kayak kau dah penyanyi nanti ya. Boleh ke mitiak dengan kan dah ngundi ragu ini saja sekira ingan ngin link dah dengan-dengan dah bangsa kiliang dah undi ragu ambak kayak sebarang pun boleh. Ya dah masalah sebab music itu ialah music universal ya. Alright jadi tiap tu balik lagi dengan kedudukan carta atau ngajit dia. What ki ingan tod ragu sekira ingan suka ngojit ragu dan radio itu tentu ingan ada puan what ki gaya-gaya tapo tod ragu dulu ya
4: ingan ogi bakat beragu ingan ogi bakat naik ragu ingan ogi bakat nulis ragu
5: maka gantia
4: rakam ragu ingan ino dota dah pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitiap santod lagu ingan asal murah pas lagu ingan tapot kaya main di radio YFM Bidoyo san penorang lebih turup ingan tapot sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo
6: ja sama-sama hata pakat industri music oto.
7: Microsleep ini menyiap kadar reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
8: Saya ingin bersama kau ini dalam pilot dan carta lagu-lagu budaya. Aku, Captain John. Halos jaga penulungku Captain Jazz Tabandingan Gojit Lagu-lagu dan carta ini Saat tanda terima kasih Kangen peluang teringan Saat ngundi Lagu-lagu dan carta ini Gaya ngundi Lagu-lagu dan carta ini Dari sama Kodak carta Lagu-lagu dipukul Ingan Obomitia Dan nakit nuna Gaya-gaya ngundi ini Saat ngundingan tak penutu Kedudukan lagu-lagu dan carta Setiap minggu Namun di Pikir dia berponal, video ingat klik, pasal ingat depuan, sikian dingan-dingan atau nyaan dikulu sinok ingan. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan guni. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buah atuan ragu ino. Asal buah, tanya sebab ingat mulai dua dingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak datang ya. Makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rekoi dan program carta lagu-lagu Bedoyo.
3: Nomor 5. Alright, jadi ragu di tempat nomor 5 dan pagi ini Soko Pelan di Vipers Ragu dan Joget Bujang Nami. Ragu itu pun maat gak kedudukannya ya.

0: Small Nogles Juara. Itire Charta Music de Kajon Kajoningan. Charta Lagu Bedoyo Evolusi Industry Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kembut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi bersama dua oku George Martin Joker di Charta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Aku anggit baru kerat pantun.
4: Oh, baladingan gati boh tadi pantun.
5: Maka cium pagi ku ajawin.
6: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
7: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betah kudu.
8: Baik serian, singgah dah kakai.
9: Anak popong di sida jempian, anak sidat ni perang.
10: Duka dutun, kata ngerasuk tumbang di kandang.
11: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
12: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia wetong.
13: Tiga tu asyongku, kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat hujan.
14: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jauh topi pantun dapat ngoji setiap unu dua so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 25 Mai 04 Peri ataupun 25 Mai 05 Peri.

0: Carta Lagu Budaya bersama DJ Josh.
1: Alright, jadi pada lagi bersama Dr. Josh Martin dengan program Carta Lagu-Lagu Budaya pagi di pagi anu ni 20 anu bulan Jus sewa 2026. Dari ke ku kombut pada dengar-dengar tu lagi di awal YFM Budaya dan pagi itu. Selamat pagi nudu Mr. Donny Lim YNWA. Nangga, terima kasih. Selamat pagi ke nudu James Pengiran, Veronica Nape, Nan Pe, buka sino atau lagi Carol Schilling. Dalam pagi itu, selamat pagi kan duduk Simoni Karong ya. Dalam pagi itu, selamat pagi kan duduk Puan Dorin Gubes, Puan Dolita Wen. Selamat pagi. Selamat pagi kan duduk Desus Pen. Selamat sino atau lagi Emily Licham ni nang. Selamat berpagi DJ dengan Bala Pink Kaping Station YFM Day. Harap semua sihat-sihat selalu ya. Ya nang salam damai masuk betong. Alright, jadi selamat pagi kan Nurdu Henry Bali dan pagi ini salam damai suku Bombuak. Yahoo, enangnya my team Spain juara Piala Dunia 2026. Iya, yeah, tanya. Alright, selamat pagi kan Nurdu Miresem. Yenang hi DJ awak geng-geng awak dua bala peminat YFM Radio dikidiki bara gi happy Monday blues. Selamat pagi kan duduk Paul Sekin dah pagi ti. Yenang selamat berpagi DJ dengan semua ping-ping YFM Radio dah berpagi ti terang Jawa siru ami da kawasan ti bede. Selamat pagi kan nudu Peter Augustine. Selamat pagi kan nudu Ronald Dennis. Osi lagi dah pagi ti atau lagi Rosin Gunyau. Selamat pagi Rosin. Selamat pagi kan duduk Puan Tiang Pakok kebukana atau lagi Roy Kuang. Selamat pagi duduk suak bala pengoji-pengoji mungkin dah pagi ti ningat atau di Facebook YFM Medaya pak dolek komen. Mungkin busy dah pagi ti ataupun tengah oni nang orang putih nursing the wound ya sebab tim Argentina mau arah. Padahal ya, masih hoki lagi edisi-edisi The Landlog. Orang pasti tiak daki ya mungkin dah di Malaysia untuk garanti punuak stadium. Alright, you know atau ningga kejauhin lah ya. Ha, sirpuan sebab betul ke dinang menteri tu pengatur sukan bitakah dunia dekat itu tu teknolik Robi bogo penomi ke negeri otok. Itu pun ingin utung ya dari segi pelancongan ya. Orang ino pengatur sukan petakah dunia otok ngatur bitanding dinanya bitanding misi ataupun minwak nyenang ya ataupun rumah basikal ke bitakah dunia bogo baranya di seluruh negara gindo ke negara itu ataupun ke negeri itu de moh toban keuntungan di segi ekonomi ya. Alright, jadi ino nisit perkara dan kupkusi dengan dan pagi itu dua harap ingin sehat-sehat di pagi itu ya. Saja dan tipu hadin di itu tu lagi yang dua selepas mokod mokod pari. Mungkin setengah rondo tidak itu tu sekejap bongoh dah masa adin mostat tenangnya musim modud bukan musim modud ais rabu pakai setegal ijan selalu moon jadi pagi jaya ijan lagi moon dua dan pagi ti cukup nang modud mungkin tiap tengah ondu mungkin bongoh lah dalam studio itu cukup nang modud dua dek salah danya boleh sungguh anda ya pakai dek hal inilah dinanya asam galua ataupun asam garam pengidip ya. Alright, jadi balik lagi atau dalam pagi ini dengan kedudukan carta atau berlari ke lagu di tempat nomor?
2: Nomor 4.
1: Alright, di ke lagu tempat nomor 4. Tum, tak, tak, tum, tak, tum. Aha, kumpulan Peace Band. Dengan ragu, dengan temengan muda yang kumang, ragu tidak berubah kedudukan. Masih ragi di tempat nomor 4. Terima kasih, Nudu. Bala dengan demo pilih ni 0.2 MHz. Seperti ini, ingin mengajit kaya di RTM Clicks. Terus, nyukum industri music atau budaya.

0: Hish, nasib sepet break. Kemaya kat teban moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat eran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pau setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, onir bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
2: Ini bila bu na, ini bu.
1: Ini di mana? Sapi mana bu ah?
2: Ati, wat no nyaku ko bi?
1: Ini di mana?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
2: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling bu na. Ini kamu taban ke office main kan? Ini office di mau bu na mu.
2: Ba muno nak kimi kulit mana?
1: Sebab muka di tempat bokon. Ti mau susah tak aku lepas pangus guna air depan ngasong tak aku tane.
2: Mati.
1: Dia kau bisa tak? Sini main dari taban kau ke spital na.
2: Ba, tiap mula bisa nanti. Ini dia kemana tiap jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, sebab muno ingat aku ti. Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
2: Ade.
1: Oh, dia baru sedih.
2: Tung tiku ti mau ngalah, tung timu nak mukil, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu no lagi mau nak apa mu nak?
2: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Dah ya sama ne.
2: Sama gitu, apa mendingan ikut ano? Polo-polo kan jangan idip kiri ikut ano?
1: Muti mak ngalah pengumuman ku.
2: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
1: Yeah, muman kan ni aku man kati.
2: Hati. Yo. Guru nyak ni.
3: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian ada pengumumannya deboken.
1: Masih hati ngan dah duduk. Nya ada dah jadi guru mata-matanya de bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
4: jadi guru syukur mana buat dapat terima jadi cikgu jadi aku mau lebih taruh perlu lebih sawah start cok gaji paling esok cuman sok gaji ni sih baru betul gaji dia kalau cuman nadin luas sok college atau luas university cuma sekali mau gig degree nadin. Oh, botang kaji ya sekolah ayu. Jadi selain masuk ke lawin dan bukan lagi. Tih, yang guru, lawan perumahan lagi. Lawan khidmat awam lagi, sebab mesti. Lawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic. Jadi, sebab no. Jadi, cikgu tih, boleh dikatakan memang bagus. Jadi, asosi merah anda minat, terus sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon di cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Mereka berapa ODK
1: Coalition?
4: Ya, ODK IPG Institut Pendidikan Guru. Kenapa tu lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya.
1: Cikgu Raymond Bihut.
0: Angan anak-anya, rakyat Malaysia, adi berumur juk nek semendua suak, kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian, yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. yang suat dan uji bakat ati angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi

0: Bergerak Bersama.
1: Balik lagi bersama aku, Josh Martin, dan Pengituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Bedoyo. Alright, jadi nanti ragu dia don nadut gedut goyang dangdut berentak lingguk-lingguk genan dan pagi tip sama aku Josh Martin dan program Carta episod ke 20 minggu itu dua aku harap dan pagi tingan mau tribul dengan playlist ataupun ragu-ragu yang mau aku main dan pagi itu ya dua kena ada cerita aja ya pasal nasihat nudu baranya dia jadi guru mungkin pokok ingin masih lagi berpikir-pikir podora jadi guru ke oni ke sobat petepuan nang dan jomana din bara dunia pendidikan adin moh dinangnya bogok mencabar ataupun bogok penura daki adin noto mulai beralih ke dunia digital dua adin nak kopot lebih bijak lagi so guru bagian dua jadi noh dinangnya ni so cabaran nya adalah jadi guru jadi perlu le nambah pengupuan semadi kajon dengan lebih mogan training ke honika boleh le nambah pengupuan dengan dan dunia digital itu setakat dengan gong handphone nang ingan moh ponai hal digital sebenarnya do sebab bara anak kepada demuti iyo pemikir iyo masih lagi mona masih dapat terima oni-oni info disopakkan ni pasal watki pakai telefon watki nyandai coding watki nyandai website temo kira ni no gadin mau mudah gadin sebab suah mau git template sa pakai ni nanya creativity no ada susah nak pikir sebab bara orang nak kopi demo lebih puah lagi so auto jadi bagi yang dah ada jadi guru subah nak jadi guru ya ni nanya oni the dog not ya atau terima sih jadi sekiranya mau atau ngijauin penusah atau boleh adjust atau potok supaya atau dapat nuna oni masalah di muno. Alright, jadi dalam pagi ti atau supaya dalam dua lagi ragu yang no ragu di tempat nomor dua juara atau saat minggu itu atau ningga dia berada dengan atau di Facebook tahu berada di muno nang aku dek peduli berada di muno ti. Alright, jadi ya ningga masih lagi dalam pagi ti. Otogi Lili Sinoleno ya gitu angah sumbu glinas dut gedut gud goyang dan dut tanya selamat pagi kan dudu Rofilia Sofinia Pia selamat pagi kan dudu Jackson Ritan dan pagi ti terima kasih dudu Suengan moko no terima kasih kan dudu Cegu Juita Jilia madagi bersama Dato dan Facebook YFM Bidayo terima kasih nudu Suengan dan pagi ti supaya atau aninanya bersemangat anu iti hiran dusnen minggu de ataupun onu de sebungas dan tipu ni minggu iti daki dan tipu pat onu atau kerja iti apa atau patut berpikir watki atau le nama paguh lagi pengidip atau di dunia iti. Alright, jadi to beralih ke ragu to nep juara dan pagi iti ya to ningga osika nep juara to sebab nep juara to iti ialah ragu de di tempat nomor taruh minggu lepas maat ke tempat nomor juara atau saat ataupun so tempat nomor taruh ke naib juara atau minggu itu
2: naib juara

0: Mong Nogles Juara. Itulah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onun di pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onun luam pukul 9 pagi bersama dua oku George Martin Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Juara.

0: Baru jadi tanya Nurul Eliza Suzina, ragu dan jobong mempat minggu bijuju terjadi juara ragu ina mulai tiada carta. Ingat nombor disah tak ngundi ragu ina ya. Jadi atau jok tak kajon Eliza di ke suku akhir tia ACLB. Alright, jadi nol top 10 carta atau saat minggu itu. Dua dan Facebook pun mau ogi gitu ya susunan ragu-ragu dan mau ingat tetapi dengan ngundi saat nanti minggu lagi pakai mbak ingin ngundi lagu jobang ya aku jauh kutanon dan ia sebagai juara saja disah jorak ngundi ya sebab aku dah ikut yang ngituang lagu jobang so Eliza ya. Alright, jadi jatuh paling recap kedudukan carta atau saat minggu itu
1: no more small.

Kita saja program carta lagu-lagu budaya saat minggu ini berdapat lagi dan minggu baru dan program The Magah kedudukan top 10 carta Duma Komut Duma Ningan saat ngundi ragu-ragu koi ragu-ragu budaya di Facebook rasmi YFM Budaya Mak Komut Duma Ningan ya. Alright, jadi terima kasih Nudu Sengan dan memuai masa ingat dan pagi ini bersama doku selamat ni jam robi. Alright, jadi dalam pagi ini otak lagi ragu baru itu hilang ni buah ragu di adon Jawa Pingudip ragu so sia harap selepas ini tiap boleh ada yang ngundi ragu tiap ya. Alright, jadi no kata berapa ngibau. Bye bye, ini soku Josh Martin, bye bye.

segmen yengan di are parangandu sopokor pi isanisan nepokor semengdua yunandu kaes di YFM bidaya gerak bersama.

0: Segera sama. Segmen yang nganti arer, barangandu sepukor pi isan-isan nepukor semangdua yunandu. Kaes di YFM Bidaya gerak bersama.
1: Unit itu mau sama-sama ngoji carta lagu ya. Dengan Puan Anna Osi, dia mau jadi juara sana minggu itu. Jadi dengan Pali bersama doku DJ Lenny dan segmen Yun Ngan Diaren.

0: go hit no.
1: Eh, ane bo mana ra office bi? Bun tadang babu buna.
0: Eh, ane bi bo na ane bo.
1: Eh, ane di mana no? Sapi mana bo ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana no?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat no ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau dah pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau kespetal na?
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kau mana tiap jok ti ya kiman kau?
1: Aduh, siapa mau ni ngat kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ati.
1: Oh, tu baru sedih.
0: Tung tiku ti mungana, tung timu nak mukir, lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mana apa mu nak?
0: Ati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama gayo pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip idip kiri ne kiat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Ati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suja juga. Subanya man sejak pengumuman.

Yana Tirtama sama-sama berhibur dua lagu desok. Rani Pat, lagu Ale Lalu, Ngingatan Kau. Ratna ingat teribu rami ngucit lagu ino teh yo. Jadi nak kaya berkusi ni info do ingan iti pasal Serian Agrofest 2022 menudu susu ratus. Ratus di Serian, dua di roh di sekitar Serian. Mak propas peluang rami-rami odik Serian Agrofest 2022. Tepatnya di Serian Convention Center. Mula so 24-26 on bulan Ju itu ya. Majui Spitajo yole dang 24 on bulan Ju 2026 iti. Buku aktiviti menarik di kajon hingan di koda pameran pertanian Abuh Serian, pameran agensi jualan hasil tani segar, mini zoo, pentas budaya, taklimat agensi dua ogi ge juara rahmah Sarawakku sayang. Anok buku-buku ayo sebab buku aktiviti didapat ingan sua ninga ataupun didapat ingan terlibat tu. Dapat ingan di Serian Convention Center dan 24-26 bulan Ju 2026 itu ya. Yo nanti info pasal Serian Agrofest 2026. Yo jatuh sama Bebo lagi dua lagu deso Harry Stephanie, deso S. Rain, lagu Susah Senang Adi Bersama.

kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misal ke.

Yana tertemu sama-sama berhibur dua lagu The So Mega Force, lagu Baladingan. Aku panang jam beratin, aku buku balingan dia mau standby man udang dulu. Dua hoki ke balingan de jurah masak saan man unang dulu itu. Harap nang semadi ingan naik pengendai keroca ingan nang semadi ingan ngoji radio ngoji info. Duh ngoji Dongoji DJ bertugas ya. Jadi nak okay, bagusi lagi info dua ingan. Iti pasal program bantuan lesen memandu motosikal kelas B2 BLM ya. Anjuran Pusat Khidmat Rakyat Pinik Primoi Puncak Borneo. Objektif program itu ialah saat ingin penyodar duduk ratus searubi utamakan keselamatan orang raya. Memupuk kesedaran duduk masyarakat saat paham doh patuh peraturan undang-undang orang raya. Duh turung golongan kurang mampu dapat lesen memandu kelas B2 desah. Sasaran peserta ialah saat pelajar sekolah, masyarakat luar bandar, duah pedalaman, penerima bantuan kerajaan, golongan miskin bandar. Duduknya ada memenuhi syarat kelayakan. Syarat penyertaan mesti warga negara Malaysia berumur genap semongdom sowak. Masa tarikh pendaftaran ujian begian ni mesti sihat peronggonan, dua mental. Adoi lesen kelas memandu bebas so senarai hitam mahkamah JPJ 2 PDRM. Tari tod borang permohonan joleh di Ogos 2026. Apa ada nuam? Pukul 5 ngomi. Kurang bau tarikh akhir tod borang permohonan joleh dang di on bulan Mei 2026. Apa ada nuam? Pukul 5 ngomi. Ini tu balengan deraya. Ingat lika-lika ngisi borang ya. Ataupun ingat dapat berhubung dua Encik Rajis di nombor telefon 0-4-taru-taru-prii-prii-02 ataupun Encik Peter di nombor 0-6-nuam-moy-nuam-5-4-ni-ni atau Encik Arifin di nombor 0-2-moy-prii-2-5-ni-nuam-4 0-2-moy-prii-2-5-ni-nuam-4. Ini tiap pasal program pinurung lesen memandu motosikal kelas B2 anjuran Pusat Khidmat Rakyat Pinik Primoi Puncak Borneo.

Unity Utama sama-sama beribu dolar gresa Stiansa Steven dah berubah Arab nang ingat ribu rami yo ngecek lagu Unity Utama.

Yo Jah Madin, mok supaya dom juk menet lagi dengan pukul semong dua unonu. Aku pun nang baringan mok siap sedia yak mana saan unonu iti. Man busa-busa ya. Jauh temanau binawan segmen Yun ngan diaren lepas ditia atau ya terus bisa mahdo pingarun sok bian kayan di Meri FM. Harap atau dapat bina pun lagi owner dibokon. Kali ni jemon, ngin terima kasih. Selamat unanu. Selamat menjamu serera. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing nes marahan.

Aiki mau saya ngedau saya ngelarah mitam lima lantik lenghi radio kain mir FM jaka ni kira ini pukul 22 saya minit beladau nak loh kaya berasa kena mendalok YFM bidayu halang upah panitam atau menji madi atang pukul 22 ni nyati ngejeloh frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2 na nampalahu ngejeloh RTM klik. Ya, mitam lim kira ini tanpa ji tak alam program tam alang undak lo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan doni hati 20 do bulan tusu duman 2026 magyate doji daripada satu ya dahin lo maok sayu ngedau mengkelok bake-bake halang tek kelenghi radio kayan jaka ni kui nak mentelok lang teh hak kucing samarahan serian lundu bau seri aman dan apalahu mentelok lang teh hak sematan. Saya kena pelahu mengelak limbake halang te kelenghi radio kayan ngejeloh RTM klik YFM bidayo kayan yang ina hitam dang peji te atang pukul 6 lebih na sampai entam para no program tamuna tino pukul 22 junang na hitam pejoh peji ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dar hitam onan ke pukul ji ngedau na peji te alam dengah ngedau alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Menu dengar ngedau peji tak alam program Dahok Dau ni. Okey, Dahok Dau ni o ak pilih dahin ak tetek leading Facebook tam. Ihati marung Dahok Petutut. Nun Dahok Petutut tanan. Dan kalau te kata kalau ti ngejeloh program Dahok Petutut tani di. Nah, aku basak lim kata halangan kalau o kati menitam lima lantik langhir radio kayaan ya. Onan pukun ji junang itam peji tak alam Dahok Tangan nurepah motivasi. Pukul ji 45 minit aku sanggeri telok peji tak alam dengah sukan. Pukul 2 lebih kelenghi program adatasen tak nak norepa param. Onan ke peji tak alam segmen info menu segmen adatasen na. Pukul 2 junang itam peji tak alam long doa ni alam sejarah. Pukul 2.40 minit aku sanggara dengah menhawang daleh norepa dengah suntana dahin segmen ngelarang ngeluan dahin hapan tamani lasi tek pukul telok lebih matau men pukul telok hitam peji-peji tek alam program tamalang kedua lahan yati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayan Miri FM. Anunana ano program tam ajaran darat telok jam ni. Inah tam lim adang apah lo papan kenap telok lim hangi jeloh program radio kayan alang anpah momen RTM Miri. Itam bejo kelarah tam anji lagu alang kenan Alexander Lihan lagu alang kumak Tavit Inam mentelok lim radio kayan alang paan ngepji itam.

0: Ella Rahjaki miat pengjam.
1: Te kuri-kurinaan barang alam pelute alam klita tam. Awi cas telefon tukun kahom kunah jam peklita tada segi telo keselamatan payung lirui peset dahim bateri sedia atak maang alam butun uvung maram apui kit pertolongan cemas jaket keselamatan sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Radio Kayan Miri FM.

Itang pajita alam lagu alang kanan Alexander liha ni hati lagu alang ko mata vit inam ya dehin kare ini 26 minit lalu pukun 22 bladau nendengah ke mengavan kalau tinam bake-bake an kalau bara dengah ti menaku lang teh konti hati ngejelo live Facebook HPS Radio Kayan kalau bara ke nuna tu ga lun dau hangavan kalau jakani nun hadui kalau ka minate balai lang amanhang telo alam pengadahan anak telo ulis sekolah ya dehin ho minate pa laya lang lemanau tenya dui ngelehnya dui ala blok dau dau ni dia bin ingat ni nang final FIFA World Cup 2026 nuna to kelo nyadi kelo dan ya minate balai lah alang alam mudu lah ke kere ni korek bin ingat malam dia mato man pukun telo atang pukun 6 jihma di inang dah main bun ya bila mana tike angina ita malang hatta alam hadui telo dang mano hadui telo dehen sayu lan petelo ingat toh man pukun telok jih madi ya tini aku sambara tejo lun kyok dau lang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak hati jerun darat telok dau tua doni atang dau telok na dani 20 dan bulan tusu dau 1 norepa dau ji ya jih madi an kyok usan ha kuri-kuri ngavan ha da alam daleh Sarawak ni onan ke lebih na an kyok sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an kyok sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik jima 22 20 ji de bulan tusu jima jima an kyok sang usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak lebi bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik onen ada telok 22 ada bulan tusu jihma ada telok an kyo sengte usan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak lebi na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke an kyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loka Hanah lasuk dau jarun telok dau ni an kio tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Deh lho jarun telok dau ni an kio sentek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik putung-putung dau. Ya nunana kio lun dau lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Untuk ha ngavan kelo aman telo alang teh ha umaru aman telo alang teh ha asap ka ha belaga ka ha tubau ka telangusan nya tu topo ha lemting hinolan ngavan telo di ha ngavan alang ampen aktut pelo kelo kalang jam ya hinok ngavan kelo ten pian nak mentelo alang teh lempas senaya lahu dan apa mengkelo alang teh ha melaya ha sabah labuan dan apa ban hawang daleh lahu ya pian pian peji kusi long kusi dengah ngejelo Facebook page Radio Kayan Amiri FM. Okay, ngadap kue bara menitam luar ihati marong baram regata alang sang matoh 20 telok de bulan tusu ani okay 20 telok 24 25 26 pad dau jarun darah pad dau itam teh ha meludi ha minggu ni na sedia nak lo ya oh nak lo ngelong avan kalau ha tesan ha meludi ti ya kui pesaya upnu na hotel kurik ya oh anda booking lemna we nak mendahak lang mano hadui no repagam hadui jakat ni na deh lahu mentelo lang nap teke nang sayu kelita telo ti antelok ngat nang lim taya natika perlu ha sayulan jaga telok teh panosu menapa hubung-hubung telok lahu perlu antelok grilim ya ubat kelok mengkelok hadau jaga teh nepak lamai jarun kuri-kuri dawa ni ina hitam paan ala batong alang magih lahu magat lahu nuna pelahu mengkelok alang ala bagi te alam acara-acara alang an petading nerepa acara nun tua alang anna jarun baram regata 2026 manin a etam pejak larah tam peji kelangi je lagu alang kenan rosena urai lagu alang kuma meng melak akui mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanak peji dahin radio taam.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Okey, genap kue bara tak joh ketalangan petading tegu baram regatan. Hati ratu baram regata 2026 te 22 laung alangan pilih te pala 22 laung finalis ratu baram regata. Dan lahu genap kue metut aran dalo alang te ngioh baram regata ni ya. Abin ratu baram regata. Abin kaum jaka tehang dalo ni alang bangsa telo. Ya ti bangsa kayan. Alang unak loh ke alang men kampung Uma Bawang dahin long maro. Ya hati Kizia Sim. Bangsa anak kina kayan. Okay. O nangke Angelina Aaron Andrew kayan men long panai dahin meludi. Lubun telok Jennifer Segunting hati Ivan men rumah Tanjung Stapang B meludi. Lubun pat hati Amelia Agulera anak Lian hati Ivan loh ka men Sungai Kelabit Baru Bakong. Lubun lima Stefi Ana Apui yati jide nyemdoh kenyah saben men kampung Long Banga. Lubun enam ke Victoria Scholastika Paula anak Patrick yati ji nyemdoh Hivan Punan men rumah abok kampung Mulung Ulutru. Lubun tusu yati Adlia Henry Lawai nyemdoh kenyah men kampung Long Makaba. Lubun saya Evelyn Lalang Onesimus nyati man kampung Mulu jidoh nyamdoh Berawan. Lubun Pitan Jessica Puyang Vincent man long pilah nyamdoh Kayan. Onan Yunis Erin Laing nyamdoh man longatip nyati Kayan loka. Stephanie Vincent lubun pluji nyati nyamdoh Kiput man Mulu. Lubun 22 hati Victoria William jenyam doh kayan peklat hivan peklat kelabit lahu menlong atip nah nan 22 laung finalis alang asang belawan te alam ratu baram regata 2026 ke menghado te sukung dalok nyamdoh ni awi tanya nang ke awi hak marung ratu narepa petading kajau ni pah jaka ni ke kajau lelan kayang-kayang dalok nyemdoh ni gaya dah panau te ngendap lelan ku nyinang dah awi dah panau te ujung pentas dia nyemdoh tu kelo menghadau te ha meludi nyinang ratu baram regata 2026 manin ah. Ya, kerana ini pukul 22 Juna ngedau itam peja-peji tak alam program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak alang banyak dan lehtam dahin men uhanan a itam kelenghi jelago alang kenan Siti Nul Haliza Kimi Kimo Luka Sista dah hati jelago alang kuma tujuh nasihat menitam lim hari dah kayaan Miri FM.

0: sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sudah saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari ngopong. Ngopong dia aja. Mau ngopong aja semua kita pandai. Pena. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus sebe.
1: Rutngau Kelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena Pan Hadui Kelok Lim. Nakui Hunya Ngerong.
3: Halo, aku Lipan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Hello.
6: Aku Usun.
4: Usia Hadalho Man Telok Pendengar Radio Malaysia Kayan Pendengar Setia. Paan Sukung Radio Kayan Hai Not Dua Telok Teh Dahin. Cayong Radio Kayan. All the best.

0: Puan Catherine Mering, Pegawai Sains Pemakanan, Men Ofis Ageh Miri.
1: Mok batung alang kelalau sayu menhapang ka atau dahun daha alok, penyusuan susu ibu terbaik bagi bayi anda. Atak mok ihanah penguman alang kelalau sayu menhapang jam memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapang alang optimum. Awin anan, hinan taman an katuk jam mauk atak mok tua menhapang alang baru kenanak atang umun dua duman atau hui. Tana umun anak u atang cukup 6 bulan penguman perluan uk men anak anan. Anih ngiyoh tejoh polisi kebangsaan men amalan penyusuan susu ibu hak Malaysia. Anan tua menakui sayu kenap men itam lim.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu dan emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngep G itam.

Okey, lagu langkah dan awan ju. Langkuma datah benuang ya. Ugure telok tepala pukul 2.40 telok minit ngedau. Saya ngedau main kelok lim bake. Saya ngedau man ibi bi. Richard Lingan, Julie, Catherine Ubung dahin doli tawan. Alang teknik peji dahin time ngejeloh live Facebook ha pes radio kayan. Nun dengah mengawan kelok tinam bake. Angkelok barah kerang. Nun atu gaya lundoh hangawan kelok jakan ni. Ha, kalau lang teha pasen miri jakan ni. Lasu daw man adi amban aku masuk ke kontinis ku jam kerai ni ya usan ka ya bahui ka wang di siku jam awi tak u masuk te alam tilung no repah kontini ya. Okey, tini aku ngena baraji dengah halang jadi halam daleh tam Sarawak hati dengah men bintulu teka hom 40 pitan laong kelunan alang laho ji doh alang mali dahin te ji nyam umun hida umun alang an kuma hida hida umun ati alang an manglan positif dadah ngejeloh operasi perdana bilangan telo palang 2026 alang anano kenan agensi ati anti dadah kebangsaan norepah AADK daerah Bintulu hati ha kuri-kuri ngawan alang te ha Bintulu ada 5 alang uhredi. Operasi adu peje ni melawin saya ngawan ihati Alan Bintulu Tepala Sibu, Kampung Dato, Kampung Baru, tetap Uma Setinggan Bukit Nyabau, Kampung Jepa, Uma Dahalang Te Nyadui ha Alan Miri Bintulu, PPR Bandaria Park dahin Kampung Penan Muslim Batu Pulu. Onangke ate kahum 26 anggota AADK alang ate hang dalo ihati 4 pegawai dahin 22 anggota. Alang tawin ta alam operasi ini dah ini ja ilo nurepan nalana kes maring dahin kes alang kira kes alang andha nang luak ke marung salah pakai dada dahin laho ani ihati tek dah panak norepah kelunan kelunan bangu ke alang tek na leput polis marung hadui salah pakai dadah ngawan-ngawan alang an leput tani di jarun operasi ni anano 40 pitan laong alang an plesak dahin an geri manau ujian atak ngit an dahin lim dalok ni an menglan positif dadah ya. Man kahumanan 40 laong an menglan positif metapetamin norepa sabu sa laong ke positif ketum dahin ci laong laan ke ihati tetrahydrocannabinol kurin na AADK tinok lim dalo alang tawin norepa halang an menglan positif dadah ni di sang anala tindakan lanjut nyoh peruntukan undang-undang alang uhan kuat kuasa helo manau penilaian ja netep ke nun lim intervensi nurepah mina rawatan pemulihan alang marung tek dah alang an menglan positif dadah ni. AADK lahu bara pihak dalo sang pejoh laan operasi ilau nurepan lana dah alang tek nah hadis salah pakai dadah ni. Dahin dah penguat kuasaan sang maok kira narawatan dahin pemulihan ke jadah alang nadadah kereni amna nak ngeluak nuti dan lahu ani janya kang hadui salah pakai dadah te alam komuniti norepa lahu maok sayu man keselamatan masyarakat lunan bangu lang hipun maklumat marong hadui salah pakai dadah norepa dah alang tek jun dadah ka man kelo alang utek nadadah perlu hikmat nasihat dahin lahu perlu antulung ke sayu telok pahbung pala lubun bebas tol AADK hati ji saya kusung kusung 22 22 telok 5 norepa WhatsApp pala lubun kusung ji pitan 626 22 telok telok. Okey anak-anak dengar halang Naiman Bintulu. Kami tanya nang haut daute dah antakap marung hari salah pakai dadah ni. Ya bingina hitam kelunan kayan am te ala kira ji bareng alang am dang antam na ni pa. Mang nana abe ni tampa jam nun kesana te batung telok sendiri dan laho kesana te kelunan hatelikin telok huina dah huang amin telok. Kanan ji dengan halang Naiman Bintulu. Ya, mau saya kena bangkelo limbake halang tek peji ngejeloh Facebook page Radio Kayan.
Pagkunji nga daw na, itang pajapaji ta alam dengah nga daw lang ang pamauman amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. At ini nga napapanitam, dua lagu ni ya. Lagu lang una lah ke alang kenan Kirolan Malay. Yati lagu alang kumakji Puso Halam. Dahin lagu alang keduan ah, kena lo. Ah, biar peji. Tak atang pukun, mina pukun 22.54 minit hanganan ya. Ok, saya ngedau seng larah mitam lim. Dahin menuhanin ake pejah peji tak alam dengah ngedau.

AWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton pelawanan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Pengurusan dana persaraan negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP adalah berlandaskan prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses semakan terperinci, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko oleh panel pelaburan serta jawatankuasa berkaitan.
1: 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan yang sangat canggih. Upamanya dari Eropah, Aquaspa.

0: dari Abu Dhabi 42X, dari Indonesia sendiri Nostar, dari Singapura Temasek, dari pengurus dana terkenal dunia SoftBank, Sequoia Responsibility 500. Itu semua pelaburan yang jauh lebih tinggi dari Kuap. Jadi mereka semua dari segi ini terpedaya, dan orang di pertanggungjawab itu sudah pun di penjara.
1: Menurut Dato' Sri Anwar, kerugian itu perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang merekodkan keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyokong langkah SPRM menyiasat pelaburan tersebut dan mengarahkan pengurusan KWAP memberikan kerjasama penuh bagi memastikan siasatan dapat dijalankan secara telus dan menyeluruh.
0: Saya dah menemui pengurusan KWAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
1: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa memberi penjelasan mengenai pengurusan dana KWAP di Dewan Negara. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sembilan memaklumkan menerima 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan bagi tempoh setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat ditetapkan. Menurutnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Inisiatif Rakam Masjid Rakam Muda mendapat sambutan yang memberangsangkan sejak dilancarkan pada Ramadan lalu yang bertujuan mengangkat institusi masjid sebagai pusat pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menerima respons positif daripada institusi masjid dan para belia. Ia menerusi program-program yang dianjurkan sekaligus memarahkan pusat syiar Islam.
2: Umat Islam dapat manfaat dengan program-program yang inovatif dan program-program yang dapat membantu masyarakat. Sebagai contoh, program-program pendidikan, program-program rekreasi dan sukan yang boleh memberikan manfaat kepada anak-anak dalam masa yang sama, hati mereka dekat dengan masjid.
1: Dr. Zulkifli berkata demikian selepas hadir menyaksikan peranan akhir Piala Dunia bersama-sama lebih 200 jemaah di Masjid Al-Imam Al-Ghazali di Bandar Manjalara, Kepong. Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Datin Sri Zizi Izzat Abdul Samad, 47 tahun daripada semua tiga pertuduhan bersubhat rasuah. Ia membabitkan suapan berjumlah RM2.8 juta ringgit berkaitan pelaburan RM150 juta ringgit dalam unit amanah Public Mutual Berhad 11 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes melangkaui keraguan munasabah pada akhir kes pembelaan. Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent melonjak ke paras tertinggi sejak Jun susulan konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Minyak mentah Brent meningkat 2.7% kepada $90.48 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik 2.46% kepada $84.52 setong. Penganalisis berkata kenaikan harga minyak mentah boleh meningkatkan tekanan inflasi serta menjejaskan pertumbuhan ekonomi sekiranya berlarutan, walaupun inflasi di Amerika Syarikat menunjukkan tanda-tanda semakin reda. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai tekanan dalam konflik yang sedang berlaku di Asia Barat. Dakwaan itu dibuat setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio sambil menegaskan Amerika akan terus melindungi laluan perkapalan antarabangsa itu, sekaligus menggesa negara lain turut menyumbang sama ada dari segi aset atau kewangan bagi memastikan keselamatan perairan berkenaan. Rubio turut menegaskan Washington masih terbuka kepada penyelesaian secara diplomatik, namun sebarang perjanjian mesti dipatuhi oleh semua pihak. Dua kapal tangki minyak yang cuba melalui Selat Hormuz disekat Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut IRGC, kedua-dua kapal itu didakwa tidak mematuhi arahan apabila cuba menggunakan laluan selatan Selat Hormuz yang disifatkan tidak selamat sebelum berlaku letupan yang menyebabkan kapal berkenaan terhenti. Terdahulu, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz kira-kira 15 km di barat laut Oman. Punca kebakaran itu masih belum diketahui. Sementara itu, IRGC mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas pesawat tentera Amerika yang ditempatkan di lapangan terbang Aqaba, Jordan. Tehran turut mendakwa serangan itu menyebabkan beberapa pesawat tentera Amerika mengalami kerosakan teruk, namun dakwaan tersebut belum disahkan oleh Washington. RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa yang sesuai selepas perbincangan dimuktamadkan. Kementeriannya juga akan meneliti angka penuh tontonan bagi peranan akhir tersebut bagi menilai prestasi keseluruhan siaran kejohanan itu.
3: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil, terdahulu lebih 25,000 peminat bola sepak membanjiri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan peranan akhir Argentina dengan Spanyol. Aksi itu ditayangkan melalui skrin gergasi bersempena program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata kejayaan penganjuran tayangan berkenaan mencerminkan sokongan padu rakyat terhadap penyiaran awam dan usaha RTM membawakan liputan sukan bertaraf dunia.
4: Untuk kita memberikan khidmat kita yang terbaik dalam konteks penyiaran, kita pastikan 104 perlawanan ini serta 112 grandstand bersejarah untuk RTM. Selepas kita saksikan sepanjang sebulan kempen World Cup ini, ramai yang memberikan feedback yang positif dan konstruktif yang membantu kita untuk sentiasa memperbaharui, membantu kita untuk sentiasa memajukan lagi, pertama kandungan kita, kedua platform kita.
1: Ketua Pengarah Penyiaran untuk memberi jaminan RTM akan terus komited memberikan liputan terbaik terhadap penyertaan kontinjen negara di pentas antarabangsa. Kekuatan benteng pertahanan menjadi kunci kejayaan Spanyol menjelang Piala Dunia buat kali kedua. Pemain pertahanan La Roja, Marc Cucurella, menyifatkan kemenangan 1-0 ke atas Argentina itu hasil usaha berpasukan dengan setiap pemain memainkan peranan ketika menyerang dan bertahan. Gol tunggal pemain gantian Ferran Torres pada masa tambahan memastikan Spanyol muncul juara di Stadium New Jersey. Sepanjang kejohanan, skuad kendalian Luis de la Fuente hanya melepaskan 1 gol dan 8 perlawanan sekaligus menjadi rekod pertahanan terbaik oleh pasukan yang menjuarai Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton peranan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ay!
1: Nalara nga loan dahin hapan, manpukun pulo dua ngadaw, at ang pukun talot lubi, ha radio kayan Miri FM.
0: Okay, nuna ni tambah pejita alam dengah ngedau, dahin dengah ngedau dengan tampilan hita jak alam pihal anak lebih ngedau jiman ti ihati pukul nak ji ngedau ngejelau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Kerana ni perlu saya minit lalu pukul ji ngedau jam tam alam kedua ni menuhanin ai tam pejita alam program tam ihati dahok do ni. Onang ke pukul ji junang peji kelenghi dahok tangan pukul ji 45 minit aku sangbara dengah sukan. Ya. Okay, dan program Malang Antam Pahmau di jam tam alang kedua ini ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Kali ini tam pejah pelalau pejita alam program tam ihati dahok daw aneh.

Daho ala pilih menitam dah ni hati marung daho petutut. Nun daho petutut ni. Wih telok metut nak mendaha bakih telok alang am pernah kelenghi dahun kayaan mina kenun di awi selap di jam daho ni. Aku rin hak korek daho petutut kenun petutut ni pak. Aku rin hak korek ya. Okey, petutut tak alam dahun Melayu nak ihati tersadung. Tersadung ya. Repa wi telok panau kata petutut kudak telok ni apa ini ni teket momen te alan telok ti petutut na telok aben telok te netung kata nani petutut kenan pihak na gaben lah te te alam Facebook tam dini iha petutut te ji batok teguh iha panau te ujung alan alun ya. Kata lang ang tete alam kamus tam kayan kuman uni petutut iha tinan menadih kena tinan ya petutut iha tinan menadih. Okey, hananji kata lang ang tete alam kamus tam kayan wita dang matena te alam daho lang habeh ke mina jatuh na ya jatuh abin iha tenetong norepate sipak ji bato. Okey, katlah kata halang nai mendalok bakih tam ngejelok Facebook page Radio Kayan harin telok Ben Ngau norepa bosika du. Ya barat tini, alang unak loh tini ya. Melakui ano ka ke payak det kuri hanguna hika petutut talam amin nih kena piah te au. Piah tek tua akah dahin kayo alam amin ni kena tinannya. Okey, anan pernah aku iklengi dah hok dunia lahum awi dah alang hagin petutut petutut bay hukat tokah tinan kuri kena balai ya dakak dah akira kena kurin tam ni dah nak dah hok tikeh kebiak kuna lang petutut am tek nunun ke petutut nanti ya harin telok kita nuban ya mau katah nak tini kuma. Saya ngedau menitam lim petutut tua dahun lake ayak areh bara peklet kihau nak bayak meju haruk nak alam hak mesek menadih korena yau. Tak kaku iklahi marung dah aku mak petutut dahok ni kasi bahi dahok tete petutut tua korin dahok alang ak pernah klanghi ke ngabin usia tutau tu dahun nanti pa bi te salah pedong nanti aku mak petutut dahok nanti ya. So kena mereka kita nuban ben ngau lah te telok pat lima katah na lang anak te tini ya. Alang kedua na ni ya barat ini kuri hangun na duyu deh petutut te akah kalau te nyikap ha ujat batok dalam li kena tinan ya. Okey, kuri hangun na duyu re deh te petutut te akah kalau te nyikap ha ujat batok dalam li kena. Okey, hanan kata nak alang kedua nyalang ketelok ke men ben ngau loh kan ni ya barat. Seng petutut loh tipung kena nubung hadui kat palebui kena pelade tua usi loh kam loh na sayu nempa kena tinanya. Okey, pelade tua hadui nak ya. Alang ke kurina ni ke pat ya harin telok ben ngau petutut tua ano laki kabuk kalau uli pukunji jihma menumali dem sepangen jihma ni anih di kurina tinan. Ya malida manok lo teh ni. Okey, saya kena mai ka bendeh na kata nalang bayat lo ku manuni. Imunang bekek uk tungun daha kayo ananyi kena ya. Imunang bekek uk tungun daha kayo ananyi kena na naa ikat loh kah petutut teh ha kena. Okey, saya kena menikah ben 6 kata 5 kata halang anak ok mentelo ngedawani ngejeloh dahok petutut tani dim. Okey, ben ni kira faham lah ni ha teh dahok petutut tani nunang ke telok lah halang hagana pakai dahok petutut ni ke jam ke telok nunuk tuk ju dahak lang teh petutut teh. Okey, nunang ni tanpa ji tak alam program dahok dah ni kenun dahok jima pihak-pihak telok peji dahin Radio Kayan Mir FM yang jelok segmen dahok dah ni pukun ji 25 minit abluak dau bahawa saya kena man Alice Raymond man balan nanyi taman lahong kitan uban ben ngau man adi dari usun Alexia Awing Dolly Tawan Ulo John James Mering dahin bosikah du narepah ben ngau lan. Okey,
Tam pejauh kelarah tam peji kelenghi ji lagu alang kena Nini Ubit lagu Long Bawang Nuan mentelok lim hari dia kayan apa yang telok pejauh peji kelenghi ada hok tangan menuh lagu ni na.

0: Sayo kenep.
1: Kiwa alang ngawan Tuhan nyihu itam muke hani. Ihana kiwa alang jiak. Kiwa alang jiak ani hana itam niwa kat alang salah. Kiwa alang jiak ani hana itam niwa kat alang masam. Itam niwa kat alang anunda. Kiwa alang jiak. Dang nasa batung dahin urip tam kelunan. Sutokna kiwah lang jiak ihana kelunan ngiwa dada. Urip kerayani nusia halam pasan tua atau ngumaru. Kahum kelunan alang utasa kenan dadahani. Abinanan dahun Tuhan menitam panak pahrin. Nyihu itam muke mengiwa dada. Abin kelunan alang kuman dada. Nusi dah jam ketalang tenang laan. Abinanan hagentam kelenghi alam surat dengah. Balai telematai tamandah. Balai telematai hinandah. Balai telematai harindah. Balai telematai anakdah. Abin usik dah jam nunun laan tawit dada. Jadi abinanan kalau anak hui alang nyam ake nyam do nunan petelok lake taman do hinandah. Kalau alang pui ake pui do lah mengtelok ngiwah dada.
2: Ane aku pemancau mejeno tek umadaro asap sengduan lah menlim telok kelunan daleh asap murum manih. Jadi tek jauh urip mariong daleh asap manih ajak lepak ke masalah-masalah lantek. Jadi ane lepak melibat belia-belia alang jinun hadi jinun kerja. Jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nak hadu yalang jan marong jam hadu pebelek dadah ini boleh merusak dah nyam tam kuasa nasab ini. Jadi garap tam taman hinan dan nawara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadu dadah ini. Awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini. Jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok ini. Hektek konan nan telok hinang salah hadui dah lebih nak konan nalang selap konan asing telok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kerin?
1: Busy ke? Iminongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam ji group. Tadha ni ho kuy, mas paran kuy. Kuri umun kuy lah hunat tay lubun akan.
0: Ne, mang ima sama-sam scammer si anandu. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nang kera. Inang lubun akan kuy ni nang imrete. Sin masuk ke na, dalang matu masin masuk kan ni.
0: Kuri daw, oh anan. Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu aku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanandi pade na dalo, si tadalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dahanyo ayakui. Ak telepon, nusi dahanyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nano pekan pesan dahuk do. Tena tu habli polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Hai, nuna na kurin dah hadi, pekuli konap, nusi na teh gunah na.
0: Jah, tena itu si ka, ika am jihad, nusi na ku jamlaan, no kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Tekan obsesi jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan terus memperdaya anda.
7: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
8: Okey, memang telah ada tejoh skamer ya, paan lava tapi skamer ni paan teh ha, teh hang tam kelunan daripa paan teh dah ke ngena pilohi kalang sang anda hak peluvat menuh dah naji la ong ani di udah la sin di la ong ani dah lo an alam dah na je ni teh lo kedah be halang alam dah lo luding luding nuti ke dah hendah lang anda lo peluvat ati hilang melai kela dah nankah anda lo na tang-tang sin dah tipah anda ok mendalo ya. Okey, binanan ke ngina hitam paan nak lawat tek jos scammer ni. Telok petek ha umaru ka lempasen ka norepeh no tua ngaban telok tek telok penyadui bau ka nyadui mangalai tua ka norepa mina am nyadui ka balai am bi mang telok kira anun kurin ha melayu di nyihati mang telok sang melai te kelak ke kenan meses-meses alang netang pala telok te. Okay, nan hati ada hok lawat te jo skamer. Alang kita tam lahu si ha ji dua telok ligit tu awi dah ngena perlu pat telok bi atang matuh atang libu matuh libu pete te balai alang atang juta sin pah de. Abin kenan skamer nan. Okay, hapa skamer je kuma telok te barang antahan hak custom ka mina te balai lang kuma telok te saman ka telok tek nah di salah ka nuti ya bi aku ngina mang telok ne biso sebarang tua ke bi an telok tang dahana kanak telok nurepa dah bakeh telok ka marung meses nurepa marung tek lunan alang telefon telok ti we aku mai haman polis saya telok matang man polis lan lah te upis polis ti awi aku mai haman custom ka lim nunan ya telok te pala custom ti dan lah we dah nyu telok bayan aku mai man custom manan si te dah bayan te pala account kelunan alang ipunaran individu kena ini ya anda awi telok ngadap na bayan nunun pa te pala kementerian natih pelalo sihat te pala individu norepa kelunan account kelunan alang te aran piah telok ni ke aran kui livan te nyihu bank in ke bekat te pala account livan te ke sina te nunan krenil an ya lalo te pala account kementerian norepa jabatan tu na awi telok ngadap bayan nunun te alam daleh ta Malaysia ni. Ya, kerana ni aku ingin pejoh kereta peji tak alam program tam hati dengah sukan. Ya, dengah sukan ada ni hati marung food nudi FIFA World Cup 2026 ni dengan man Amerika Serikat dan Ferran Torres ihana alang hero tegu ihana gun gri dalam pasukan Spanyol menang pekalah juara bertahan hati Argentina ji kusung dalam pelawan final Piala Dunia jih madi dan nina alang kira na kenap Lionel Messi ni ni pasti dan nabi ni hasang ngenap kira pelepak haduina te alam sukan bun sipak ni te alam pelawan jangunan ni norepa te alam Piala Dunia ni ke penyerang Barcelona ani unak gun te mini talang ke jatuh 6 ngejelo rembatan padu kan hatinan lagi na we telo nyenang main bun jih madi hatak nyian lalan ke ha, mete sipak bun na lahu de nanana haji lu menha Spanyol si ada lo pemain tua bi lim daleh Spanyol ya. Okey, alang inang pelawan final ni take home saya 10,660 telok laung penonton. Hen ni alang lahu Presiden Amerika Serikat sendiri ihati Donald Trump. Betul nyinang dah lang te nyinang main bun malam di ha stadium MetLife ha Israel Rutherford dalam nyinang tindakan penuh tu stadium tegu nyinang pelawan final malam ni. Ok, dengan halang kedua ke FIFA anleput seng mengyok tino lim uliti hati alam sejarah ihati dah ada ngawang 25 bilion men Piala Dunia FIFA alang mekep lang ankep nah jih madi dan anyinang ke ani hui men oh katalang anda ha mengyok ti dah lang barat te joh tu kani ihati dah The Guardian Tino badan induk mun sipak usun tanah aring na dah ngio tino uli men piala piah dah lang te nyinang main bu nani ke piah dah men tiket tiket alang anda beli ati dah apa yang nani dah ngio pluji bilion ni gitu man kecohana nalang anna jarun FIFA World Cup ane ha Amerika Serikat Mexico dahin ha Canada Presiden FIFA Gianni Infantino helaput tejoh keputusan ini man persatuan bun sipak alang jadi anggota FIFA kena ada guardian you know uli iti alang andaha ngabang duman ini hati jitu kalang deng giri uli iti man sektor hospitality menampah man jun tiket. Okay, kejohanan FIFA World Cup 2026 ini di mepeng 32 pasukan melawin 64 pelawan WM Petiah te 40 sayap pasukan dan jatuh 4 pelawan te edisi 2022 di. Okay, marung dengan sukan FIFA langhak beh ke telok nyenang ya lubun ji norepa juara ihati Spanyol lubun dua ke Argentina norepa naib juara di lubun telok ke England dino England menang 6-4 apa kalah Francis ihati Haji Ma Domingo di. Okay, anugerah individu alang utama andha Oklahoma ihati kasut emas norepa Golden Boot lang menang na Kylian Mbappe men Francis sarung tangan emas narepa Golden Glove ihati Unai Simon penjaga gol Spanyol. Alang hak beh ke ihati anugerah Young Player Award narepa anugerah pemain muda terbaik lang men kumpulan narepa men tim Spain loka narepa Spanyol hati Pau Cubarsí FIFA Fair Play Trophy alang menang na hati Belanda. Okey nun ani tampa ji ta alam dengan sukan dahin dengan sukan dengan tam kurang hite jaka lang pialaan lebih jima ngejeloh segmen ngelarang lu andeh napa narepa lebih na ati pukul 5 junang lebih ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo peji dahin radio kayan Miri FM. Ya ji lagu kopi dangdut alang kenan Vita Alvia.

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Ngepji.

lagi kerana tepat pukul 2 lebih servis ngelarah menitam lima lang tek kleng hi radio kayan meninok tepat tatah ngapan telok tek jakani wina mentelok alang deng kleng hi radio ngejelo frekuensi FM ji kusung 6.G dan FM ji kusung ji poin tusu ban kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan ya mengkelok alang tek kleng hi radio kayan ngejelo RTM klik lahum. Mau sekenap abin pilih radio kayaan jadi ji bakeh nurepa jadi ji ubung ngapan telok pahlaw pahpan kenap telok putung-putung daw. Okay. Nurepa pahlaw manda ada lok bakeh ta malang tek naik peji ngejeloh Facebook live hak page radio kayaan. Mau sayu lebih man Asfian Mahyus kena tini man mempawah Kalimantan Barat DJ Livan. Selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari kena sahabat semua di Radio Kayan Mir FM. Di mana jua berada, moga tengah hari ceria. Terima kasih DJ Livan, selamat bertugas tengah hari kena ya. Ya, so kena pelahu menikah Asfian Mahyus, menharin telo Ben Ngau, norepa bos sikah du. Ya, barat ini saya lebih ada satu menikah DJ Livan. Norepa menbakih-bakih lim lahu kena hindok tua kelok tek jakani. Ha, ni titarit kajau-kajau kah dau areh nula kalau mencih madi. Ha, kalau daleh hudi kuma bawang baram dipa kena. Bi, naik ngelidampah kerani seng legak nasal ji ni. Ha, kalau kurik kena.

0: diamku matelak telak jantan telak
1: burang paleh
0: nusi dina bangaran lembut duman ali ibu ini dah lewat poyo MTH abang nak ketang
1: langar
0: kalau diam duit

Okay, lagu Liling Alang Kenan kumpulan Fragrance Alang Ogrit lo te pala pukul 2:20 minit lebih aja kani ya. Dan akhir ini aku sempejoh geritam peji ta alam segmen tam hati segmen info. Dan info lang sa agri mentelok dani hati aku ngenap kusi hati marung mantan Perdana Menteri tam. Ia ti Tun Dr. Mahathir. Jam katalo, tina umur na, tegu pulu, dua bulan tusu lang uha ready. Ia ti ji atuh ji duman. Okay. Awi tam nyinang tek hang tam kelunan hudik. Norepa mina tek hang tam alam Malaysia ni. U tusu pulu duman, hat saya pulu duman nonan. U muku lana jam poket pidoh tam ya. Bi awi tam nyinang Dr. Mahathir ni, Tun Dr. Mahathir ni ke awi maget pandai jam na. Lan patlo ni nang ha plihai panau no tike bi sayu lo ka pikin na te lo ke ha hopis onan ke ke no ni dang lo ke ha duan hen tenang la ho wi telo ni nang pidoh pake telo awi dah umun pia Tun Dr. Mahathir ni usina dah na la na eta pedong no tike bi Tun Dr. Mahathir ni kata te lo ke ha hopis onan ke bahasa paan bahasa buhu pahalaho dahin laho paan ngenap ngalong halaho ke ani nalang na perkembangan utak nati paan panau habin ha paan bahasa paan ngalong paan pakalai tuk alang maring dahin laho paan ha tengaran kusi plemana na kusi pengjam na ani ji tuk alang anak na jasi utak nati paan panau jasi hapaan utak nati ke paan merangsang ho. Okay, nusik tam dang ngetak umun tam awi hak sengenap ne tabah pihak ni ke si hak tang si ngena awi tang jatuh duman tau aku si nuti ya bit lo nyenang hak ni sak muku hak ke titam sendiri pun nyenang haduina tu petubok tu hak ngalung na nunan kalau ho bahasa buhup lah bi atih ihati jitu kalang naik ha sayu tak joh pikin nak ti. Okey, abis nak nun ha pilih bahasa ngalong dahin lah ho bahasa dahin ngalong dahin lah ho ngenep tengaran dahin kelunan ni di ani jasi ket nalang ana na tike paandang ana hitok dahil ho paandang ha hakitam ni nang kita ke homeland idea lang ana baralan pihak umuku no ni ke dang lo ke hanya dui no ti then ani ke na utak na ti paannya dui lo haudau no ti utak ni pihak asin batung ta malang hak beh reka lo perlu antam pakalai no repa mina perlu antelok pakai paan ke jadi tamdang kawal umun tam awilang kurik menadi bi itam dang pilih nunuk tuk itam nei muku. Okay, nanji tu kalau ngendap aku si menitam dah ni men kalau amai nai pakai pido tangan telok bahasa buhub telok belak buhub kedai buhub tike kenun tua buhub palang ngendap telok bahasa awi katalang adang miat pengjam telok ka na telok ne plemana ne pikin jiji katalang antelok basa atika nan pelebih sayu ya helo tangan ngalong awi Dr. Mahathir ni bi tak keren ni si ha dah nyam tua aku sendiri pa si aku tangan sang basa nanti ya biman aku basa info ni ke mina ji tokalang sayu man aku ilaho jasa aku tangan basa man ohanin dahin tangan ngalong kurik kena nalang apa mana ti ngalong na tua nanti ya jasi utak ta paan nyadui narepa paan panau laho again an info lang dang aku si menitam dah ni nyinah ji tokalang sayu dang antelok pakalai tejoh urip Tun Dr. Mahathir ni tina umun nak duman ni hati ji atuh ji duman. Ya menoh ni nai tanpa japaji ta alam program long do ni alam sejarah bi tini aku ngena papan telo te ji lagu lang kenan bahalan tigang hati lagu alang kuma amai mentelo lim hari dia kayan alang paan ngabji itam.

0: Tangti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Ok,

0: 15 tengah hari
1: lah. Oh, ibu lupa bawa minus 1 ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Le tahu kita orang dari pentas tu kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
1: Ya, jumpa anda di sana.
2: Online radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik. YFM Bidayuh Kayan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: anda.
1: Okey, malak puluh minit lah ni tam sang tay pala. Pukun telok lebih, tino matoh man pukun telok ni ay tam peja peji ta alam program tam alang kedua no repa segmen PDK. Peji dahin kelo, peji dahin DJ E, no repa DJ Husun man uhan ni ay ya. Eh lahu, aku ingin am oktabi sayu lebih, sayu ngelarah, sayu pepsuk dahin radio kayan Mir FM dah ni. Kui nak man telok alang maring peji dahin radio kayan, ngejelo Facebook live hak page radio kayan. Kau usah kenap lahu man kalau alang tek peji dahik matoh man pukul 22 blok dau di atang ngalah sina program tam te pukul na telok lebih ni. En lagu alang bayar loh maka pelasan tam lebih ni. Ji lagu alang kenan David Juman. Lagu alang petira te jo halam Tuhan te alam murib tam ya. Ya paan aputung dau nak berasa kenap man Tuhan. Abin ihat nyalam mitam te alam mahaduin repat te alam huang amin telok putung-putung dau lah ya. Halang memberkati tam. Ihalang pahlaw itam te alam kenap tusah telok lahu. Tehin menghado te Tuhan maunci mati pula lo neh palai hak ke no napa te tudu malam te lahu menghado sebayang una apa yang telok tudu te aku pito ko kulim kan ni lahu je tam piah-piah ngetagang kinah tam te alam urip tam ni lahu. Okey, saya lebih sang larah aku livan mau sekenap mitam lim pesung luak te jaka alang sang nailan. Bye bye.

0: salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itamlin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan bani. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lam sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
1: Melu dahin sayu kenap dang eji pesok dahin kelolaan. Te daw selo kajau alang utuhan naman telo jadi una lo berasa ku nak mentamai lang hak surga bini alang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu tahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni matoh mandawan ni lo ke rasa ku nak mentuhan lahu abini hama ok denak alam kenap tam, alam peluan tam, dahin peluan lah, peluan maang, alam telin tam, anak-anak alam hitung geri denak, pendamai ya, menitam alam ginah te Tuhan, pahinang sayo telo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugung hitam, te masih hitam, nak kalau Matthew G, gelap telo dia, Emmanuel, Tuhan te dahin tam, amin.
2: Ia bukan telok lebih terlama kerah tam lebih dimutam mendapat kedua tam. Ia mai isu nak mana di jeliban langkri taman apakah lah berdua berdua tu. Atau yang bukan telok lebih anida.

yang selalu mana tak langi pun aran livan lebih ni ha kita ha nyemo akim ha te nangat lo lebih ni pergi aku usunukong dalam masa mana PDK pergi di mana kalau atang buka lah enam lebih. Dan saya nak payah amu tama do langan mari yang haji berkat langan sayu pun hangat alam mari yang mentol ado ani. Ado dengah ado tegaya dengah mentol ang tak dalam dale pasar ni we nak mana tol alang muri pernah hadi tol mana jema tang lebih nak pelumat unit-unit Bernie Farm dalam dale. Bulan tusu hina bulan langan arti nak manita malang tak dalam dale Sarawak. Lebak program malang ana tak dalam dale tam potong bahagian tam nyenang lebak program. Dihina sen hadu jitu buka dah tolak puji dihina kami RTM Miri tak lama program barang bergata 2026 bahabung dihina kami tak lama bintang barang 2026 ni dihina sen hadu tak program hatana tak program mahungi lahu barang haruk speedboat nerpa longboat dihina sen hadu kalau sang puji dihina pengulas-pengulas regata baram henah pejidihin penyampai-penyampai daripada DJ-DJ Radio RTM Miri.

Yeah, selamat aduh awak akan lagi halang kena nak juli jangan langgar kita temuh tak lama kelarah tam lebih ni PGD nak kami radio kayaan Mira FM mutama dapat kedua aku sunukong kami suka nak mana kelolim dah nak kena itu lebih pun kelarah langgar sayu PGD nak kami dah nak doa ni kita dang pujuh sayu tak lama hadir lah antam na udara kini yang darah jih ada ni dang hika lang api ada moji tak lama pelawan member Piala Dunia FIFA 2026 ada ni ya. Spanyol, Nuna Peluh Argentina. Ya, tak lama Nuna tua, tak lama hadir lantam na, tak lama kelarah tam, lebih ni hitam peji, tak lama kesut anak program tamar yang. Apakah lah telok jenang, tak lama dahun surat dengah, wana ni tak menjauh kelarah peji dina kamek nguak, tak lama eti dua ni halam sejarah. Apakah Pak Lebih pihak peji ngeri yang ada hana dah alangaya? Onan pukul 40 minit lebih tambah peji telah mendengar hadir lumak. Pukul 4 junang dengar ana pemu man radio telok Miri FM man betul kaya ana pemu dah. Ya pukul 4:45 minit lebih tama peji tak lama dengah usun tanah empayan ni tama ngelarah jaki ngeri yang dengah menepun tengah radio mana Kuala Lumpur tak pukul 5 lebih wati jureh tama temu majang program telok talama tukit wanan talam dengah kelia wanan pejoh peji dina kami nguak atangal pukul 6 lebih nanai tama peji talama kesut anu program talama kelarah tam lebih dok jian ni 22 bulan atusu so kenap selebo suatang menai kalau alang ne numo tak lama kelarah peji dahin rido kayan no to apa na telok tek dahin na kinah kui ala kalau deng pekatang bara dengah mena dalih apa na telok tek wina mena kalau alang apaan ona rido peji dina kame deng bara dengah dahin na deng bara nun program nun hadui alang anai kalau na tehang masyarakat peji dahin na kelunana bangu kerana

0: kenap membawa lagu jadi nabaya langgritam ha sumamla ka nam naraga 4 minit lah 4 minit lah sampai tama peji dalam dahun serat dengar love ya ni.
1: Hello Miri FM.

0: Sa kana pa ba na tama pa na kami ha RCM Miri man ba hetlo kaya na pa mo daho at nga pagkala nam labi majam ta kalang layo na awite dengga timah dengga bahat kalo dang WhatsApp kami atau mo pakai nombor hete 0GG3G0GG patusu anan na nombor WhatsApp redo kayan ala ana kami buka mana telo men hete ta lama jaka 24 jam putong do mana kalo ala nga perlu pahabung dehin te dengga halang sa ana bara Ha RTM ni wina man beha telo kayan.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online man pukun 2 ngedau atang pukun 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nepji ita.
0: Ini terbukal telok-telok puluh minit lebih hampir tamah peji tak lama dahun surat dengar. Berarti mana kelok lang yang lebo peji dahin kami ngwa. Lebih ni suka nak mana kelok lang maju su. Dahin dunan palahu mana kelok lang tengok program. Alang anak ude de bulan nak kena tulak jam lim. Hui nak mana telok lang api bagi. Tak lama ngeok program hati petadi yang akit kapit 2020. Nama ni hati no de bulan nak de anu deh.

Iya, dalam Sarawak, laguan nama lima nak Sarawak, kena tu apa nak telok te petata pura usun tanah ni, yang mana tu lem dah nak saya kena apa nak pakai ni, kami jadi bake. Kalau putung do putung lebih, bin kalau tangan pijit hina kami. Ya, selebih man orkot jo, dalam mengkarah tam lebih ni, barah usan bawa beh alan te hak long terana kanan ini kena. Saya kena mana kalau long te hak long terana kanan. Tak jam tok dah hari telok lang teh muka ngap dia usan bawa kena ha telok mentelok lang teh muka laru nah kurek ah. Nuna pelahu men hari telok aswian mahius men mempawa Kalimantan selebih ceria lebih kena nuna pelahu salam men bakar dua kamera fai minat tuan dah tek melu ceria paan kena saya kena di jausun saya menyadui lebih kena. Nenana pelahu main hari ini telah Venus Jonas seyu lebih di jauh sun kena alang teh station radio berdayuh kaya Mira FM teman setia anda kena sayu kena pabin pak ana jadi bake kami putung jaka menlim kelop alang atang dahin alang deng riang alang ajan hawa segenap payak men kelop alang nujak-nujak bara dengan men dalam awan telah. Dehi ni bara mana kampung bakong mana kampung biar bakong bara kena tino hakin lagu dang bintang nak tuju mana bake mana mesta bria dehin dak langja lahu ya so kena mana ika Venus. Nuna na pala humana tolong alang ulan radio aku lido nyue kelo kesi awin kami ini badat online na kami ini. Yang selebih man Richard Lingan lahu jan hado man Raja Muhammad Fazli kling temau MJ yang do man kelo lang laras tu kena payak man tolong lema. Minau su je datang pejidina kelo dahun kelo datang pejidina kami putung putung jaka sayung larah lebih.

0: Iya, ngau dia pengen ke dah rin telo alang teh ha hati ha tinjar ngau dia ke lagu alang kenan mawat dayang bintang. Ika mahabong ngau dahin penyanyi alang anak kelok minaranan asan hado. Peji na pak hendang program Baram Regata. Dalam mengkarah peji dinda kami dahin tak kuri-kuri long dah penyanyi. Sangat pahani kluna leba tengku dah na Baram Regata hangunan ni. Jan haji jan hadua bihui menuanan. Okey, main truk lim saya minat apa yang datang pukul lepas lebih.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okey, mendaharin telok lang teh ha uma bawa nga baram selabu selabi di jausun kan hari nan telok bosika duten nang ledam nah do ha kami adalah hudia ki bibi kerani DJ kena semegak nusan ni laan kena sang putung lebi usan ha uma ni jarunan ni kena hunge telang nusan ni melah loka ni lahu kena segenap di jausun sanya di mani kalang teh county god bless mani tamlim lebi do satu ane ya sa kena mani tamlim den sa kena lahu man nak lang lebo pejidin nak kami petua talam lah tam ya padang tugu tam petrunga dok jihna ji do langatak atak bahatlan mantelo awinon dok na mak demi go pantelo ngarahnya mantep tamnya duit dok ji teman hang telo aleng bayat pula mana kelarah telo dalam dua do lang olalo dalam nentua putong na lagu lang anak kami pamo kinah dang pahani tamlim dehne kinah dang na do telo kajo do ne

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam. Ya, saya kena mana kalau ni macam hado mana kalau lang tak ngeri redo kaya nak pakai my preview tu suji kosong mana pukul telur lebih atau pukul lima lebih dahin dah nak kami jinu tak reti nak jinu nak kalau ilang kalau lang tak kelang hina mentok lima redo kaya Miri FM ngabji itam
2: men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampu puli maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam lang aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku yang dengar aku ini, oh aman, masing-masing tam terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan asal tam orang unduh hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya, untuk terus maju dahin sayu, dan nyok dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan. Bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiah Sarawak ni, semoga hiban tam orang ulu deng antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke ha dalih hawang kulit tam deh, terutamanya men itam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Ya, pergi saya pihak apa pejuh kan apabila ingat tak lama lagu nak. Ya, so kenap mana kalau langgan pergi dina kami. Ya, temun nate dah alangan pihak antama temun ngeruak ngeruak ni pergi dina DJ Lepan ngedode ya nah petutut. Ha, so kenap mana kalau langgan lebo na kata dah terjauh dah petutut. Hinang saya ano kalau lebih ane hinang ano telok petutut padung ha jak teh hinang tam jantan hinang ano tam apa tam ngaja we nak dah anak-anak daripada susu telok ya padung kita mamante petutut tegu kita mamante patapa ano tam sana do selipar kasut alang antam pake hana ja na marung ada hina ayan tu dak telok saya tu dak telok design nak haman deng na itam haman nah petutut lahu ha. Minta lima tak lama dengar tak lama kelarah telur nguak lebih ani kita menyenang manbeh dengar halang anusang pejabat daerah Bukit Mabung dahin unit komunikasi komunikasi awam Sarawak UKAS Usang te 14 2 bulan tusu anide mana telur alang te ngeriang dengar te jo petadi yang balai kapit RAF Safari 2026 dahin 2 bulan na udi te pala 22 atang 23 2 bulan saya dok nama dahin nak 2 minggu ni ada edisi yang ke 20 pita nak talam dumana 2026 ni jadi anak na dah barah mana itam hama witek menahang telok langi kam jam nunuk tu gaya dengah mariang tak jauh petadi yang balik kapit RAF Safari edisi ke-20 pitan dalam Duman 2026 ni. Ya, selebih man telok lang tak dalam adalah kapit nun tengah telok. Jangan hadu man telok lang tak berluar dari Sarawak. Macam tu ke Kurin Tam dalam harga nak Hats of Borneo. Pusu Busang Borneo mitam lang tak atas Sibu. Dengah telok. Dalam bulan tusu ni dia pelahu tak lebat program ayat alang-alang.

Yang saya kenal amin kalau ada ngatang tak nama frekuensi alang anak kami apa apa anak kami apa mahu dah hok potong do potong lebih. Ada yang jam ke kalau ngiam mati. Amin apa nak ayah anu dapat ok nak dang na kalau nalang tak behat telo kajo akan apa nak ya. Saya kena pun telok lima tak lama kalau dah apa jadi dengan kami Ridho Kayan Miria FM kena hat telok dan jadi ji du tak mendah keluna lang tak betul dan nadah ngiam minapa do nak amnono sayu ngedo ni. Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang imna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak Eka haman nak, Eka haman nak hadu usu, Eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu yang mana, Asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Iya, Paribana dari Jakarta akan Suryanto Surigar menai tama talama karah tama lepa ini. Ya, saya kena pimpin lebo pejidi na kami. Ya, ada mana kalau lang maju su tak lama dengah. Ya, ada lumak tama lepa ini. Ya, nah, nanya dong mampir dengah halang anusang halam laman web Kementerian Industri Makanan dan Komuniti Pembangunan Wilayah Sarawak. Tak jauh hadui malawin hadi lumak rupa Expo Pertanian alang ayak anak dalam Darita Sarawak. Alang anak kumak Sarawak Agrofest 2026. Nangyo seng hari tak 25 2 bulan pitan atang 4 2 bulan 10 2026 hak padang Bilun Una Bintulu. Ya, ini ada ke-6 hanguna Sarawak Pulau Hadui Tekna Sarawak Agrofest ini. Ya, Tekna batang dah menginovasi pertanian untuk keterjaminan makanan. Tak lam fokus ayat adha. Tak lam tangan ada na ude alang sayu tak lam sektor agro penguman tak lam dari hane. Dehin lahu ngajeloh hadui pelayang, dehin miat uge teknologi pintar automasi, dehin lahu digital, aban miat lahu keselamatan nguyok penguman, tak lama adalah wina men ita melangkek tak lama adalah Sarawak. Nenyenang mabeta me hadui peluang Sarawak ke Agrofest 2026, hendak setengah na tek 20 sayak 2 bulan pitan agak tek doji pukul 10 jih maa. Jarun 62 dahna program Sarawak Agrofest 2026 ni. Tak lama tangayat alat dahak dang mepeng atang saya aturi bulong kelunan. Atang nepak hadui alang na ni. Lihin anengiuk dang ate api dang mepeng 6.5 juta ringgit. Dahin alang ate na Sarawak Agrofest 2026. Jelasan alangaya apa na mihat sektor agro penguman na talem Sarawak. Tehang atuk ayah alang anak kinah dan mejat kuna lebak ni atang nepak hadui ni hak nadah na hadui putulah bara. Tejo hadui luma ubung-ubung ngalaan pakai tejo hadui luma nunan pelahu dagang dagang alang ne tubu men uge kluna alang tawin talem hadui luma. Jana kira dah alang nyadui dap nunan pelahu mana dah alang nyadui dahin agensi na pelahu upis-upis perita lahu tekna hadi petula bara. Lahu dah na agrotrade, agrofresh, agrotech. Dahin lebat lahan hadi alang melawin tujuh hadi lumak seng anna teguanan. Dahin lahu dah sang na konferen tujuh hadi lumak ni. Mana telok atang 6 bulan saya. Ha, Bintulu. Alang apa buah hadiah ni hak nak dah menbeh University Putra Malaysia Sarawak UPMS. Alang ipo na batang dah Feeding the Future, Fostering Sustainable Food. Ya, minta malam tu datang mempeji tak lama program hadiah rumah tak jauh dengan hari yang Agrofest 2026 ni. Di tengah manita malang tak lama dalam Bintulu. Winak menanakan Sarawak yang kena hanah nak jelasan apa na telok mat pengjam tamat dalam hadui hadui alang antam nahwi nak gak tejo hadui lumang.

Ya, cerita dalam lagu Alangkah Florena Bulan Alangkah Kuma May Aki Kawah Alangkah Tam Hati Semua Melaka 5 minit Ampayan Itam Pihak Penci Ngeriangnya Dengar Lebih Menerjuk Kayan Miri FM. Ya, selebih menjang jauh dalam mengelarah penci di Radio Kayan Miri FM. Jangan hadir dengan Uncle Sam Nunan Pelahu Wen Marcel Imang. Ya, Kitan Uban selebih Nuna pelahu mana kelak lang una kata dah dalam mengelarah telok ngedoa ni deh. Ya, manita mah tunggu dalam tama pacungak hindu lang ngajan tatu pedong hanik do pedong usan. Palah mate rak hade hade dabun alang entam hepun alang entam lo dara awi na padong tugu do lasu tinan awan na tular tengana petenyok elo awan alang ngam ah. Yang mana telok alang umlok darah kasut telok terak jangan sang petakut telok bi pan lawat tugu ampayan telok pakai kasut nyenang sayu telok negak nak bi tak tular nganap te kasut telok alang udara jangan telok pakianan bi nak kerani lebak program alang anak nun jam tam tak tengjat kenapa telok sang pakai kasut alang udara jangan telok pakai ya. Dan apa human kalau langgan lebo peji dehna kami Facebook Radio Kayan Maria FM so kena payak men kalau amin peji dehna kami dalam kelarah tama doa ni kita menyenang tak lama dengar jaki apa yang tam peji tak ala mengerang dak sape hati dengar mana kucing Jabatan Custom Diraja Malaysia JKDM Sarawak odang nyelalang hari nesek hati dua hari nesek lunan sang ngenu Geri dadah leng anebara legah nak ji apuin telok 2 juta ringgit. Udah udang ngati nahan dua lelaki menalam dalihan ni hak padang bilun ayak kucing. Dahin dadah nak meter petamin nak bahat nak 23,200 gram. Dahin anengyuk legah nak 660,000 ringgit. Dahin lahu kuri-kuri anaan kat alang anak kuma hulu-hulu pil iramin lima alang melegah ada hinta saya pulu telok batong hulu pil iramin dadah anak iramin anak dah tahan lim tegu dah mihat aturan alang anak padang bilun antara bangsa kucing yang mentok lim yang tak lama kelarah pejirin kami itam hani ngeriang dah kasa pe aneh ngahop itam ngapnu pengakit telok langit terakhir lagu. Ya kena sampai ini deng na telok hani telah mengklarah tam lebih ini empayan dengah lebih.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Iya, anak-anak terbuka dah kelab pejit hina kami RTM Miri tegu dah na barang Regatta tek program apa tadi yang lagu langnya tek dah hina kalau hati bintang barang Regatta dua antam tek joh bintang barang Regatta tek dua penyanyi sangat bahani telok tegu dah na program ni hati Pure B Chloe dehin naik dinamik anak-anak tegu dah na malam penangguhan ada hina konsert perpaduan alangkah tidak hina MSSS. Kuril-kuril orang dah penyanyi sangat pahani tam kena lebak nguak ha, dataran dah marudi. Di Ika Saiful, Kerry Gares, Ramles Walter, Mawat, dekru dehina Pinamal Ben. Anana tek nem penyanyi sangat pahani kerana lebak dataran merudi tegu barang Regatta hangunan ni tegu dana malam penangguhan dahin konsert perpaduan alangkah tek dahin ang MSSS. Okey, nuna anda pergi telah mendengar ngeruak mana dah rinta walang lebu Facebook Radio Kayan Miri FM saya Ulubi mana Michael Elmi hello selubi di Jausun kena sunya di lebih ini usan bapa ha apa nak kami lang teh long tru tinjar lebih ini kena ya saya kena di Jausun kena ya saya kena meneka lahu Michael Elmi dalam mengklara teh apa pergi di nak kami Radio Kayan Miri FM kanona pelahu basi kau dute nak langku lang kena nekiro lang malai langku mak urip lakek bayani ya, saya kena jan hado lahu main me gue make joy salam me Clara Usan do hataman tunku kerani di Jason kena andalok men Sarawak terbuka wow menujung ke di Jason kena aman dah Sarawak tanan buka ang sini menujung ah tidak ya ke lagu kelawiang saya kena kena God bless lahu saya nyadui men di Jason kena so kena men telok lang teh hataman tunku miri urip lake bayar deh wanan ngap lagu kelawiang Radio Kayan Miri FM ngap jitam.

Ja, nyenang sayu hadi kelatinan. Mangsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umah, beli kelita, teka bangna. Jilahu, teuli umah, tepedung.

0: Oh, Rin. Usan lan jaruna ni. Jan tatu juk dawa ni aw.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau ngina ita pakan hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te daha kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
3: Ia puluh minit ampayan datang pukul 5 lebih. Tama pejoh dalam meklarah tam lebih ani tama peji dalam mendengar menawang dale. Dan dengar mendale Singapura alang te bara. Heti dalam polis Singapura utama ini dah awak pergi tok menekelunan lebak ala dahapan lawat tetek jauh nombor telefon alang jan anda drana alang nahari dahin digital lo awin apa ini hak naji nombor alang mata dahin nombor digital lo ini henah awan kelunan jaka pamoh kelunan dalam mendengar alang nusang dalam dalihanan dalam deh pakanya anak perlu dua kes kelunan alang ati pesaruk dihin ati pesiwak kelunan lebak dalam dalih Singapura bara dahak pegawai perintah matoh men bulan berluar bulan 5 alang ulalu pamoh ngelakar rigit kelunan dihin nengiuk rugi atang $274,000 kira $22 juta. Dalam tusahan ni dahak kelunan alang terima telefon anan. Tak terima nombor telefon hente digit nombor telok dan saya nombor digit alang ejan anda nerana hente digit telok tena anak dah petok alang ni mana dah kuasa dah polis dalam dengan hal anda bara jadi dalam dalam Singapura tino terlibat kes kerani kelunan dah dijak lepas scam digit kelunan. Cuma dengar halangat ni mana dalih 5 peru halangat dek barat yo tusah tanah tegan megahan 5.G magnitude hak wilayah Andes Peru te lemate 6 loong kelunan alang gak dalam tusahanan dehino pulu-pulu tua uma kelunan tasak dalam tusahanan dalam tusah halang anabara jadi dalam deh ihati domigu. Dahin tusah tanah tegan halang anabara jadi tiap malam 26 limkah uti na telok 22 loong kelunan awak alang te petegan pasar Kongos Bajo kira 3 kilometer hak timur 5. Adahin tusah tanah teganan anbara dalam nak yakna 24 kilometer lembarah tanah. Wana nang ngai tama peji dalam madengah dalam bi Allah Taala madengah sun tanah lebih ani dengah mandala New York usana bawah dahin bahui belarik alang mate dalam New York dahin New Jersey do namde alang ate pamo tusah soho tol alang hujongna te pakaso hari paso kelunan bangu putong do ha awananan wina dalam pasar raya alang te tak alam dalam Amerika Serikat anan usan nuruga ke jana te ngeta alang ate na atak mutam kuri-kuri stesen kereta api alang te bida tanah tak alam dalam New York. Lengujung nak te na alanaya te ngene dalam kuri-kuri bahagian dalam pasaraya dalam jalanan we nak dalam kawasan three state dahin langgak lim hek na Connecticut. Dahin awin na kena na usana bawah alang te na kuri-kuri long kelunan alang driba tino ala dalang anda lalu titulnya ba pada la melak kereta nuri pemutu dah abin dah jenis kam kalen dalam mutu dah ala dah dengan selamat nuna tama peji tak lama dengah usun tanah dalam mengklarah tam lebih ani dengah usun tanah ampa mengruak te jaka ala ngepiah nguak jima saya kena mana kelak lima dahin sayu ngelarah lebih.
0: Oh Rin usan lan jaruna ni jantan tu juk dawa ni aw.
1: I men ita malang panau hiriti alam dalih mejohurip tam putung dau ngina hitam pakan hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te daha kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: Jawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian

0: CMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46 hingga 47%.
1: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara, Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
2: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM12 juta. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Pernyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam pada itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak yang berhubung dakwaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa melibatkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kakitangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1,000,000 penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai perorakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejadian itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol, sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama bertahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ya, dengan pukul 5 lebih anda pemotek jaga alang ngepiah ngawak jima suka nak mantelok lim penuh pejirin agama Radio Kayan Miri FM. Oh Rin, usan lan jarunan ni jantan tu juk doa ni oh.
2: I men ita malang panau hiriti alam dale mencuhurip tam putung dao nginai tam pak en hirik tek joh keselamatan.
3: Hituk tek dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani, Naiman, Miri FM, Kayan.

Iya, anak kue kan lagu Romanjo kalang kita ma pejo tak lama kelarah tam lebih ani dah ini tamu mutam tak lama kelarah tam eti pukul lima lebih dah ini saya lebih pelahu mandarin dan tolong ngapeji tak lama kelarah tam lebih ani eh selebih mandarin tolong lah hijau ke selebih dijai ngerama tu aduh hak kami beh kuala baram ni dan dak lagu layang si tuhan ya kena pahapan na tolong lim lebih ani kena jadi ani nah mandarin pengakai dari ni tolong lang teh kuala baram mirip ya selebih manita melang teh dalam pasar kucing pedas tahu dalam mana utam lapat paan hari-hari dalam daleh

Layanglah nasi Tuhan. Kan Adil Amirah telah melagu nak ngadu pengakit hari ini tolak lang teha. Kalau barang miri, ya man tolak lang teh. Telah mampas tarak kucing. Hakinah pun dah tahu telah man utama teh reti telah madale. Ya, we nak man tolak lang. Amin jahat nerpa pedah uli. Man, apa, tolak nyadui. Peti, jem, ala tekanya. Ya, mudah hake telok lim. Tak menyenang ngai tek Johor kiok layan do talam madale tama Sarawak labi ani. Aning ya bahi melari ha kuri-kuri awan dalam tek talam madale lirin ada hin malam mani usan. Ha kuri-kuri awan dalam tek talam madale lirin ada hin nagahan ke sudo henaman 24 datang 34 darjah Celsius. Ada 20 ji do bulan tusu ta menyenang ji mana hati anengi usan ha kuri-kuri awan lebih anengi bahi belarik ha kuri-kuri awan lang te tala madaleh lerin dehin malam bangi usan ha kuri-kuri awan lang te tala madaleh lerin dehin negahan ke sudo ina mana 24 datang 34 darjah Celsius. Wanana do telok 22 do bulan tusu jihma anengi usan ha kuri-kuri awan lewi anengi bahi pelari ha kuri-kuri awan lang tek tala madaleh lirin dahin malam mangi usan ha kuri-kuri awan lang tek tala madaleh lirin dahin nagahan ke sudo yak naman 24 datang ya 34 darjah Celsius. Depan 20 telok do bulan jihma anengi usan ha kuri-kuri awan lebih anengi bahi pelarik ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin malam bangi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin dagahan ke sudo hina mana 24 atang 34 darjah Celsius. Dulima 24 do bulan tusu jima anengi usan ha kuri-kuri awan lebih anengi bahi pelarik ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin malam mangi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin nagahan ke sudo hena mana 24 datang 34 darjah Celsius. Wanan heti do 6 kita menyenang tek jo ke layan do heti do update do 4 dahin do ni hena barang roa do 5 24 do bulan tusu jemana anengi usan ha kuri-kuri awan lebih anengi bahi belarik ha kuri-kuri awan lang tek tala madaleh lirin dah hina gahan ke sudo hina mana 24 tangga 34 darjah Celsius. Tak menyenang tek jokyo layan do malam nak ana bara hati usan ha kuri-kuri awan lang tek tala madaleh lirin. Hati do 6 25 do bulan jema anengi usan ha kuri-kuri awan lebih anengi bahi belarik ha kuri-kuri awan lang tek tala madaleh lirin he malam anengi usan ha kuri-kuri awan lang tek tala madaleh lirin dahi nagahan ke sudo hena men 24 tang 34 darjah Celsius. Dahin do migu jema anengi usan ha kuri-kuri awan lebih anengi bahi belarik ha kuri-kuri awan lang tek tala madaleh lirin he malam anengi usan ha kuri-kuri awan lang tek tala madaleh lirin dahi nagahan ke sudo hena men 24 tang 34 darjah Celsius. Kena tom jam lim, hati jauh kiok layan do, nah hari lebih ni 22 bulan do jia tangga do minggu, 26 do bulan. Kena dangga barang mitam lim, hui nak menitam malang hati-hati talam dale, maya hadui alang entamna.

Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Umbang Lan Dengah Ati Kop Deng Naleput Pala MCMC Mejeloh aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya .my

selalu men tolak lemah kami lang tak talama dalam meri dengan haman tolak lang tak talama pada bahagian talama dalam hasil hati kota Semarahan hati tak pada daerah dalam bahagian Semarahan jandara anas sang hipun nguyok karan elektrik alang ngahui sayulahu talama jaka dua duma dalang sangatang Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi tak bara ane dang na pelong ngajloh projek te meto ke jatuh 20 km sistem kabel wartan alang alang sederhana te korina ni MVCC kerana alam madhana na men awananan projek ana melawin dah kerana lang te hadarah Asa Jaya Sadung Jaya Simunjan Dahin Sebuyau. Saya nak mantrok le mawan jiu datah benuang ngabdan lagu langkuma jomblo happy alang kena negama satu.

Iya tu sahabat ke hatu sengai peji kan lagu lain kena nak di Amira mana telok tak lagu tam lang bea long hop na aku nangi gua tajok nak apa nanti tam peji tak lama dengar tak mana hang telok lama kelarah tam lebih ni leng tak apa apa jadi nak kami dalam jam jaga jaga lang bea lo itu peji tak lama dengar hal ana bara jadi ihati kreo ani de dengar mana bintulu ji lori trailer ana bara tutung ada betapa kohong lori ni dalam mentusah hal anbara jadi jalan pesisir pantai Bintulu semelaju do anide bina saya nak kelunan lang driba lori ni hawa yak lab dehin nyelamat ya dehin jinun teknun awa anu pa jinun lang ga antusah ni anbara jadi tunggu buka lagi 25 minit bledo anide buat dalam dengar berita temuh nangayat puboh dan watagang ngetagang urip komuniti wina dah kelunan langna hadui takap masya kata lama dalihani dah ini dengar halang baik Allah ampai yang tampeji yang kira dengar halang baik Allah lagu halang baik Allah lebih aneh nah tak jauh dengar halang ni mensibu ji guru ha kucing iti Lois Low dehin sayu kenap nak di drama je bagi men Athena alat dengar mai peluang alang kedua men dah kunan anak saudara nah di Chloe Ko Kizin lima duman alang ana bara hipun perah alang tek tak lama pro nak dalam nentua kena nun hadu yang antam nah doa ni dengan mai lu men kluna lebak depa te kluna lang antelok nyalam selobi men telok lem dehina ni lagu lambat lah manitam ampayan bidai meja program pukul 6 lebih.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Salam cerdas bangsa Queen. Tuhan masih itam lin. Paen jaga age, paen nyoh SOP langkenan pelitah, paen peji sayur dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelemah. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lem sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

Ketubu Duh Abar. Udung Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yak gupul nya adang industri halal nya adena dasar duahnya adagang sok Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam dua

Selamat Kamiandu, bidapun lagi bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D. The Kamiandu T, the segmen ngancang peta emas pukul 6 Kamiandu sampai terpukul pre-E bingara. Jadi dah pukul 6.30 Kamiandu tematik, kita rangkeping agah di menan sendak bidayi biata. Dengan pukul jok kami anu, kita orang keping agah deminan senak bidi bukar sadong. Masih kita orang puan gaya andu dan mempeluah pada opis Meteorologi Malaysia dadak andu ti si mencana 20 anu beranjuk 2026 andu ni ya. Dengan pukul mahi bingara, kita orang keping program Dundan bersama dengan penerbitna CM Minchana Jason Tree ataupun DJ Jazz. Harap semua pinga-pinga FM Bidaya ada community sehat dengan ceria selalu. Sama-sama kita berhibur sampai to pukul pre-E bingara mati. Jadi terus bersama dengan kami di YFM Bidaya, gerak bersama.

harito anu sator sedunia puan tak kedah nang main sator kena revisi yang ngera adi dog Alzheimer ama ingasa atuk tak kabda atak bega berfikir main sator ati dog Bisaya nang dog peguru di Mesir lepas anu dog teban ka India arong abad 6 Masehi ka idog kaden caturangga dalam pembina Sanskrit, caturangga teban reti pat sekap soldadu. Sator piju utemegah dini ong-ong ka ibi paut ngang ngatur strategi perang. Buat sator ina saman raja, adi jadi penguru ka des endeh nakit dok Grindung. Menteri jadi penasehat ka Grindung Raja. Gajah tanda penyebeke peritah. Kuda tanda pimenu adi raju ka bara soldadu jadi tanda pinyibijak saman jadi barisan hadapan. Anu sator sedunia dok sita nga 26 bulan Julai berang soa yang jadi pengaten. Sator adi jadi ni sok pemain adi nga ngasa atik bedak begak berfikir ka bijak. Sewati, tema anu sator sedunia inah raikan cipta kejayaan dan buat perubahan.

Pukul 6.30 sekumi anu. Bonio rekod sejarah pemenu Baron Sebungas Kuching Kuala Lumpur Dok Mansang Anuwati. Pinetap Ebonio Ewes Rakah Buguna Yit Nijawit Sarawak. Kampung Empilah Hilir Ngarun Reis Ka Anugerah Desa Madani Takah Kebangsaan. Selamat sekumi anu bisa mengaku Marceline Gansi Dramegah So YFM Bidaya. Madin Tengah Negah. Syarikat Beron Dok Depu Perita Sarawak Ebonio Airways Puanka Ebonio Rekod Sejarah Tipuh Penyita Anu Sarawak Ngapi Mansang Pemenu Beron Sepungas Kuching Kuala Lumpur Anuati Ngarami Pemansang I Dukuka Beda Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Isan-Isan Jujah Pemenu Beron Sepungas MY 5005 Pekai Boeing Ju Taruju Mai 00 Adim Kebur So Padang Beron Antara Bangsa Kuching LTAK Sinuk Pukur Di 25 Minit Ripas Kumbang Premier Bisama Kudu-Kudu Kenamaan Reis Menegah Namang Beron Anak Ka Kuala Lumpur Dia soana Beron Anak Dokamat Pekai Water Salute Di LTAK Jadi Tanda Terima Pemendek Semungas Beron Anak Pemenu Radus Beron Ebonio So Kuching Ka Kuala Lumpur Kena operasi dua kali di Andu, Pigerus pagi. Atina warga all in, saman suke padang beron. Ngas recharge bahan apui, ngarga perungun taratus RM75, yang kelas ekonomi ka so RM766, yang kelas perniagaan yang pemenu sahala. Nga anak binubu syarikat Beron Sarawak Ebonio Airways jadi jematan guna dalam kakat menjawit udara reis ka berak masam terut nyut. Beken sok jaga di kaban perkhidmatan udara sepak pasar RAS, perkhidmatan I Madenati Dok Bayah so pemenu Beron Radus ka sepak Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gida Adnang beken sok pemenu Radus ka Kuala Lumpur Ebonio menegah re peguru pemenu antarabangsa ka Singapura peguru nga anu taruh adire. Ain raknang pimudah pengakut udara ati berguna yunyukong saman kakat dingik penambah ekonomi Sarawak beken so perkhidmatan kapar di pelabuhan. Ati ini sidah penandang ekonomi Sarawak ngerbis ngasi ngai jaringan perkhidmatan udara. Premier kiraan sakti tipuh Mansang pemenu Beron Sebungas Ebonio ian pemenu Kuching Kuala Lumpur di Padang Beron antara bangsa Kuching Anuwati. Berita Sarawak arat nambah kudu-kudu Beron ATR ian syarikat Beron Adep I Ebonio Airways sewa pauh. Harana mendenati gebabu terem takah jure inah ingati Beron setia agi adi mehtui kena operasi. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gida Adnang konfigurasi dalaman Beron Bawana Dok Cadang indok mubah tunak ruang Beron kelas pertama. Bagian zona ati menegah nawar kadar tambang adi patut rebis I ingin senang ke abara anak skura. Kedaran bau adi Dok Cadang ina pemenu Beron Sok Kuching ke Padang Beron Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Inisiatif ati ingin senang ke pemenu anak-anak Sarawak nga anak skura so semenanjong aikiran sakti dirami mansang pemenu Beron Sepungas Ebonio Kuching Kuala Lumpur di Kuching Anuwati Kampung Empilah Hilir Asa Jaya Jung Kakat Den Sarawak Ripas Duk Mien Ngarun Reis Ka Takah Kebangsaan Iyan Anugerah Desa Madani Adiduk Ngatur di Jengka Pahang Gapit Menteri Penyekembang Kampung Nga Wilayah Dato' Rubiah Wang Kida Adnang Pimujuran Ina Asir Kerjasama Pinetan Saman Tanggungjawab Adiduk Kiren Pedak Penguru Nga Rakyat Kampung Ana Ain Raknang Pimujur Kampung Empilah Hilir Menegak Kiren Pimanai Komuniti Sepak Pasar Dalam kakat potensi dalam reis sama nyedia identiti nga penyeremus kampung negi isen pengamati takah nasional. Airan sakti tipu berdapat bersama warga kampung Empilah Hilir. Ia harap pemujur atik jadi inspirasi ke kampung-kampung beken di Sarawak yang berdak keluar kawasan kakat penyeremus sama negap penyekembang komuniti. Piju uringi ngagah.
Pers dengan Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 ringuruk ngera ading usaha industri halal membuat dasar ngatu kedagang so Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam ngak Kalimantan Indonesia pigeru so sebagi neg anupat adire. Gabit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi kedaat nang, Bihas 2026 tepanka persidangan antarabangsa saman ekspo ngak pameran di tebingan Kuching adi dok njaka ringuruk rebis 400 peserta. Program adi dok ngatur beda Opis Menteri Kerja Dagang Antarabangsa, Industri ngak Pelaburan ngak kerjasama Majlis Islam Sarawak ane teban ka semeng dua buah rais samun 100 taruh-pertaruh pempamer produk halal so 6 pavilion bas. Aikir ansak di dalam rancangan Selamat Pagi Sarawak dok peruah Sarawak FM isan-isan jejah. Ngana tu kedagang di Sarawak dok miti suak bihas 2026 in kuas peluang bauh industri halal ka seun penerang pensijalan halal. Dalam penyegabang adi beken gapit menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi kedaat nang, kiang tu kedagang di Sarawak adi miti saman seun pensijalan halal dede bertambah. Enang penambahan nak dok ngatat pada proses pemiti adi madinati rebis udah, ani ina ngagaya online saman dokumentasi adi rebis purok. Enang manang penambahan nak menegak dok ngatat pada pemansang promosi nga Jeraya Wara di Abang Sarawak bedak bahagian pembangunan halal Opis Agama Islam Sarawak JAIS bisama Opis Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Nga ana kaunter khas pensijalan halal menak gadok nyedia steden pingaut Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 adi pigerus pagi di tebingan Kuching. Ati ingin senang dingik ka tuki dagang seun penerang saman hikmat nasihat bipaut pemite sijil halal. Opis Custom Diraja Malaysia JKDM Sarawak mujur perusak dua aktiviti subaneku teban meredadah perungun di poin taruh RM2 juta so padang berot antarabangsa Kuching LTAK nga duun andari rakyat termeris menegah dog bitan. Pengerah I Dato' Norizan Yahya daat nang so dua kesana dog ngatun di pasukan pegawai anja Opis Narkotik so pemeriksa tunduh bagasi penumpang so Johor Bahru nga perii numperan Julai adiri pas. Yen kes bungas anong pukur perii semang minit sengarem nina andari rakyat termeris dog bitan ripas subah kadi tag bagasi yang tak identiti I dog ngatun. Asir pemeriksa mendapat semang taruh mos de bisna adi bian dadah metafetamin adi bat semang taruh 0.2 kilogram berga RM660,000. Sindak semang minit ripas anda nina andingi dari rakyat termeris dog bitan tunduh taktik adi sama. Semang taruh mos de bisna adi bian dadah metafetamin bat semang taruh poin di ju mai kilogram saman mai pertaruh sirah pil Ermin 5 berga RM660,560 menega dog serapas. So dua suspek pada nanti dog bitan yang turun kerja nyiasat tunak section taruh pro peri B akta dadah berbahaya suas mempri remah berdua. Dato' Norizan Kiraan Sati di media di Kuching. Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai Anwati Kamat Pemendegsok Pengubah Majlis Istiadat Sarawak MAIS Adibauh, Dato' Dr. Nelson Ilan Mersat. Kerja berdapat dan ina yang perapat kerjasama diasah pengurus perintah nga institusi adat rais jadi rakah negah penyekembang asar usur di Sarawak. Dato' Dr. Nelson Ilan, dok setu jadi pengubah Majlis MAIS nga sementaruh anubaran Julai ripas yang kakat badanana yang tipuh tarsua. Kerja berdapat dan menegah juri pengatur simposium adat Iban adiruk netap reduk ngatur nga bulan September adire di Sibu. Program mati reng uruk sindak teratus peserta adi so pengubah masyarakat, pengubah kaum Iban samun pengarun agensi perintah rais. Ngaku ngemasegah kupri basah puut-puut ni. Borneo rekod sejarah pemenu Baron Sebungas Kuching Kuala Lumpur Dog Mansang Anwati.
Pinatap e Borneo Airways rakah buna yit ni Jawit Sarawak. Kampung Empilah Hilir ngarun rais ka anugerah desa madani takah kebangsaan. Ia ana tidakah adi medok nyusut meda Ratna Saimin so section berita Ehol Semasa Dem Kuching. Selamat sekembian duk salam Malaysia Madani.

Jadi saya macam mati nak lagu penghibur kita masuk Tonio Spoji, Seraru Gaon. Jadi juga bila kita ada baru bersama dengan media YFM Bidaya The Community, bersama dengan aku DJ di segmen Ngancang Peta. Sama-sama kita berhibur sampai tok pukul pre-i bingarut timati ya. Jadi apa kita akan buat ada pukul juk kemianu mati. Kita ira keping agak kemianu di menan sendak Bidaya Bukar Sadong. Masih en kita ira keping gaya andu nama peluah pada opis Meteorologi Malaysia dadak andu ti andu ni 26 juk 2026. Masih en pukul mahi bingar kita ada program dundan bisama dengan DJ Jazz. Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bidaya, gerak bersama.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no sungut-sungut no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Mido ku. Jadi aku mido lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Cukup mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Doi aku, nyayang ku pensel ti.
0: Ngin deh cikgu pensel no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai ti ya.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti ya. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangnya lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Pisilung Aga, Kudung Borneo Halal Showcase Bihas 2026, ira nyindi bala company halal pingundah dasar dengan pidagang masu Sarawak, Sabah, Brunei dengan Kalimantan Indonesia masu andu pagi tok andu empat. Gapin Menteri de Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menang, Bihas 2026 CNC Kudung Ancah Bangsa Expo dengan penunjuk Iranatu The Kuching Waterfront jangka nyindi lebih 400 orang. Ti irang ngebans mengdua negara dengan 100 taru-putaru orang pempame barang halal minan 6 pavilion. Program ti natur berada Opis Menteri Dagang Ancah Bangsa Industri dengan pelaburan dengan kerjasama Majlis Islam Sarawak. Nepida anti dan rancangan Selamat Pagi Sarawak, Piluas Sarawak FM, Berupagi Ijana. Neminta bala pidaga.

Pasangan Penyuar Sua The Bihas 2026 piluang tinan pitangah pimaan halal dengan cuen pinerang pasar sijil halal. Menteri The Office Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang sindi pedagang Sarawak diminta dengan jugon sijil halal makin bertambah. Namun nanti Asia masuk proses minta lebih duko minan online dengan dokumentasi dan ringkas. Dibekan si Encik sebab penyalan promosi di seluruh Sarawak bedak bian pemancang halal Opis Agama Islam Sarawak bersama dengan Opis Pemancang Islam Sarawak. Namanan kaunter CJ Halal pun ada dok sedia di tempoh Bihas 2026 di Kuching Waterfront bitagi andu pagi. Opis Kastam Diraja Malaysia Sarawak nyilawan ini kerja nengku ngaban merut dadah biragan ni pun taruh RM2 juta di padang bilon ancah bangsa Kuching. Dua dari Dok Dakep, pengarah Opis Kastam, Datuk Norijan Yahya menang, kesti dapat uang pegawai masu cawangan narkotik perasa beg penumpang masu Johor Bahru wang perii anu beranju. Kes lemenik dapat uang pukul perii semua minit bingara wang ini orang dari cuba nyigan tek begna. Pingi cek tundah napo taruh sementara umos teh Cina tina nyimpan dadah banca metafetamin bahat sementara pun 2 kilogram berharga RM660,000. Semua minit rimpah CN ini orang dari dapat minan taktik desama. Sementara umos teh Cina tina nyimpan dadah banca metafetamin bahat mengtaruh puan ni juk mahi kilogram dengan mahi petaruh pil eramin rima biragan RM660,560 dok rampas. Dua kes dok nyasar darungan seksyen taruh pupri IB akta dadah bahaya sempri I rima perdua. Nak pida anti de Kuching. Menteri The Office Premier Sarawak, Datuk Seri John Siketayai Anuti terima pimanda Kepala Majlis Adat Istiadat Sarawak De Bau, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad. Tiba tuju tinan ngundah kerja sama ancah bala pinaa perintah dengan institusi adat negeri dan langkah tinan nyaga adat di Sarawak. Datuk Dr. Nelson Ilan pilih jaji Kepala Majlis Adat Istiadat Sarawak wang sung taruh anu beranjuk bagi timpuh taruh sewa. Tik pantinan nyurundeng pasal simposium adat Iban jangka irak tundah de Sibu wang buran perii sewa 2026. Program tik jangka nyindik taruh ratus orang bala pinuh kaum Iban dengan bala pengaran masuk agensi perintah de negeri tik.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa. Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa, kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke, ataupun buat dengan konai, sekolah benar-benar ni, hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, di kudu jam. Jadi tih mesti dia dapat kontrol. Buat dia dapat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik, jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik, dia mau dia belajar, okay, jadi mau fail kerana benar di masalah ti di harap itu nyaman Nadine, handphone selain handphone nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihut.

Jadi sim cerita matina lagu penghibur kita masuk Jackson Boson dengan Magnificent Five band Bintangku. Jadi ti semua 20 tarung minit rimpas pukul 7 kami andu. Jadi dia ada bersama dengan kami di Facebook Live YFM Bidaya dengan artis yang mencana Rada Rona Dennis. Selamat bertugas dengan selamat kami ada DJ dan semua geng-geng awal dengan ping-ping YFM. Lagi nak harap semua sehat-sehat selalu kan ya. Terima kasih nak Rona Dennis. Dan ada lagi Henry Bali, selamat mengancam betul, selamat bertugas di jadi, salam damai, so aku buat bumbok. Radio YFM dia you tetap on setiap onu. Kuan ya, terima kasih nak Henry Bali ingin sentiasa bersama dengan kami di stesen radio YFM Bidaya. Jadi komen masuk Rosin Gunyal, selamat kami anu di jadi geng-geng awah dengan semua ping-ping YFM. Bidaya harap semua kita sehat-sehat selalu. Kuan ya, salam damai masuk Serian. Terima kasih nak Rosin Gunyal. Dengan ada lagi bersama dengan Amis, Yemen Syed Elizabeth Joanne, Durin Gubes, James Pengiran. Jadi komen masuk Paul Sekin, selamat kami anu dengan selamat mengancam betul. Dijadi dengan semua ping-ping YFM Radio community, harap kita semua sihat dengan trusting. Paguan doami dah kawasan tiba-tiba dah lambat anu ti kuana ya. Terima kasih nak Paul Sekin. Dengan ada lagi bersama dengan WSM channel The Suspanes dengan Peter Kilan. Dan ada lagi Will Patrick dengan Lily Sino Leno. Seramat Ngumi duo nek suak fan club semua grenas disopakkan ni kuana suak ayoma disekupak rasa ni kuana ya request lagu Nato mu suak Nadia kuana. Terima kasih nak Lily Sino Leno. Anda lagi bersama dengan Miss Michelle Wellington MI, Rachel Marikan, Charlie Chu, Nurul Altika, Agustin Mawah Agustin dengan Zeko Kos. Terima kasih nampaklah kita ada sudi bersama dengan kami di segmen Ngancang Peta YFM Bidaya dengan Arti. Di mati-mati aku rasa kunci dengan balai kita Gaya Andu dan berpuluh pada Opis Meteor Dalam Malaysia Dadak Andu Ti Andu Ni 26 beranjuk 2026. Spesial kita pisilun dengan lagu penghibur kita masuk Andy Paul Muki Yok Menih.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngembit Peluang City, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak mesti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Dr. Nah, Sian Mah, Tinan Perintah, lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, Era Pisindek ataupun perapat terdempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian CN Mah bahagian K4 Agrofest Doktuna. Tempat sibungas Agrofest Doktuna CN Mah de bahagian Limbang, de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan, de ketaruh ne dan bahagian Bintulu dan daerah Sebau dengan deki empat dan bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ada keunikan tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju tetap sama CN Mah tinan pitengah kerja pimpuru minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisinek upis agriculture dengan balar inyaratus ne pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
0: Ya, Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema itu Sian Mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sede ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de irak tundah?
1: Serian Agrofest akan rak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat di Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunah.
1: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyewa hasil tani mesu bala pimpuru, ada lagi abu Serian mini zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingare 24 Sian Mah dok anu rima dengan ngare 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya, penutup na Sian Mah ani sanak pimangan neg bala pingkeping dia bersama dengan kita itina.
1: Depi mangan dengan segala wang kami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita deg Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih neg Encik Justin Saran sama de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.

Jadi saya menikmati lagu penghibur kita masuk Sliders Archie dengan Nadia Natong Mu'u. Jadi dengar arti sama-sama kereta iran tiba gaya andu demak perlu abad opis Meteorologi Malaysia dadak andu ti saya mencari 20 anu beranjuk 2026 da berkuat kuasa masuk pukul 4 kami andu kinuhai sung 2 jam. Jadi gaya andu da kami andu kami anuti ribut pertai de kudu-kudu tempat de kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Gaya andu dadak ngariti sampai tok andu pagi hujan di kudu-kudu tempat. Di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dengan Limbang. Jadi anyap hujan di kawasan Betong, Sarike dengan Mukah. Kiraan umat laut Sarawak laut bergelombang kena atuh 0.5 sampai 0.0 meter dengan angin umboi masuk baradaya kilaju semeheng sampai 20 kilometer indi jam. Jadi suhu dan nutrisi mencena 24 darjah Celsius sampai taruh 24 darjah Celsius. Jadi saya mencari mati nak gaya anu nama puluh pada Opis Meteorologi Malaysia dadak anu ti 26 bulan Juk 2026 dan buka kuasa masuk pukul 4 kami anu kinuhai semung 2 jam. Jadi terima kasih nak balik kita ada masa sudi dengan kami The YFM Day The Segment Ngancang Peta. Jadi dah pukul mahibingar mati kita ada program Dundan, sama-sama kita keping program Dundan bersama dengan DJ Jazz.

kenyataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertaka umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misal ke.

Jadi Isi Mencana Matina, lagu penghibur kita Masu Mawat, Dayang Bintang. Jadi itu ada agah pagu daerah aku sekunci dengan bala kita. Lebih-lebih lagi, dadak bala kita dan nyenai di kawasan Serian. Saya mencana Serian Agrofest 2026 di Ira Doh Natur, Wang 24, Anuburan Juk sampai Tok 26, Anuburan Juk 2026 di Serian Convention Center. Jadi Anika, aktiviti-aktiviti daerah Doh Natur the Serian Agrofest 2026 ti. Saya mention ada pameran pertanian, abuh Serian, pameran agensi, jualan hasil tani segar, mini zoo, pentas budaya, taklimat agensi dengan jualan rahmah Sarawak Ku Sayang. Jadi bala kita boleh sama-sama mandek bersama dengan Abih Mamba. Bala kita tayung babuk. Anda amang bala biji buncu kita boleh sama-sama mandek. Nyurami Serian Agrofest 2026. Wang 24 Anuburan Juk sampai Tok 26 Anuburan Juk 2026. The Serian Convention Center. Ya. Yeah. Sama-sama kita mendek nyukong hasil keluaran petani di negeri Sarawak ni. Jadi memang dah kuan kui jena dah pukul mahi bingar mati, kita ira ngkaping program dundan bersama dengan DJ Jazz. Jadi sebenarnya yang kita berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Eliza, Jobeng.

Jadi saya macam mana lagu penghibur kita masuk Claudia Garris, Joget Peyak Peyak. Jadi itu saya sama-sama kita irang kaping program Dundan bersama dengan penerbitna si macam DJ Jazz.

0: no kadang kawasan singai ya atau sama-sama ngojit.
1: Okay, baik. Sebenarnya jenis buk negang tanah kusing pingoma te mesua turung ti ya. Zaman James Book meria nyorang ani ti ti ya. Bukit Sado. Dia nyorang lentap dang sebab lentap iti medege suka perintah Sultan Brunei da ogi dang tanah Kusing. Hinuh ti wat ki wat Sultan Brunei jemput James Book da neg. Pembarahan dang tanah Kusing me di eponai poten tekawar. Jadi zaman ini Sultan Brunei lagi ngojit nang James Brooke lagi negang Singapura. Ya modi mitia turung dang James Brooke dang Singapura dah adi kang Sarawak dah turung dah subah nyasya pembarahan dang tanah Kusing. Pak kuncu ane rentap etiti ya degil gila ya lawan. James Brooke eti ya takar negati ya pakai kapal dan loyalis. Ia lagi sedadu, lagi meriam dan ia lagi senapang dengan senapang sipir. Ia main ngajukkan peluru ni. Jadi dia suat turun berawan dan tanah Kusing nanti ya. Pengoma itu berdaya. Jadi ti ya, dia sebenar ni. Kamat ti ya, takkan sebelum ya kobeh ni. Ia lagi turun in babai kenang. Kamat dia ti ya, ia lagi pengaruh denangnya supernatural lah. Ia pandai berkabur. Zaman ini lagi pot lentap pot ni James Brooke dang denang te pot negerita de oboh kerudung da ni sedadu sekorang da kuncu-kuncu lentap pengoma te terakhir no ye gi bekabul takap James Brooke tahun bu ini ruban pengoma te ni dapat jaga rakyat te sebab ye kuat ye gi pengaruh de dua kidau te te ya kopial te mode ye sua danu no ye mo kobis nani dang butan. Pabila ye mad nyorang rentap dang Bukit Sado pingoma bidaya di kunang bisingai saja pak pingoma bidaya sian uru pedawan muti sua turung ya bidaya iswa turung gereng meriam ke teng ninga dang history do uona memang ye nang agi sabut nang daya ana takal James Brooke me dapat ngarah rentap ye magi nai ani perjanjian damai era rentap bahasa Iban ia lagi bertukar buku ia ingin dang bidaya buku ilang bidaya daya bisingai lagi ingin pari ingin buku bayi in kenang lagi kaya biriah ni dang buku bayi pakai kaya begawia ni ia lagi bertukar bahawa itu ia lagi Iban mad muah doku dati ia sikian osi dia jikan buku anu bertukar zaman James Brooke naik perjanjian pendamaian. Jadi sekian pak aku dai ko ya, nang inu sebab ken muti pengoma tu mutui sen sawa 1834-35 James Brooke mogi dati mo kudu ra mari ogi neg 200 sawa sai ku tadin na sen 18 neg 20 adin na zaman inu ku ngajit babai ken ya, nang da daya jaga de dang tanah Kusing pak pabira daya ya di menoti de berdagang. Ata daya apabila tenai omoh terpuruh jagung si puruh dengan timun puruh dengan kroni de mono di meroti de ya berdagang inuh ruban James Brooke mesingah dang China ya ma da bisina nekati wat tena ya nang bisina apa nai berdagang sebab ya singah danih ya meningah danih modia maju perjanjian bisina duh na sebab aku ogi ku bedapud duh nyoba bisina ye ini nu ini cerita no. In bisina sin China kane asai nganda ke hati kang kanu ini ngan mesti ingin turun tanah de ko hina muat inuh ra yogi perjanjian na. Jadi seun in James Brooke takai ye mo negati boge boge de James Brooke meda lah murid tang sia kati kane sia suku sungi ya murid ya dengan adin teninga dang negeri Sarawak na bisina cin miri kane sin ane su agi ne grunu kane sebab ya murid kati daki sia sungi ya murid zaman ini ruban pengoma tu supiah tiap tahun ada pura musi, pura busua, pura ini tunong nemuti, no pura dengan bertekawahan muni bisina itu, no. Pabira ya,

0: Pengau ma ne biom danu. Yo mo nakin buku pakai burang biria. Pakai buku mo mo ke hingat kain biria. Yo mo guyang tan koyu de in sitangan sine kenang. Wabira ya pengau ma temning aduh penyamun ja tebu na. Yo dengan robiak bu bu bu bu di bu, di mun mun sindarad. Jadi bisina de muti mo marit tiap pro busua pro musina. Pak zaman British ida tiap di James Bond zaman British pengoma temeninga bisina mari media ari media pengoma ken besar aduh ha ya dengan pengoma ken dapat tiap danu bisina danu daya danu sina itih derawan tanah aku itih bisina yo menai kobon ari mane pak takal perintah ni British yang menai perjanjian naik surat tanah ayo ida disen sebarang. Wat ki wat pingoma te ponai terima Kristian ngan sine kuno uha cerita nang wat itih takal zaman yere dan pantai na pa apabila aku nateng adina memang teg pingoma te ogi de pantai asa tenang pasir pandak yo ogi pantai asa tenang santubong yo pantai zaman de uha kuncu raja Brunei asa bira me odi kang kupua pingoma te munu. Ya mereka kapah adat ani eh adat istama pak pengomar tadi terima ah kena ni asal bila ye guru man ye nobad asal ye moki nobad nobad semayang jadi pengomar teninga jora wate jaman pengomar tere dede singai tong watinuh ga ye nerek kapah adat ye pak pengomar te kuat dari terima ah. Takal James Book meneg ye mogi ye taban Kristian Kristian masubar mat kang der singai de pertama ye den pada Pirik Westerwood mat ke der singai ye mat ke der singai boga besingai de dari terima sebab ye nang biputis biputis tem taban anak buah tebu jagin betak urun kang negeri kanih na sinki din pengawa tepuan ke denino cara ye maad ida di maad danan adat si ya ye maad ye ngajar kebersihan sebab api ngoma teru dang dari singai na uah cukup at kutuara danu gaya moki danu gaya man danu gaya oyu supaya korak korok dari buah no, danu gaya mamuh koda na ye ma de seluruh kupua moih kupua suo tinuh ga jadi nya de muti mad taban kapah adat na ya serta dengan taban kebersihan dang ku ngojit cerita na bisingai na uho ni do rawang ga de ran nunda Pirik Westerwood moko ene ye moih rawang ye mandai agi chapel seat dang de singai ye de adin na de tuju nya na CMPC gereja ayuh dan CNPC ia memokok bu sekanuk ni jat tebu kang dau ni ia membu kesagah bu kesagah jadi nyamuti mesukup ni pentaberan ni ia mogi naik kobun lagi dengan cara ia karik duit mokok ni ia merobik narik narik narik rakyat dan nunak dia pak agi ke rakyat dia dia ni nunak mokok yang puasan bukoduh bu marik ke darin bau agi ke dapat ini. Yudang sawa 1960 Kristian dang singai mari popah di popah ia mogi naik gereja dang St. John dia mau mokok eno gereja dang Sudoh gereja dang Ditikia gereja dang Apal dang Segong dang Seripau pak bisamu gidai gereja dang jaman eno sebab pengoma bisamu baya-baya tat dan adat gawia jadi boga ke bisingai dok u baya tat dan adat gawia ubat ini jaman dari dari ubat dari ini nak u pengoma tagi dukun dukun namun ni pandai ubatnya adat baik ini ubatnya bisaya nah. Ya takal ya bergawia ogi kada kada miracle. Apabila ia bergawia ia mit yang body yang body pernah timbul ini memang teg teg berlaku jadi Yo, kada dang gawian ti ogi bawal. Dang bawal rin no, ogi juah jumo smongi. Ti ina doy keno da, pa takal takal yung mabuka bawal rin no, dang wah jumo ano, ogi ngan batu, ogi ngan buok. Jadi keno muno berlaku jadi. Watki po panendag, ino ruban pengoma ta baya baya bisaya dang adat gawia. Dang buat sabut de, dang buat boris ya demuno. Ya ngayun ke demuno. Ya dengan apa naik berlaku jadi. Moko ai no. Dang sawa 1970 wat muno ra. Bogo tia bisingai desen dorit kani robia mun mun mun mun. Medari ate terima gawia ya memubus romina bu kedau. Pa bara kada ngan sama ku nang in dai watis kaya posan adat gawia ye mopono bruniang do setiap ketua adat nang kupo singai ja tepi mun gawia ti kedau ina jadi bisamu boy boga dagir dari aku tenawa ngidap ina jadi ngan sama ku mabu retiak mun jema ogi dengan ada dia kasih dia mon ino denangnya suat tanjung tanjung poting mon tiak ino nai romin nadang dau iya mau begawi atrah ino dai nyabak ke bawah dah dai denang nawang idap mau ke ngan bidaun ngan tanjung bawang suat mon nai romin mau ku iya busin ino ngan bipot lagi mon nai romin nadang bariang. Takal menyem bisamu meningak kan muti medai nawang idap maka yang memuun je medai retiak nyara darud nah pak takal nyara darud nah cukup buat susah tada pabilanya begawia yang berkabin dengan siru dengan podi dengan boras dah maat kang darud zaman pembangunan kemudahan ogi pingoma temas sedar retiak dang 1970 komu wamu nah. Sebab kemudian magi suwa pengomak temumun naik gawia tanu pak ada adin na ruban gawia medai betang amin medai na yang naik gawia tidak disanang terkajin nyoma debaih-baih nunguti buat sobu dia belajar buat boris dia belajar maka kenemunu dia berlaku jadi timuri jadi jadi akhirnya koduk-koduk sejak na dehar inuh kedah lakonan atau pikiran budaya. Jadi adin na gawia na tia dan budaya pada uhun na gawia na pengomat nang anggap nang adat adat gawia na sebab semua kan muti ye beradat dang yang nang adat na pak zaman de bahadin atau nang budaya mak kayap budaya pak bonal ke aku tersikia kayap memoyap ansung moyap cerita ataupun doi ke inu wad cara James Brooke neg tiye watki wat Christian neg kang kupo watki ye panai gawia te panai mutob yo pengoma tebu sendarid ye masupiah de tia tongen joja nang darid ne tongen dion tongen rasyid tongen noni bais bais tongen ne cuti ne watki watku ye saka nang pengoma tere dang darid ne dang 15th, 16th, 17th century ne gadin sebab aku kaji dang dang keturunan kuti ya mesmong generasi teninga tangan jaja demo puruh pengoma tedang dari ti ya mebasan oni jadi wat inu wat oni ya perkara desen te kaji jadi sen cerita ti aku harap nang anak koput dadin anak muda dadin ngojit cerita wat ki itih cerita titi ya cerita bisingai cerita jaga cerita berata aku deku ya oni ya apabila aku ngojit cerita-cerita ati ya desain buk desain ani aku jeku puan cerita bisingai juti ya ni ada lagi ku buk basa dang Facebook nyoma sen pedawan ya nang pengoma nang asal sen kanu mun kang mekabuh pak mekabuh itu sebenar na orang manusia itu di topat pak mungkin ke orang manusia nu yere danu nyoma anak buah ada boken yang tempat ini tempat mekabu sebab mekabu itu pernah ia mada kang dari singai ia lagi bertabang tangan deh tetek ayuh kai ada gadin yang deh mekabu jadi mekabu itu memang manusia Okay, dan cerita aku de ti ya, aku je kuponu tanah cerita lah. Tanah cerita itu Pak Airo dikuneg cerita pasal watki pingoma bisingai Pak bisa do pidia uho. Pidia do bisingai zaman do uho, zaman pembarahan dan tanah kusing itu lah. Bisingai lagi bisa do pidia. Si bonar nanti ya, aku ku sobut nanti ya nang bisingai boga sian aneg, sian bisikung, sian pedia, sian uru-uru pedawan. Iwat iti wat seritan. Pedia atiti ya, yuh ogi madis ya redang singai. Jadi ni orang dari pedia atiti ya dan tubung. Ya mari nomi pengoma madis ya dang singai. Pabira ya meredang singai. Ya berkenan de sumuk inuti ya. De dayung bisingai dan sumuk romus. Ya ma betul nang reduh kurang lebih ni sawah ya reduh dati irwat dia gi onak ah ya menang de ya pari nuduk ngan sama akang kupo pidia kan ni ya nang ina aku ya pari dia ina nomi ngan sama aku kan ni ina jadi ya mu pari lah ya mu pari kang kupo kan ni mogi taruh sawah saiku ya dai pari roti na sawun adati de de romu siti ya menganggap nang ye mo biposan de je mogi dari bisingai dati dan sigal ye mo ninga ye mo dai nya de duh metui ye nang anggap ye nang mo biposan sigar itu mo mit ati ya romu siti na ye mo mira beranak duh anak meni anak ati kurang lebih umur 2 sau lebih mo mokat sinang doyan mabus mentubung iti pari bisingai menang ina oh meda ita tu saun menang inuh mumitnya ina yo mo prasang de tiwah de tia mendi tateng arah wate singarom ya mo di sanang otin na boys do madis ya sepagi takar sigar iti ti bonen romu iti mota komu ya mo mon lu sud saun ane inti ya tubung na mon tia aja mesikian do na ah. Aki sini mui nenang anak ada gini doyan, anak nenang sini ko bori asar ina, sini gini doyan jek ina. Ia mau nanti nusud sawan nanti gini doyan, podi nanti ia apa dang bori basar. Tanya puan, ya ni kuat dengan sawan nanti mau kuat jema kopek bak sawan ah, kopek bak sawan nanti ya tadang jema gan sini ke isuang jema kuat mentapan. Ia memit bak ina teman bu, takal sigar itu meneg singumi dia mesti kian sini dan anak aki bena sini mana ini sini kubuih dan beri asal bak ayah iya ini magus nyamdang otin sigar nanti sigar mun ini atik sawun makabus ayah menang ena perempuan nang tubung tidak memit bak sawun enang tawan bu inuh tenangnya bidanam tia bidanam pabira sigar itu nama baru roti ma anak gisa. Ya mereka dah tua na. Yang sama naikomu ni dah tua. Yang takal ya naikomu. Yang mah agi tentang polis nubuh tentang omu na. Polis nubuh nanti asal omu ini mah podi matumu na. Yang mah riau-riau podi ini na. Pengomba tentang omu itu penyakit na. Yang mah naik polis nubuh. Yang mah sigar titi agi sudi dan sipin. Takal ya mah polis nubuh. Sipin mepono mang botang te pak andang quick kit ene pak sikia di sana ngajit sikia ada dan sigar titi ya sikia pengiban akan mu gogah na padi mu adi kemari bak sikia mu ene yo mu nai slice ra kit ene yo mu takal mu mori singumi te otin mu di sanang yo mu tanen na te adang baranya do bais aku ri adi sejak kani ya karik kemari bak sikia ku ene pengom nya do bais dan kupo na mu ene tek tek mu ko ene tek ene yo mu da nya do bais dan kupo sedia nya de main juan singai dua uru pedawan. Akhirnya ponu sen adin ne. Ponu pen sen kati ini kan hiyo dua taruh onu. No, wat ini wat pengoma atau ponu ngoyo. Ya, menai onya detik ya. Onya denu de na tubi riang kena kang inu tenang na pegang buang nya. Da tu nya toru na ye basi. Da pet da onya. Pabira ye ponu detik ya pa. Pimonu oran pengoma bisingai ne. pabira mun sindar singai odi kang obut bekatang bu kang opal wate bu kang opal kani sin opal ya bu kang odi kang osah torun sikibang duh ngestais ya mo odi kang kang gumang kani wate moko sin gumang ya mo muruh hadi kupo bong moko ya mo dapu dodi kang oni kang pidia kuat inu kuat pingomat ponu ya mo guot-guot ponu ya masingah dang oni bonge ya dapat dengan bicara tu dengan dang bonge ya mo ina ran mo di taban aku kanu ina dengan ni muran kira pa bira ya mo neg pidia nyoma dang kupo pidia anu ngan tua kampung be ngodah ida di ani nya dang pinomi pinomi tihnya neg moa pa atubung ne mogi danu ya mo sama beruman ni dang romin batang romin pidia dan ni jadi gaya dan naisipin ni titik ya ogi gaya dia di paguh wata pabira takar beruman ni nun tua kampung sian kupo romin pidia anu ti ya pabira ya betading tabah deun ya ogi terobet dengan nading ya nading sian samu sipin nading sian tau tua kampung anu sikian ani ani bena roti kada tinu ne ogi in roti de sabut sipin titi ya jadi nyamu ti mogan da pikir tubung pun mogi en puan nang ye di baras da nam re nyama nyamu nu sikian ba sini angnya pari ena ya nang iro dia ena kai dua taruhan nu muke ke pari ena kai yang ibako dia ena da nang ibako nu oni din pa singarom nu takale yang bois nu sipin tu dengan suara ini itu dia dia bu singaruh minu ya dia dang baruh ya menai botang dia nabung tangan tenang tentang tunong ya mau kuyat kupak kulit tunong ini ya mau takup bau ya menai botang danu ya mau suam pagi ya mau tuman tuman dang bingen sebarang tadi takal mokat sepagi ngan tubung meninggal ya menai danu ngan tubung mau berajah dua nya ye ninga bokai hegi giogi bokai bokai he ponu ye raja dutia watki dengan tubung rekodu tun batang anu kurit tunong mate kupa taban ye mapan de baru kan siping sipin do dengan nation ani eti ti ye bong eti ti ye mo betopang do ye mo kobes ye mo kobes ye mo pengba ton pari apabila ye meneg bong sebab petakan yang abuhnya mesti yang ab nang quick lah kicuhnya paknya sin bong hino tia mudai isu ngab ya muka pegajit ni ingin lang duman rati na ayo mo mori tia sin kanih na pabira meneg kupo nya no tia no kupo nya derawan eno ya ma kapeg kamuk kamuk itu ya kada tekun ya tanya kau pegadin nanti aja menjunuk-junuk makan hanya apa bilanya ada kupu mau beraja dua tia kamu dan nyapa nanti mau makan banyak makan nya masih kian dang ai mau jual kau ni katanya mau nombor mau jual kamu nanti mau makan kedoni makan enah nya mau nak di ngajah ada tak aja mau mori neg singai tan aja mau neg kutan nanti ya ya mengabra ngab bak tekurok magi te bak tekurok tubung eno ya mengab api ngoma atau bisingai mo oni atia buyo rami ya dengan nanang in pengoma bisingai oni matun ana nyapa pisa piraya raya nyapa buan tun de konuk ena oni tepak mit bak pedia ngan tenaket bran sumuk ena wat inu wat aja sebab ti ya sumuk romoi ti ya nyatih nya Boris ogi rukit de nunggu anu inu den brawan pak takat tubung mo peg ba ati neg brawan anu mit tawan bu pak takat sudi den sipin mo di mit pari barah ba ani tubung ati tawan pari ti ya pingoma de singai menang inu ti ya denang ku srono nyapa pisa peraya raya nyapa buan kunuk ani tepak mit ba pedia ngata nak beran sumuk kena zaman ini James Book mogi dan meneg nya suo pudawan uh ogi ngadu nang besingai pak mit gasak mit ba nya tarah ini pun James Brook agi tewas gadang bisingai nang dia panik dah pa bogenya nang bisingai gawok ana pa apabila aku fikir adin na ani ruban ya gawok no uhura pa adin na ide bait bisingai na nang gawok no uhura bisingai tetek boge oboh nyorang bisa katik kane jadi ogi tenang sanau de munuti ya nya de kuat saja ogi pengaruh ya dengan ketengajit no uhu asa tadi ke bawah no bogenya ganam singai gawok jadi dang dari singai pun de besingai tu pun besingai ya ogi ke ya begini ya inu ni permainan anak buda anak bujang ke nya tua ke apabila ya mo ngeronau no ti ya ngeronau ti ya dapatnya nyinir seronau de paguh ogi seronau dengannya nyinir ogi. Apabila tengojit nyenih ya, seborang nih ya, ngeronau, ya wagi sindir ya. Nyetih, ngeronau. Baras pakai sindir ya. Wagi insijan. Jadi, terakhir nuhur ya, wagi ni dang terudani, topat ini baru ya. Ni kampung segong, bipot, itih tebi sombu. Apabila yang tatang danu, ya mohon kebaru ya, begini ya. Jadi, cerita dengan pengawakan wagi, ogi nya masuk segong se pot ke so bisamu ke buta button nyapa bila pingoma di kamu ia mesti bayar amit ui ogi banang sin nyageng ia mogi omu ia mamun bi podes nano ino ni activity ya ataupun game mun bi podes dang ni baru heno ia ogi robuh da baru heno. Jadi apabila nyoma nak kopet no modis nyoma ni ya geng de tangan na. Norik mia norik tangan tu kai tup na button na buta button na. Wat inu wat ani bisingai re da. Jadi de saru berlaku na uhu bipot ga begia de begiang begirang begiria besamu wat inu. Jadi takar muun kan tau pun masih ge begiria. Pernah ku ninga, pernah ku ngajit dah. Bisamu begiria de bibobak begiria de begiang. Sebab tia sama nang pengunang anu sarah ngan sinil dengan anu berlaku reti ya. Aku pun juga ayu terima kasih nudu ingan deso YFM Bedaya ingan mendeg ngajit cerita de nuitis jo watiti de cerita kamu tadi cerita suni onu cerita temoya anak koput dadin mede etia puan oni wat cerita asal usul tebisingai wat dadin ne aku teringatnya begawia na. Ani rupanya pak begawia, ani pak otino, ani wino, pak otino, pak suwo kan mono oge roti ya. Terima kasih nado ingan.
1: Ino teh tomo sama-sama ngocit donat di obat-obat nada encik Leo ngan singi suku po atas singai bau. Selamat ngarong.

Jadi saya mencari Martina kita mengkeping program Dundan bersama dengan penerbitnya si Emincana Jason Tri ataupun DJ Jazz dengar ti. Jadi terima kasih anda bala kita ada masih sudi bersama dengan kami ada YFM di the segmen ngancang betul dengar ti. Sama-sama kita berhibur sampai top pukul pre-e bingara. Jadi pukul peribingar mati, kita ira keping agah masuk pusat berita nasional FM. Ambil sama dengan juru hebat beken, dah habis segmen ngarem bawen, ya. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Imelton John yang Ruruh Atinku.

0: go hit no.
1: Eh, ane buh mana ada office bi? Bun todang babu bun lah.
0: Eh, ane boleh buh na, ane buh.
1: Eh, ane di mana? Sapi mana buh ah?
0: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Ati no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok aku ti nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, bahmu no. Daki mekul mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasok tak aku tu ni.
0: Ati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
0: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, dia baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu dah mukil. Lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama. Meningkat tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh. Mana apa pun dah.
0: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudah dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama ke yo, mendingan ikut ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri nak ikut ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kan ni, aku man kati.
0: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Daya Anupras adi anjadi dari Istak Madin dapat teban bebet susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kak kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya Anupras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati so KE di RTM.

Jadi si macam mati nak lagu penghibur kita masuk Philip James Kait Sanggup Bercinta Lagi. Jadi dia jam ti aku dia jadi orang emas tugas aku dengar ti. Terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami ada segmen ngancang peta YFM. Bila ia ada masuk pukul 6 kami yang diwijana sampai top pukul pre-e bingara. Jadi sen saja masuk aku dengar ti. Terima kasih nak semua. Bye-bye. Salam Malaysia Madani.

Raga Brahman ini adalah teman daripada Eric Tripadus Band Andu De Nyanun. Amadi nanti berdengan dia semua nama daripada Pahas Pukul Pris Ngarum Serama Ngarum Serama dapat dengan tadi drum segmen Ngarum Pawanta Yet Ngarum Andu Wati Andu Senen ya Brahman Ngar 20 Andu Bulan Julai 2026 harap ke so perengan di give sama ke drum buat senang rebe besi berdengan berengan nanti tapi ya Amadi nanti sambil Andu kerja pengenangan kena ke hagi kena songan kena imadi nanti ya sabar kunang kena tenderam pemenungan adi andi bermutongan manyah ke raju-raju naki tenak atus ramah tidur tetap ya saya penungan selamat dekat kepada dog tuju lebih sih ya dengan sabar kunang madi nanti kena nah apa ya pihak dalamin arat nah sambil kering haki selamat peraman terus so peraga-perangan adi keberangkan dengan adi game sama ke adi YFMB dia ngana lepas tadi terhadap jual peraman ada petang ragu-ragu peraman sebab tidak dapat sama-sama kini agak di 20 2 FM bidang dengan biasa pukul sepuluh sengaram lepas agak terlep cu dengan 2 FM bidang atau sama-sama peraman sebab tidak dapat sama-sama di dalam program rock ngarmati dengan biasa program rock di 20 2 FM bidang pukul sepuluh suku sengaram berang ngaram ada Senin lepas program rock terlep cu dengan 2 FM bidang nekap ini berada segmen ngaram pawan tak pukul sepuluh 2 secara pengaram sebab tidak dapat sama-sama kini atau masih YFM bidang RTM kucing tina berdengan ya susun atau program tak betul-betul jam tapi sama harap so program dengan FCU Brahman neka apinaban segmen ngarum pewenta semang cuman pas pukul pre-e singarum.

hari to anu buran antara bangsa 20 anu buran Julai ina anu buran antara bangsa kak pinyitai ina yang ngaten pemuju progreis adina kerja prati pasar buran beken so yang keadaan gah pasar kerja prati adi dongnai pasar buran anu anu dong mien yang kengat anu adi sebungas manusia neg buran so misi Apollo 11 Niki Neil Armstrong nga Edwin Buzz Aldrin kenu di buran ka Michael Collins kajen ngera di modul arahan Columbia di orbit buran. Buran ina satelit semula jadi adi ngening ong. Kai ina adi nomor rimas kasen baga dalam sistem suria. Buran nika jawa terang sengarep, so jawa betah anu adi nyekar di eh. Buran turung dalam jaga paksi ong, ngenetu gaya anu adi rebis kata. Nai pasang surut so graviti, kabeda ong setenah nisit berpusik, ngenetu tipu senu nga sengarep sama. Buran menegas radu dopaka yang nai berang masam kerja prati astronomi adi unik.

harito anu sator sedunia puan tak kedah nang main sator kena revisi yen ngera adidog Alzheimer ama ingasa atetak kabda atak bega berfikir main sator ati dog Bisaya nang dog peguru di Mesir lipas anu dog teban ka India arong abad 6 Masehi ka idog kaden caturangga dalam peminyo Sanskrit, caturangga teban reti pat sekap soldadu. Sator piju utubegah dini ong-ong ka ibi paut ngatur strategi perang. Buat sator ina saman raja, adi jadi penguru ka des endeh nakit do Grindung. Menteri jadi penasehat ka Grindung Raja. Gajah tanda pinyebeke perita. Kuda tanda pimenu adi raju ka bara soldadu jadi tanda pinyebijak saman jadi barisan hadapan. Anu sator sedunia dok sita ngan 20 anu bulan Julai beransoa yang jadi pengaten. Sator adi jadi ni sok pemain adi ngan ngasak teg bedak bege berfikir ka bijak. Sewati, tema anu sator sedunia inah raikan cipta kejayaan dan buat perubahan.

Rengi bro mana dia tomar berat berat isi train joget tapi ngari bujang atau mana tak madinta prima mana pas pukul praise ngan serang ngan ramsa praman repisi ngan di bapak setia sama ke DYFM Media RTM Kuching. Rewi si berdengar tadi gipsa mangat tadi awal Facebook ngan Ronald Dennis gipsa mangat taya. Aku nak ke serang ngan ramga tu Ronald Dennis Paul Sekin di gipsa mangat tak ngeramati dengan ta Ronald Dennis semua petugas dengan anak semua kenging awah dengan pendeping WFM dia lagi kuana ya harap semua sehat-sehat aku nak ke Paul Sekin serang ngan ramga di jelala dengan semua pendeping WFM dia dengan ramati harap semua sehat dengan terasan pagu anu media kawasan berde ngarep tikuan ya terima kasih. So ngarep ga tu Rosin Gunyau mite ragu angin malam sobrori marantika senang tujuh tudu sobra ge berageng-geng awas. Terima kasih salam damai salam ceria selalu masuk seriana pagu ya terima kasih ya. Tudu Rosin Gunyau so ngarep ga Vincent Tagau Francis Kuau BRCC Ponimoy terima kasih DJ Lala memain ragu natong mu senang ya sama-sama. So ngarep ga tudu ketua awak ta puan kami SM ya. Tinggi bersama ngata ngeramati sama ngaram ke tudu nenek Fila. Hai Doni Lim sama ngaram. Mitir ragu jobong di mu pun kata bersama masuk resil. Salam menuju Matthew Dokapu Pichin, James Sukala, Roland Stewart, Nor Niti Abdul, Nor Johnny Teh, Terry Roy, Nasir Jueng, Nurotika, Angelia, Ancido, Lida Ajon, Dering Gube, Terry Richard, Rachel Morikan, Senaya. Terima kasih, Donny Lim. Terima kasih, Donny Lim. Dengan ta, Derek Asen. Aku nak dengan ta Angelia Ancido. Geng bersama dengan ta ngaram hati. Terima kasih, Dusso. Pra keberangan, ya. Rebih-rebih singan dari Bustia bersama KD WFM FBD, ya. Aku nak ya dengan dari pihak-pihak kedai lagi kedai sungan kedai mekewak ya norak kerja penaingan di Nondo Anwati mekewak kedai re awar beus sama beus seduso perag barangan ya. Ingin apa dengan sweet tadi cu praman adapta ngaragu-ragu praman atas sama-sama puan ke ya FIFA 2026 menega ka apina berpon ka discussion iya nga ngarep apon ka nga sesan awal sesan ati teja ha tamu puan ke asi di memujur jadi pemenang ianya Piala Dunia FIFA 2026 mana tanya tu tim main bor Spanyol ya pon ke Spain nadi memujur jadi juara ianya Piala Dunia FIFA 2026 ini beringan jadi tetap cuba menatap tak kan aku pernah dari Dr. Baluda Jackson Boson nah dengguru pada Magnificent Five band ngora gudidan bintangku

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sedoyan disukup kena ka berani minyo di join kamera kemeya RTM Sarawak agi media peluang nyenyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur suat 20 di tarikh 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru suat pukul prii isan-isan di pukul 5 sumi andu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei neg taruh 20 Julai di RTM Kuching.

0: sama derep ngarep pawen so pukul peace ngarep de pukul semeng dua strep ngarep
1: masuk ujut kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on time dang segmen ngarep pawen.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak misti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Dr. Nah, sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, ialah pisindek ataupun perapat dari dempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita dan seluruh Sarawak serta dibagi pinepud pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian CN Mah bahagian K4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah CN Mah dan bahagian Limbang dan kedua ne dan bahagian Serike dan daerah Pakan dan Ketaruh ne dan bahagian Bintulu dan daerah Sebau dengan dan keempat ne dan bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama CN Mah tinan pitengah kerja pimpuru minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisinek upis agriculture dengan belar inya ratus nak pun berentek dengan tema Innovating Agriculture for Food Security.
0: Ya, Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema ini sian mah tinan pidaras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi, yang menikah program ti de ira tunda?
1: Serian Agrofest akan radok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 di tempat The Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat bedaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik the program ti dok tunah.
1: Jadi wang anu sien kita ada pameran mesu agensi perintah nyewa hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi Abu Serian mini zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingare 24 sen mah dok anu rima dengan ngare 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya, pinutup nasema ani sanda pimangan neg bala pingkeping dede bisamah dengan kita itina.
1: Dapi mangan ne dengan segala wang kami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg deg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita deg Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih deg Encik Justin Saran sama de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.

Raya Brahman dari Dr. Bahana pada Desil sama Ngarayu Kurnia Jobong Dimu Teman Tama Din Sari Mapur Nama Nara Paus Buker Pri Singara Mengapa Kursus Singara Berpasa Tidak ada Dapat Sama Sama Kedengar Kau Singara Berdoa Puluh Hari WFM Bidia Ingin Nak Jadi Atap Jawa Brahman Adap Tak Ngarayu Brahman dari Dr. Bahana pada Claudia Geris Ragu Didan Asi Ditiban. Terima

Pukul Simang Singarem. Seramai ngarep bisa mengaku jurnal pada Dermaga Singarem So YFM Bidia. Pita Kerajaan Negeri Penyihat di Sarawak untuk dijaga oleh pejuru berkembang asir so penetap imenu biruan bauh adiduk netap beda Air Borneo. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang madinati Sarawak bian gudu-gudu hospital swasta adimu dudu mujur ka bian pusat kanser adimoden. Ayanang ati dapat terik pemenda gerbis bega pinami sosopar isian sian rawatan di Resati. Berkesan ayanang Air Borneo menegah turuk menderam nyekembang dengan Pita Kerajaan Janai Penyihat, amai ini dia menu saudara mengasapa rais. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kita anati tipu mansang pemenu biron sebungas Air Borneo yang pemenu Kuching Kuala Lumpur di Padang Biron antara bangsa Kuching. Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 menyedia peluang ke barat tukar dagang di Sarawak yang siro pasaran antarabangsa dalam industri halal. Penasihat Pitak Dagang Sid yang sedang metik di Opis Menteri Kerja Dagang Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Dato' Sri Muhammad Narodin Majais Kidanang, Bihas jadi nemunti berada di asah baratu ke dagang ngadai ratus company samun ngera adi ngusa pitak industri halal saudara pengasapa rais. Program mana-mana gah nyedia peluang kerjasama so Brunei, Sabah ngak Kalimantan dalam nyekembang dingin asir halal. Ayanang bihas dekaus nak menetan tundu pinguman ngapiin halal pak menegah di pitak kosmetik kerja nami samun teknologi edibian pasaran bigatung. Ayanang kerjasama so Singapura semenanjung Malaysia ngat Thailand menegak nyedia peluang ke barat ke dagang berapakai teknologi bau samun gaya peruah barang direbis moden. Opis Pendidikan Sarawak JPNA sebenar nyukong inisiatif strategik yang berada berkedingi sistem belajar matematik pakai penyu English di Skura di Sarawak. Pengarah I. Omar Mahli kita nanti ripas kamat menegapit Menteri Pendidikan Inovasi dan Penyikamang Bakat Dr. Anwar Rapai di Kuching. Enang tipu bidang perdana ngera begak kerakar pasar taruh inisiatif BAS anak ina penetap efektif Mathematics Education in English dipakai gaya belajar

upholding dual language program UPDLP. Enang rakan nak guna ngabda baraguru lebih semuju drum mengajar matematik pakai English. Brahma ngapinya guna drum pita kependidikan di zaman moden. Pita kuat kuasa di Office Immigration Malaysia JIM Sarawak menangkap semerimanaan rakyat separis drum tipu op sabu di dongatur nganurima samun anu setu adiripas. Penerang so GIMS, JMS kedanang operasian dok nai ripasian pingadu sederatus kengera dok nangkap di pat remin kongsi ngandik remin pekerja di kawasan Pramin samun remin pekerja di kawasan Tia Nyame Sawit di Simunjan Samarahan Ngasrian. So pergera dok nangkap tunus sarah dari bok seksyen semang di karung ni karung si sama seksyen 6 karung ni karung si akta imigresen sama semang pri rima pri semang pri 60 taruh akta di rima. So pergera dok teban ke depo tahanan imigresen yen dog nyasat. Opis Penerang Sarawak Rebian Bangunan Bau hadir lebih moden bertunak dengan projek naik blok bangunan bau patikat di pun opis I di Jalan Diplomatik Petra Jaya. Penerang seopis Kerja Raya Sarawak JKR ke Danang, projek kena di dog guru dengan semang taruh hanuburan Mac di ripas dan jaga kemas dengan semang dua hanuburan Mac soa 2020 Mei. Projek kena ini yang bedak kena dengan perikmatan kiraan penerang pasar Perintah Kedaya Ratus bukan sebenar mujur dengan program komunikasi Ratus. Hati ini dengan itu masyarakat di Sarawak cuma penerang di betul rikas ka ngasi. Egana keus nanti degah sengara di doga peruah ngadu susun pada Ratna Saimin so di tegah RTM Kuching kadung luka dalam penyobiata pada Francis Farrell Chu. Sarawak sengaram ka salam Malaysia Madani.

Raga Brahmana di Dr. Bana pada Patrick the Bank Joget makin nyaman makin sayang Tepan Nata Amadin semangat taruh minat pas buker semangat singar semangat ram. Terima kasih barengan dari Westia Miana Station Wifi Video RTM Kuching Bapak bisa mengaku ngermati negap nebun segmen ngeram pewenta sebaik tarik pecu nga program program rock ngermati tak arik pecu dia Brahmana adap tak ya Raga Brahmana so adi Adi Dr. Bahan Beda Vivian Chi Dengar ragu di dan berjanji di WFM Media RTM Kuching

Bloodbound di Baran So Sweden. Jadi atau mah peraman nga taruh dengan ragu so Bloodbound bete isa bara peminat power metal lagi ke peraman nga aku di ngeramati amai dah ada ragu so Bloodbound adiko nyidia lagi ke tibaran beken adiri peraman nata di ngeramati madina tak peraman nga taruh dengan ragu so Unisonic ragu adidun exceptional summon your time has come.

Edgai tibaran Power Metal so German adi aktif soswa semang pri pri pro dua sama ngarem gaga so prek adi kada gemburan praman ngaku aku tinggal ramati ngaramati ata iba budingi praman nga program rock jadi yitngan adi gemburan merut ngaramati adi ina taruh dengan ragu so Scorpions Always Somewhere No One Like You Summon Humanity.

Berkemas pergi dengan ragu Cik yang hormati. Kau aku lagi tempat dengan ragu dengan adikku menyedia Cik Amir Barah dengan hata peraman dengan ragu Sir Ozzy Osbourne. Adik the No More Tears.

Painkiller sejudas Priest isa angan berpraman dan beraragu netija Madina tak menegakkan pelukan program ta. Aku juga berterima kasih ke Soprag amai bersama aku so pun program ta netija neg Madin ke banyak kembut pada peringi atau ngangarap senen minggu bau. Jadi dugu dengan ragu sekasa nak tirik ku tinggi dengan ragu rock balada so Bonnie Tyler Subtle Eclipse of the Heart Someone What It Takes So Aerosmith Ngana Aku juga Selamat ngarum Kak Bye-bye.

Ragu Praman Adi Hidup Taban Badai Malton Joneng ya. Acara yang primo Praman Sopra ke Herbisi Berengan Adi Ustiap sama KDY Family RTM Kuching. Selamat ngara Mesra Praman Herbisi Berengan Adi Mbah bersama ke awal segmen ngerempuan ta ngana beringan madinati eta meh rendega ka penaban segmen ngerempuan ta harap ke berengan Adi Babu Bayu Pe sepecu Praman bersama ke neka bukros mendostrum ngara sampai tidak dapat sama-sama kita dengan automasi WiFi yang berada pukul 92 hingga pukul 6 isan-isan spiky. Dengan kata harap cu dengan Praman ada tak ya ngaragu Praman dari Dr. Ban Berda Sheila Francis ngaragu di dan Sina Salah di Sina Salah di WiFi yang berada RTM Kuching.

Ragaraman dari Dr. Bad Beda Liza Christy ngiragu dari Temi ya. Bermasuk peraga revisi berangan dari Bustia sama kiri WFM Bidia hemeting kenyambi tak mendaga kapan depan segmen ngerang pun tak pukul sepang dua secok ngaram tidak dapat sama sama kiri otomasi WFM Bidia ngeragu diskasa ngeragu di tebang dan Michael Kayu dunguru ngebeda R&DBL Project Ragdi dan Cinta Si Ruga Nana beringan aku cuba bertegas di jalan langit Selamat ngarum ke Sobrag Dapat dingin tanda dua kata nak berdegas Bye-bye.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemeruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perkak di

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game nih. Ya pernah tewas, pernah sien non nih. Atih pengobat guru-guru dari pon handphone di sekolah. Pak di sekolah guru kontrol sebab dia dapat pon handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dari pengontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le pengontrol. Wad dia pengontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kalian muno di masalah ti diharapi tu nyaman tadi nah handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Klik harito. Anu buran antara bangsa. 20 anu buran Julai ina anu buran antara bangsa. Kak pinitai ina yen ngaten pemujo progres adina kerja prati pasar buran. Beken so yen kedaan gah pasar kerja prati adi dongnai pasar buran. Anu anak dong mi en yen kengat anu adi sebungas manusia neg buran. So misi Apollo 11. Dike Neil Armstrong nga Edwin Buzz Aldrin kena di buran. Ka Michael Collins kajen ngera di model arahan Columbia di orbit buran. Buran ina satelit semula jadi adi ngening ong. Kai ina adi nomor rimas kasen baga dalam sistem suria. Buran nyeka jawa terang sengarep, so jawa betah anu adi nyekar di eh. Buran turung dalam jaga paksi ong, ngenetu gaya anu adi rebis kata. Nai pasang surut sok graviti, kabeda ong setenah nisit berpusik, ngenetu tipu senu ngas ngarem sama. Buran menegas raru dopakai yang nai berang masam kerja prati astronomi adi unik.
1: Itina kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
2: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian ngemit peluang Siti nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching ngin menyugun peluang neg ami musuh Pejabat Pertanian Bahagian Serian beragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
1: Meni bedak misti neg Serian Agrofest sewati.
2: Agrofest ti Dr. Nah sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak ialah pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita di seluruh Sarawak serta dibagi pinepud pimpuru cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian CN Mah bahagian K4 Agrofest Dok Tuna. Tempat sibungas Agrofest Dok Tuna CN Mah di bahagian Limbang, di kedua ne di bahagian Serike di daerah Pakan, di ketaruh ne di bahagian Bintulu di daerah Sebauh dengan di keempat ne di bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama CN Mah tinan pitangah kerja pimpuru minan cara bauh supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan belar inya ratus ne pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
1: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ani maksud tema ti?
2: Tema iti sian mah tinan pideras ataupun nguat lagi ki penting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sede ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
1: Jadi yang menikah program ti de irak tundah?
2: Serian Agrofest akan rak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat di Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
1: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunah.
2: Jadi wang anu sien kita ada pameran mesu agensi perintah nyuwa hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi Abu Serian, mini zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24 sen mah dok anu rima dengan ngarik 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
1: Ya pinutup nasema ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia lebih sama dengan kita itina.
2: Dapi mangan dengan segan wang kami mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg deg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita deg Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
1: Ya, jadi kita mengucap terima kasih deg Encik Justin Saran sama de mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.

0: kasih hati ngadalah dulu nya adalah Andre jadi guru amat amatnya the bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu lebih taruh perlu lebih sawa start sok gaji paling esok cuman sok gaji nih sih baru betul gaji dia kalau cuman dadin luas sok college atau luas university cuma sekali mau gig degree dadin botang gaji ya sekolah yuk jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi tih orang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi sebab mesti lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi merah anda minat, cuma sekali rekalangan Dr. Doyo. Jadi mohon di cikgu. Pakai tahun dengan Adin pun sekurang-kurangnya 5 A dan SPM. Maka berapa ada ke
0: collection?
1: Yeah, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Dr. Zak ke atau benda sonyong kan dia ke jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar jadi untung lah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut negs mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wan ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosen so Facebook

0: anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perus saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban motor adi bisa dahar butumong motor jadi kadapet teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemui ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemui pendingin hawa I dokter. Begaut siin rawatan, kemui bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTM.
2: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuang. Paya puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Muat. Mengani ra pejaji kerja. Bayu kerja adep siap. Pulih diri temegak mudip. Dekani katri babe si. Ah, pagu ku nyikin.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu uet.
1: Oh, beh. Beh.
2: Manice, ati aku ah. Kia buang itik dia. Itik ti adu luah garang. Buang nomor rasa.
0: Adalah kaya dah sungka aku musuakap.
2: Ayo, ayo. Ngenain damut ayah. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku suka teki itik lah.
0: Aku nak kerap pinjam drill musuakap. Adakah? En mah, pulih drill adep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan drill aku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kait kudipnya. Tambah lagi. Drill banca murah. Kudu ringgit nak rega nengamin.
0: Kan mengsi Ed. Ku nak minyap nes kejap. Tinan ku nak jaji kerja aku si Ed. Ku mani. Kerja aku si Ed. Pun lagi bantu.
2: Boleh. Ku nyugona kamu. Kasal drill si Ed. Ku ajaran tinan mari. Ba mengergaji retaya na. Pandai muhun. Pak biku na mari negara mintia. Ed mada-mada adep kutimun mahun badak nemu luar suramin. Bin bigalo garang. Kai pandai Bali.
0: Do raja bina kesenakan tibe aba dengan nyener aku muen be
2: senak pitayen saja bindril ti kai puan jaran demari negara mintia
3: si Emma mengadep minyak barang inya panai-panai lamparin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam o Tuhan dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam dapat lapaku. Medak beramai kedekam mengintu dengan nyaga pimus kami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nakam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkap himasi dengan gracia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai, dekira akam, demamba, de tempat ami kerja, de taya, de kebon, de opis, de segantung, de laut, de kilang, de sekolah, de hospital, klinik, dengan asiasi inya, de dahput ami dan uiti. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga doma de paguh, nisi mah ami dan nak buat murid akam, minan roh akam, mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinggulah mahami. Tolong mahami dengan binungkus mahami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mahami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu penyuka penyabar. Panti alus sawang taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami jalan kerja tugas ami nisi ma ami minan roakam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami o tanpa dapat puasa pisuhon dapat membedak malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami, mohon nguntun nyaga dengan bersama. Ami, mohon ami selamat dengan kai adog pengancuh dengan anani kayu yang dibeek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kemengan kudus, perintah kem menegati dengan pingkirakan iradu tunah de tanah meng de dua sorga. Pimaan melanganu juga de kami anuiti, nampun penyalah ami mengemingampunya de bisalah de kami. Nibana memasu pengancuh dengan perimpas memasu ananih dibeek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidang anakam. Biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa. Semian juga nami dengan nyada bidosa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masu tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua, dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6.30 isan-isan. Ebonyo redoknya kembang dengan gaya organik ia nak jung pederas dingin pelikembang ekonomi Sarawak. Sarawak kira rek nambah dingin beron ATR bau yang Ebonyo sewa bau. Pinetap Ebonyo ini ni so pemujur bas Sarawak adikiret menyebabkan industri ini. Selamat isan-isan bisa mengaku Marslin Gansi terima kasih so YFM Bidaya. Madin tengah degah. Ebonyo syarikat Beron adi dok depu beda Perita Sarawak redoknya kembang dengan gaya organik yang turung derem penyekembang reis nimun pimujur Emirates di Dubai. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gida Adnang, Ebonyo redoknya kembang pakai takah KI rek jadi di sopita strategik derem industri perkhidmatan di Sarawak. Ainang penyekembang Dubai so syarikat Beron Emirates ina inspirasi adi dok pakai beda Ebonyo. Aikida nanti di Padang Berot antara bangsa Kuching, tipu mansang pimenu Berot Adis Pungas Ebonyo, yen pimenu Kuching Kuala Lumpur. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari nambah nang, Berot ATR adi agi marinati redok gati nga Berot ATR adi rebis modern, piguru so suabau. Enang kebin derem Berot ane menege redok ngubah, yen gen keselesaan ka bara penumpang. Sedenana Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Kedaat nang penetap Ebonyo Airways raro berguna derem nambah dengit penjawit di Sarawak so pimeno Beron. Ainang begin so peju nyedia perkhidmatan udara luar bandar RAS pimeno Ebonyo Airways dok nambah dengit ka Spar East nemon Kuala Lumpur. Begin so ane ainang Ebonyo menegah rek piguru pimeno radus i ka Singapura piguru so sepagi. Pimudah pimeno Beron ane berguna yen pideras dingit penyekembang ekonomi Sarawak berkenso perkhidmatan kapar di pelabuhan. Sedenana Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gida Adnang piguru so suak bauh Perintah Sarawak kira rek nambah Beron ATR adi bauh adi rebis moden yen gati Beron ATR adi meh amba. Enang plan ane adi kebaba di takah juri madinati ina saman ngubah tempat guru i kedak beda i ka beda i jadi nimun kelas pertama yen gen keselesaan ka bara penumpang i kedak so pimenu bauh adi dok plan ina saman pimenu so Kuching ka Padang Beron Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Beken so ane tambang adi dok nyedia menege deh pahembar yen gen senang tunduh pimenu metak meri anak Sarawak adi di Semenanjung Malaysia saman anak Sekura so Semenanjung adi belajar di Sarawak. Pinetap Ebonyo syarikat Beron adi dok depu beda Perita Sarawak ina ni so pimujur bas adi kirin penyepisa Sarawak derem ngurus industri adi teknikal ka rigu. Setiausaha Perita Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kita atnang pimenu Beron Radus Ebonyo adi sepungas i so Kuching ka Kuala Lumpur ina pengengen adi raru berga yen rami andu Sarawak. Nga ana ayah sabah nang Ebonyo rejuus pemujur adir bis bas di tipuh je. Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kira anati tipuh rami mansang pimenu Beron Radus Ebonyo adis pungasi so Kuching ka Kuala Lumpur. Piju udingi ngegah. Rebis 400 naan pingarun so industri halal ngera adi tukang naik dasar saman bara tukai dagang so Sarawak, Sabah, Brunei nga Kalimantan rek suak derem sidang Borneo International Halal Showcase bihas 2026 piguru so anupat adire. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi kira adnang kedak so aktiviti adire dok ngatur ina saman sidang antarabangsa saman expo nga pikiran di tebingan Kuching agi semang dua reis
agi semudua reis saman 100 taruh-taruh pingarun produk halal reksua nai pembentangan ngera so 6 pavilion. Ngana para tukir dagang di Sarawak dok mitik bedak sua derem bihas 2026 ana yang siroh peluang bauh derem industri halal saman penerang pasar pensijilan halal. Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi geranati tipu program Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM. Sedenana Datuk Dr. Abdul Rahman Kiraat nang kiang tukia dagang di Sarawak adi nai pemitik ke adi meh seen pensijilan halal meh dede bertambah. Ainang pemujur anak dok seen sok gaya pemitik etir lebih senang wadi nati adi pakai gaya online saman dokumentasi adi deh rigu. Bagian so anak pemujur anak gah ina sok menetap promosi saman program Jeraya Wara Dini Abang Reis adi dok nai bedak pita pengembang halal di opis penyabah Islam Sarawak JAIS dengan kerjasama so Opis Penyekembang Islam Malaysia JAKIM. Sedenana Datuk Dr. Abdul Rahman Namahnang berama ngabihas 2026 ke kaunter khas pensijilan halal dokuka di Tebingan Kuching ingin senang ke abara tukir dagang seun penerang saman hikmat nasihat bipaut dengan pensijilan halal. Bara pemiang komuniti di lawas dok nyebeke dingik ka dok bedak jadi rakan strategik derem nyukong agenda pengembang di Kedungana. Ahli Parlimen Sibuti Datuk Lekan Nisman Awang Sauni da Adnang pengembang da kaes dok ngeket so pemujur projek adi dok natap pa i guna ge di kerjasama masyarakat. Ainang perintah hari pucu na penetun tunduh pengembang di lawas adi saman bedak kena dingik pemudah penyihat infrastruktur saman peluang ekonomi yang gen penyenang ke rakyat. Bagian soana ayinang bara pemiang saman bara dayung berguna ke dok peda rebis mujur amai pinurung ngera raru dok berguna derem pengembang masyarakat nimun buat pikir tenaga ngga kepimpinan ngera. Datuk Lekan Nisman kidaat nati dipukuka Carnival Armada Pemuda PBB Bukit Sari 2026 di Lawas. Nisit agah sukan Kuching City FC KCFC reberuruh dalam Liga Super musim 2026-2027 dengan penyebagi taruh perunaan pemain so program Tour of Sarawak. Pengubah jurulatih KCFC Aidil Syarin Saha kita atnang siri jelajah anak inah di so penyedia adi doknai ka pasukan i dehenai penetun adi pa bergatung pak keus benar main dalam perut peruruh i. Ainang KCFC rek pari ka Kuching anu rima adire supaya pari ka Chiang Mai Thailand yang naik training tui 2 minggu. Liga Super musim bau dok jaga redo peguru arong bulan Ogos puan ka September adire ka KCFC naik sejarah kan i jadi naib juara yang Liga Super musim adiri pas. Aku ngemasakah kupri bahasa puut-puut ni. Ebonyo redoknya kembang dengan gaya organik yang jung pederas dingin penyekembang ekonomi Sarawak. Sarawak kira rek nambah dingin beron ETR bauh yang Ebonyo sewa bauh. Pinatap Ebonyo ina di so pemujur bahas Sarawak adikirin penyebeke industri i. Nyana atiragah adi medok nyusun beda Ratna Saimin so section berita ehwas masa RTN Kuching kedunukar ka peminyu biata beda Francis Farrell Chu. Seramat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM
1: Gerak Bersama Segmen Makatri Muhas
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Okay, Raghu Pramana di Dr. Ban Badar, Hamilton Joning, Ruruh Atinku. Okay, jadi menemis ramai sasan kasuh perg di kiata berapa bau terb segmen Mekat Primohas Praman bersama ngaku Marcel
1: dengan aku Ibrahim J dari berbagai ti berbagai anu dua anu ti ya.
0: Ia 26 Julai 2026. Jadi begitu terima kasih kasih perengan nama itu ngang men wife MD ya dan peramanangan ke di Isan Isan nanti namun biasa topik tak agi te ngah pukor mai Isan Isan dan ina derp meja ngopi tanya ya, ya. Rambat loading.
1: Jadi ini topik berbagai ti Basil.
0: Okey, jadi ini topik di Isan-Isan nanti ya. Uh-huh. Jadi kedua muka berbincang-bincang lah sekarang. Yeah. Jadi ni di perkara dengan harap jadi anuati, puankah minguati, puankah buran mau?
1: Minguati ataupun lah. Ya. Begedaya nang buran bau. Ada beran di deh anu pagi betul anu pagi
0: iya
1: jadi pagi anu Sarawak jadi ani di harap ngan lah di anu Sarawak.
0: Ya, okey. Jadi ngan bisa pikir-pikir dia yang ngan ada itu nak ke live so Facebook ke di Isan-Isan nanti bisa ke daan lah ni harapannya Sanang Ibrahim kedekah beramah ngan anu Sarawak ngan bir harapan ngan yang reista Sarawak puankah agi ingat lah harapan ngan yang mudip derm ani dengan harap jadi derm mudip ngan sebagai gundi lah. Ha.
1: Ya, jadi bege daya memanglah di dermatin memang lagi berharap berharap
0: harap
1: berharap ya ai mete satu pak berdaya ni tersun ke ni ke
0: beda bege duit tinggi
1: bege duit ya lagi berapa dengan data di masa hati ataupun madin ya deh berapa sehat di harapan ya mete sudah pak meh
0: betul okey nak topik tak bara di Isan-Isan nanti okey jadi
1: ini harapan ngan
0: ini harapannya lah ini harapannya jadi yang noti puan ka minggu hati puan ka buran bau
1: okey amai ini nang daya kami tak selalu sembahyang di tepak
0: betul
1: ini mereka lah. Selalu mete sudah pak jadi mete miracle lah berlaku
0: benar meh
1: lebih sebab ini barang-barang ingat tadi dah bapa sihat lah
0: dah sehat faham okey jadi dah kemetik pukul juga Isan-Isan tak dingin agak di nombor 2 Pak Sebayun tak pernah dia ngah ragu so I don't know bang

selamat pagi, salam Malaysia Madani, Sungai Seniti pun pulang. Air Borneo tunas secara organik sasar terdekat ekonomi Sarawak. Sarawak rancang nama bilon ATR bau dedeg Air Borneo Airways bau. Tingkat de Air Borneo sini cip perkara de pagu bukti pengungan industri Sarawak. Selamat berpagi bersama dengan aku Brian Jangan dan Agah dan berpagi di Mesu YFM Media. Air Borneo Aerodrome tunas secara organik jaji company bilan strategik dan nampu Sarawak. Tidak nyukong pemancang ekonomi negeri dengan aspirasi terdekat transformasi mengdetuna Emirates de Dubai. Premier Dut Peringi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang Air Borneo era muka secara berperingkat dengan jaji tengah sektor strategik de industri perkhidmatan Sarawak. Menang pinih untuk pemancang Dubai dan urus pada Emirates jaji inspirasi negara tuju Air Borneo. Dan berhenti uang perasmian penerbangan sebungas Air Borneo masuk Kuching neg Kuala Lumpur dan pedang bilon ancah bangsa Kuching. Premier pembedaan bilon ATR dada itina era itu genanti secara berperingkat. Minan bilon ATR bau dan lebih modern bertagih so bau. Abi bilon pan era itu pegatu tarap dan pemenu dan lebih pagu. Di masa ada sama, pingkada company bilon Sarawak Air Borneo Airways jaji jemaatan biguna pidato pemenu bilon negeri neg ahi tempat debeken. Selain ngekal perkhidmatan udara sepepasar atau RAS perkhidmatan ne dibahas minan pemenu terus neg sepa Sarawak. Premier Sarawak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang selain pemenu neg Kuala Lumpur Air Borneo era tiguru pemenu ancah bangsa neg Singapura tiguru mesu anutaru. Nebiraan pengangkut segantung biguna tindak nyukong serta ngekat lagi ekonomi Sarawak selain perkhidmatan kapal de pelabuhan. Tisklegus promosi ekonomi Sarawak dengan lebih efektif dengan ada pemenu minan belon. Nebiraan ti uang ngerasmi pemenu sebungas Air Borneo Mesir Kuching de Kuala Lumpur dan pedang belon anca bangsa Kuching. Dari perkara berkait, perintah Sarawak renamah kudu-kudu bilon bau banca ATR dan the company Air Borneo Airways bau. Perkara ti masih dari peringkat runding dan nganti bilon dan metuhai doktrinan. Premier Sarawak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang abi bilon bau ti era dok nubah mengajah da abi kelas pertama. Selain sen, nepan era ngunah tambang murah lebih lagi dari anak sekolah. Tengah jaran bau bilon seninca musuh Kuching dan padang bilon Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Inisiatif ti renyenang pemenu dengan bala anak Sarawak dengan pelajar Semenanjung marimuhun dengan lebih senang. Pingkade company bilon nampu Sarawak Air Borneo Airways atau Air Borneo seninca ini pikara de pagu. Ti bukti negeri Sarawak mancang serta ngatur ini industri de teknikal dengan komplek. Setusaha perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menang pinglancar pemenu sebungas Mesu Kuching de Kuala Lumpur ngebanahi reti berandu dengan penyambut anu Sarawak. Dipercaya Air Borneo yang terus murah dengan bahas dengan magau pemancang dan lebih bahas lagi de masa kenegjawi. Dato' Amar Muhammad Abu pidak anti de majlis pengelancar pemenu sebungas Air Borneo Mesu Kuching de Kuala Lumpur.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, recommend. So Tony P's band, Napa Napa. 9 minit lepas dengan pukul Ju Isan-Isan.
1: Ya ni kan perkara-perkara ada harap-harap kita berlaku dan mengerti minggu anuti ataupun ada bulan baru ya.
0: Okay.
1: Jadi bega perkara revolusi barata ti memang bega perkara derem derem pikir ta.
0: Yeah.
1: Ni dah antaan berlaku di pemudip ta lah. Lebih baik lah di dalam pemudip tak?
0: Ya, okey. Jadi, kena ke Nimona di Ibrahim lagi nyebut awar isan-isan awar tejah di kis pagi ke atau di kamat Anu Sarawak.
1: Anu Sarawak.
0: Okey, jadi nyebut pasal Anu Sarawak atiga di kita sama-sama tinggal lah. Tak ada pun pimujur is.
1: Ya, yeah, agi beron tak.
0: Ya, yeah, agi beron tak di kita nak di so... aku sabah nang hadiah sekiranya nang discussion berga.
1: Jadi begiku lah.
0: Yeah.
1: Harapan aku harap tambang biro tene manyah mad.
0: Okey, tak tinggal lah kedua.
1: Amai kami madin lah, kami de masa gawai nuane, masa okay. Christmas nuane.
0: Okay.
1: Tambang biro so Kuala Lumpur dengan Kusing mad ne ka 1000 ringgit.
0: One way lah. Okay.
1: Jadi harapan aku lah.
0: Ya.
1: Manya tambang berat nama ad.
0: Ya. Amai amai percubaan tak tinggal dia.
1: Asipan sobau ke begawai.
0: Ya ya.
1: Asipan sobau ke begawai di Bukit Bintang.
0: Ya kan kamu ya udah. Tak ada faan wah.
1: Ya.
0: Okay, jadi nyebut ke pasar Anu Sarawak Ibrahim ada ke Sarah Ita kongsi ke pasar tema Anu Sarawak suwa ati ana ina Sarawak maju makmur segulai sejalai puan ka Sarawak maju makmur atanang gerak bersama. Ya. Yeah. Okay, ana di ana ina Anu di 60 tahun suwak ke?
1: 60 tahun suwak.
0: Ya.
1: 60 tahun suwak.
0: Suwak ati lah.
1: Babu merak.
0: Babu merak. Mempencet Pak Babu merak lah.
1: Babu merak, ya. Amai Madin 60 rebis bergerak gedaya Babu Ngerja lah.
0: Ya, betul, betul.
1: Juk persewa pun Babu Ngerja.
0: Babu beke.
1: Babu beke.
0: Okey. Anak harapan lah nak rasa aku.
1: Babu ini nang semua gerinas, Babu gerinas.
0: Ya, Babu gerinas lah. Okey, jadi menurut emeh tema tak di tema ke topik tak topik di anu ati harapannya kan.
1: Ni harapan tak.
0: Ni lah di harapan skop. Ya ya.
1: Menya bergegel lah ni ada. Menya bergegel ni ada. Ani ke harapan tak di anu ati, ani ke harapan tak di minggu ati,
0: jadi
1: dalam boran ati kah?
0: Amai bauh kah?
1: Amai anu ati 20 ni.
0: 20 ni jelah.
1: Babujo dengan
0: Membucuk dingin.
1: Jadi harap-harap gaji tak di bulan lepas.
0: Maad lah.
1: Duh, manya.
0: Maad lah.
1: Manya bo.
0: Manya bo, okey.
1: Okay. Bapa dem 20 ni, dek taruh puni. 20 ni, taruh puni. Dem kudu.
0: Si mengandu. 20 ni, kamu 20 ni, dek taruh puni, dem si mengandu.
1: Tui ke?
0: Tui ke, ya, ya. Tui ke nyami.
1: Semengandu betul ke? Jadi harap-harap tak. Gaji tak lah. Baba dapat bertahan kah ni kah benar meh
0: yang ngisinya syukur ke tengah kena tak kerja
1: ya.
0: Ok, jadi benar meh dah kumpul dengan pukul jus tengah titik dengan atau giga discussion ya. Ok, tak pernah dia dengan ragu, so develop.

Terima kasih temati pun-pun abar. Eh Borneo berkakat secara peringkat nyat-nyat kakat ekonomi Sarawak. Sarawak plan yang nama bilion ATR bau saan eh Borneo always sawa bau. Pimokat eh Borneo pimujo diodak Sarawak bangga bukti pengungang industri negeri iti. Selamat pagi bersama Dokulini Jemun Abah Pagi, YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Air Borneo ia obah kakak secara organik jadi syarikat bilion strategik dekaku Sarawak. Iti nganya anyukung pemasang ekonomi negeri dua toban perubah kodak pemujul Emirates di Dubai. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang Air Borneo ia mokat secara peringkat dua jadi antara sektor strategik dan industri perkhidmatan Sarawak. Ia nang pemujul Emirates, kakak Dubai, jadi inspirasi duduk pemasang Air Borneo. Ya sebeniti taka ni pengusap dan majlis tajuh pemandu bilun sebungas Air Borneo saan pemandu Kuching ke Kuala Lumpur di padang bilun antarabangsa Kuching. Premier sebab genang bilun ATR dia siga ogi ia ubah gati secara peringkat pakai bilun ATR bau lebih modern tajuh so bau. Dan bilun tong ia ubah nama dak pagu dan ia sidia pemandu bilun lebih pagu. Dan masa dia sama pemokat syarikat Biron Sarawak, Air Borneo Always, bergunangannya nyambung negeri itu dua topat-topat debokon. Ruas sok nyambung perkhidmatan udara luar bandar, RAS, perkhidmatan adin obah peluas ke luar Sarawak. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang, ruas sok pemono ke Kuala Lumpur, Air Borneo, ia tajuh pemono Biron Antarabangsa ke Singapura, tajuh onu taru itu. Yonang pimudah mengakut bilion iti biguna ngan nyaa pidoras ado ekonomi Sarawak luar sok pimatan kapal di pelabuhan. Dan masa disama iti yak pelaku ekonomi Sarawak dengan robih ngasi pakai pingakut bilion. Premier Sobordin iti tak kata jauh pimono bilion Air Borneo de sebungas sampai pimono Kuching Kuala Lumpur di padang bilion antarabangsa Kuching. Nyatuak hadir berkait berita Sarawak niat yak milih kudu-kudu bilion bau basa ATR saan syarikat bilion Air Borneo always sewa bau. Pikara ino adin masih oboruneng ngan agati bilion di siga ogi demo tui operasi. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebenang ogi carangan sat dang bilion bau ino oboh ngubah nuna dang bilion first class. Luasana bilion ino ya sedia roga tambang lebih patut amote san onak sekolah. Antara pimono bilion bau dobah cadang yoh lesok Kuching ki padang bilion Sultan Abdul Aziz Shah Subang iti ya ingin pimudah duduk onak Sarawak dua anak sekolah sok semenanjung. Pimokat syarikat bilion perintah Sarawak Air Borneo always atau Air Borneo yo leh ni pimujul dodak negeri iti bangga. Iti pikiran pikungang negeri kakak dua ngurus industri de teknikal dua kompleks. Setiausaha perita Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki sebenang pita joh pimonobilun sebungas Kuching Kuala Lumpur ino robih ayuh roti sobab obah ngatur brama dua onu Sarawak. Ya bisaya Air Borneo ya kita buat maju dua soan pimujul. Drobi ayu sunis onu. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar sebeliti dan majlis tajuh pimudu bilan semungas Air Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching. Kita buat dua abar. Udung Borneo International Halal Showcase BIHAS 2026 yang gupul yang ada industri halal yang ada dari dasar dan yang ada gangsa Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam, dua Kalimantan, Indonesia, tajuh onu iti nog onu pat. Gapi Menteri Dewan Pers Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Sobatnang
BIHAS 2026 ngilibat udung antarabangsa by Expo dua pitanga di Tebingan Kuching tinggi cakap yak gupul robih 400 peserta. Ogi semang dua negara 200 tarpetaru pempamer produk halal yak suak dan peduliak kali iti ngirusuk nuam pavilion utama. Rupa ni nanya dagang di Sarawak apa mitiak dak suak dan BIHAS 2026 nganya akarik peluang bau industri halal dopuan pinorang bikait sijil halal. Yo sebeniti dang rancangan Selamat Pagi Sarawak di obo peluah dak Sarawak FM. Nyatuak hadapokan Kapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Sobenang kiangnya dagang di Sarawak denai pimitiak doson sijil halal kitubu bitama. Yonang inoh bituna dua proses naik pimitiak drobi sonang, yono secara online pakai dokumen drobi kodit. Luar sosi jakak pelaku program inoh di seluruh Sarawak dan bahagian pembangunan halal, Opis Agama Islam Sarawak, JAIS, bisama Opis Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Berama dua program Borneo International Halal, Showcase BIHAS 2026, ona iti di Tebingan Kuching, kaunter hasi jel halal tong ogik ge obuah sidia. Iti yang angin pemudah duduknya adagang, soon pinorang bikait pimitia sijil halal. Baru anak muda 200 pemitia dak kita buk sama-sama kakat pimasang lawas. Ahli Parlimen Sibuti, Dato Lukan Isman Awang Sauni sebut nang pimasang nik-nik kawasan idoh DA Bisongan dua projek peritah sijak pak perlu kerjasama ratus ditogap. Yonang peritah yang kita buk mitbat nuduk pimasang lawas antara nama dak pagu pimudah kesihatan, infrastruktur dan sedia robi bogok peluang ekonomi san pinyonang ratus. Yo sabaniti takata joh kanibur armada pemuda PBB Bukit Sari 2026 di Lawas. Yo namanang anak muda dua kaum dayu mesti kitubu oba kakat sobab barada muno yohle aset biguna dan pemasang ratus dua bertanggungjawab ngin buat pikir tenaga dua ngubak san pemasang kawasan. Berita sukan. Kuching City FC, KCFC, Bisaya kungang lawan Liga Super Musim 2026-2027 pakai terpuluk pemain dan program Tour of Sarawak. Siri jerajah ino nganya abis dia saat pramusim squad ino. Ketua jurulatih Aidil Syarin Sahak Sobenang pasukan dari notab sasaran Sikia Bigatung pakai main dengan pagu dan suap perlawanan. Yo sebeniti duduk media dan program Tour of Sarawak Kuching City FC KCFC di Miri. Yo namanang KCFC yang parik ki Kuching ono limo iti si Bayu berakat ki Chiang Mai Thailand gane nunak camp latihan selama 2 minggu. Musim bau Liga Super ngejaka obat tajuh bulan Moi atau bulan Pri iti. Saat rekod KCFC mujur soal nomor 2 Liga Super Musim Ropas.

ngan ku ngabas sabar ku basa ba upun puna. E Borneo bekakat secara peringkat nya tiak kakat ekonomi Sarawak. Sarawak plan nya namah biru ETR ba us an E Borneo always soa ba u. Pemukat E Borneo pemuju diodak Sarawak bangga bukti pikungang industri negeri ti. Deputi Si Cabar di Penyusun Dak Ratna Saimin dan menukar Kang Senabau Jagoy dan Bonasi Denny so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, ragu bintangku. Ya, diki atau agi de 6 minit dingin. Ringa pukor mai isan isan hati sama isan isan kaso perengan ke adi kede kemuran peramu sama kie dalam segmen mekat kerimaha sengan peramu ngaku Marcel kemenak ke DJ Ibrahim di isan isan anu dua hati ya bara. Okey, jadi harap yang akan berguru naik kerja pengendai dengan geh di isan isan hati.
1: Ya. Okey, nyebut pasal topik tadi Sasa Nuwati pasal nikah pengharap tak di Nuwati di Buran Hati di Minggu Hati. Lebih sebegi kemari lagi barata anmun tebiu ke nikah.
0: Betul.
1: Harapan tak
0: harapan sak dapat kerja lah.
1: Kemari lagi kerja pun nanti harapan tak.
0: Ya.
1: Harap-harap gaji tamaat kah? Ataupun harap-harap kursi tamaat kah?
0: Betul. Kursi bertukar.
1: Kursi bertukar.
0: Ya, so jadi baku plastik biasa lagi lagi cushion ni.
1: Lagi cushion ni. So baku kayu. Tekan lagi kah baku sofa.
0: Baku gaming bisa ke? Baku gaming. Okey. Jadi bisa ngan di ruangan komennya nak ian topik tak di isan isan ti ani ni perkara lah dengan harap jadi di adep ngan di anoti puanka minggu bau puanka bulan bau ya.
1: Memang tamu sehati memang agi penyiaran tak. Memang agi penyiaran tak. Meting daya meting penyiaran ni.
0: Betul.
1: Airan jadi hati, airan jadi ane, airan jadi pengubah, airan jadi.
0: Airan jadi bos. Betul lah. <Yeah.
1: coughs> Jadi ini penyiaran tak sebetulnya. Ini penyiaran tak, ini pengharap tak di di adep tak lah.
0: Betul.
1: Dah pengharap tak di dia bukan pak pengharap tak di
0: adep tak lah spesifik lah. Hati adep tak.
1: Spesifik ya.
0: Okay. Jadi tak tinggal so dengan tak Angelina Sidor ya, inang. Nyebut pasal topik sesan hati, gaun nga senang hati, dermata di pingarap, dapat gaun ata, daya udif saru udah, pa ata harus agi keyakinan, nga penuh pengharap di tedek-tedek kayu, keselamatan, kesehatan ada tak rebis i anda, adep ne saru sehat ada, contohlah anu hati atak plan andi penuh muah, tiba-tiba ada jadi muah kecewa tawa merana, meh.
1: Mungkin segan ujian lah.
0: Pak sungguh mana DJ setiap atak manusia memang atak biar pengharapan dalam mudik tak lah. Ini patut tak naib doa. Kata Pak Sa'i, ini dia tak harap akan tercapai. Nak duk buat fikirku.
1: Anda menangku, so perkedaya memang gi penyeraan ni. Agi penyiraan di anuati anika penyiraan di jadi anika ya kan adi ka kemaki ka kadang-kadang penyiraan tetapi terhalang sebabkan anika
0: agi halangan
1: agi halangan memang agi halangan pak kemei subah mana ujung-ujung dapat
0: Betul
1: anu harapan tak meh
0: ya betul
1: harap ditepak dengar meh
0: ya harap ditepak okey jadi so Henry Bali dinge enang harapan aku dang masa adindo masa ya akan datang supaya topak bitun berkat penyerami di negeri Sarawak supaya maju ka rakyat idip aman damai selalu no supaya rawang ko selalu sehat happy ogi cinta kasih sedenang punya damai roh penyerami dan rawang so atak sebagai rakyat Sarawak kai ya nak just nang happy Sarawak de senang okey terima kasih di Henry Bali anga Angelia and Sidor jadi nian adir an telefon ke konti bisa ke 2500 okey tak pramun dia Ibrahim
1: enggak
0: ragu pramun tak susah senang adih bisa mah